0: dalam mengelola sampah rumah tangga. Salah satu warga Tegalrejo, Rencong, bilang pemerintah seharusnya menyiapkan sistem pengelolaan dan sarana pendukung sebelum aturan diberlakukan. Menurutnya masih banyak warga yang bingung mengelola sampah organik karena tidak semua rumah memiliki lahan untuk pengolahan mandiri.
1: Dengan adanya keputusan wali kota itu, Pak?
2: Enggak benar tuh wali kota gitu, ngasih keputusan gitu. Seharusnya kasih tempatnya dulu, tempatnya di sana. Gitu.
1: Berarti menyusahkan warga, Pak?
2: Iya, menyusahkan warga. Warga Sasolotiku suta kabeh itu. Bingung ini juga. Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana, organik. Di sini non-organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan, langsung enggak pas.
1: Terus gimana, Pak? Sampai jenengan yang organik gimana, Pak? Cara buangnya?
2: Buangnya yang bingung, banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana dulu.
0: Sementara itu, Pemkot Salatiga menegaskan kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Ngkronggo yang kapasitasnya telah penuh, sekaligus mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Gila, masa ada kamera sikat tanya gini, Mas. Bukan demo Bapak Ibu ya, cuma memang aku buka di kamera CCTV memang ramai sekali petugas-petugas, terutama di tepi jalan ya, sekitar Jalan Pahlawan dan sekitarnya. Tidak ada agenda kayak gitu Kang Warasika ya, ada agenda Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Opening seremoninya akan digelar hari ini Kang Warasika di tanggal 8 Agustus 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Setelah kemarin sejak tanggal 6 itu agendanya berjalan di Universitas Muhammadiyah Semarang Kang Warasika. Nah, opening seremoninya itu akan dilakukan hari ini. Nanti akan banyak loh tokoh-tokoh penting yang hadir ya, mulai dari menteri, kemudian juga gubernur, kemudian juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang akan rawat ke lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Makanya pengamanannya cukup signifikan ya. Terlihat bahkan tadi laporan pertama kita dapat info jam 5.30 tuh. Pak Didit tadi yang sepedaan toh. Pak Didit yang sepedaan di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang sejak jam 5.30 sudah ramai sekali. Itu ya kawan agenda di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Kalau aku buka di rilisnya, di sub rilisnya Polrestabes Semarang sih pengamanan saja ya. Tidak sampai penutupan jalan secara berkala atau bahkan pengalihan arus gitu. Pengamanan saja kawan Rasika. Mengingat juga nanti kan yang rawuh tokoh-tokoh penting kan, mulai dari tingkat nasional sampai dengan daerah. Jadi pengamanan saja ya. Jadi untuk Anda mungkin yang akan melintas di kawasan Simpang 5 Kota Semarang dan sekitarnya ya, mungkin bisa little bit aware ya kan, karena akan terjadi keramaian di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Agendanya itu hari ini kawan 8 Agustus 2026 jam 7. Harusnya sih sekarang sudah mulai ya acaranya. Jadi nanti akan dihadiri oleh menteri-menteri Kang Warasika, menteri-menteri Pak Gubernur Ahmad Lutfi juga datang, kemudian juga pimpinan-pimpinan di pengurus pusat Muhammadiyah dan juga wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah juga akan rawuh ke sana. Jadi akan banyak sekali tokoh yang datang ke Simpang 5 Kota Semarang, makanya pengamanannya cukup signifikan. Ya, pengamanan level VIP lah, tahu sendiri kan ya. Itu infonya. Kemudian juga yang melintas di UNES sudah mulai terurai ya. Sudah mulai terurai nih informasinya dari Bu Aurelia. Nih Bu Aurelia tepat ngasih informasi jam 7 pagi Kang Warasika di Trangkil Jalan HR Hadianto Gunung Pati sudah mulai mengalir ya, seiring dengan mulainya wisuda Universitas Negeri Semarang yang dijadwalkan hari ini mulai jam 7 pagi gitu. Ya mungkin kalau di dalam UNES-nya ya pasti rapet ya kawan, tapi untuk dampak ke jalan rayanya sih sudah mulai terurai. Selesainya jam berapa? Ada yang tanya gitu enggak? Belum, nah tak kasih info aja deh kalau gitu. Kalau secara jadwal yang tercantum di surat edarannya sih tidak ada tulisannya selesai jam berapa ya, tulisannya sampai selesai gitu aja. Tapi kalau kita lihat rough cut di bulan-bulan sebelumnya sih 12.30, 13.00 itu sudah pada selesai gitu, sudah pada keluar lah gitu kendaraan-kendaraan dari Universitas Negeri.

0: Semarang. Selesainya antara jam 12.30 sampai jam 13.00. Itu ya dari dua agenda di kota Semarang hari ini yang jadi perhatian. Anda mau ke Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, lancar. Tadi sudah ada update sampai dengan Weleri, bahkan hingga Sukorejo. Kemudian Anda mau ke Jeporo, mau ke Kudus, mau ke Pati, lancar. Tidak ada genangan air, nggak ada informasi kepadatan, nggak ada bencana alam di Pantura, Semarang, Demak, Kudus, Jeporo. Anda mau ke Salatiga, Solo, juga tadi kita dapat info dari Pak Rizky Sabta Al-Fajar, lalu juga Pak siapa meneh mau, Pak Wahyudi dan kawan-kawan melintasi jalur Semarang, Ungaran, Bawen, menuju arah Salatiga, lancar, enak, lewat tol enak, lewat jalur arteri juga masih enak, monggo silahkan dipilih untuk Anda yang akan menyusuri jalur Semarang, Bawen, Solotigo ya, yang akan menuju Solo, menuju Jogja, dan sekitarnya.
1: Mana kota, Rasika.
0: Pak Bowo, Artanto.
2: Pukul 6 lebih 33 menit saya sudah sampai di Kota Kudus. Masih sudah melewati jembatan Tanggulangin.
0: 6.30.
2: Lajur kanan masih ada yang diperbaiki ya. Ada tanda kun-kun yang diikat tali. Tidak ada kegiatan perbaikan, tetapi yang bisa dilalui hanya lajur kiri dan masih lancar, Mas Yuda. Overall lancar ya dari Semarang sampai dengan Kudus pagi ini. Demikian juga arah sebaliknya, cuaca di Kudus cerah. Matur nuwun.
0: Selama aku kenal Pak Bowo Artanto, perjalanan Semarang sampai dengan Kudus koyone ini paling iki deh. Paling cepet gak sih Pak Bowo? 6.30 sampai Kudus itu lah. Terus Pak Bowo kegiatannya ngapain? Di ruangan sudah siap apa belum kuwi sekretarisnya atau ajudannya? Sekretaris lah ya, jangan ajudan. Sekretarisnya sudah siap apa belum iki? Nek Pak Bowonya kok 6.30 sudah sampai Kudus iki? Koan? Tanda lancar ya, guys. Tuh tadi kan banyak tuh kawan-kawan Rasika yang menanyakan jalur Pantura ya, terutama Semarang Demak Kudus sementara masih lancar. Nah ini kemudian aku bersama Pak Ragil Priyo Jatmiko. Pak Ragil Priyo Jatmiko menyusuri Kendal dong pastinya.
3: Mas masuk kota Kendal ya mas, ada bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Apa ini?
3: 9 bis, gak tahu dari mana mas. Oh BRI mas, BRI ada acara. Tapi masih lancar sih mas. Anyway, ini aku harus putar balik mas. Mungkin mas
0: putar balik lewat Soto ya?
3: Ada kenangan di gang ini mas?
0: Ada Soto, Soto Telkom. Nah isu Soto nek bengin sego goreng.
3: Ah ini mas, gang sini mas.
0: Ini Soto Telkom Kendal.
4: Lancar Pak Puji Baruyo tidak.
0: Kok yang ngerti mentah Pak Ragil Priyo Jatmiko, aku nduwe kenangan
3: ngene. Matur suwun.
0: Oke. Matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko. Lah, ngapain Pak kok mlebu Soto Telkom? Oh, aku masuk Kendal, Mas. Puter balik karena ada yang ketinggalan. Kok iso lho? Kok iso ya? Ya wis nanti berarti kabar-kabar lagi ya. Buset. Sekolah Meleri kawan. Sekolah Meleri sudah sampai Kendal. Muter. Karena ada sesuatu yang ketinggalan. Mangat deh Pak Ragil Priyo Jatmiko ya. Semangat untuk ngambil barangnya lagi. Kemudian ada Pak Eko RC. Masih dalam rangkaian hari jadi ke-703 Kabupaten Pati. Agenda hari ini di Kabupaten Pati adalah Karnaval Budaya Festival Adiloka Kabupaten Pati tahun 2026, kreasi seni dan budaya dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, komunitas budaya di Pati, Paguyuban Tosan Aji, dan cabang dinas wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah, Sabtu 8 Agustus 2026. Pusatnya nanti dari depan Hotel Pati, Jalan Panglima Sudirman, dan finishnya di Alun-Alun Simpang 5 Pati. Masih dalam rangkaian hari jadi ke-703 Kabupaten Pati kemarin 7 Agustus, puncaknya hari ini. Wah mantap, matur suwun Pak Eko RC, tapi sayangnya kok agendanya malam ya. Nanti laporan sama Greta sama Yuli ya. Aku jadi pengen lihat loh bagaimana situasi di Pati dalam agenda Karnaval Budaya hari jadinya. Tapi agendanya malam. Nanti ya kawan, mulai jam 18.30 sampai dengan selesai. Pak Junedi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dan rekan-rekan transgal kalian. Menimbulkan perjalanan saya dari Genuk Karangrato menuju ke Pecanaan di jam 6.59 sudah sampai di Lingkar Demak. Lalu lintas
0: lancar ya Pak?
5: Sedikit lengang ya. Okay. Di Glory juga agak lengang tadi, sudah terlalu padat. Demikian laporan saya sudah berhenti karena selanjutnya laporan saya ada di tangan menuju Bansri dan Tahunan. Terima
0: kasih. Wah, kita tunggu lagi nanti informasinya ya. Sementara dari Semarang sampai dengan Demak, lancar kedua arah, akan melanjutkan ke Jeporo. Pak Dokter Nana Condro, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lalu lintas dari Ungaran ke Pekalongan dong. Bagaimana? Sehat selalu untuk semuanya ya. Salam untuk rekan-rekan juga yang akan ke Pekalongan. Minta lagu yang semangat ya, manusia kuat dari tulus atau melompat lebih tinggi. Nah, kalau Pak Dokter Nana Condro kan pasti tindaknya lewat tol lah, betul nggak? Lewat tol Pak Dokter. Tapi kalau lewat Pantura sih tadi koridor Kendal Welirinya ada Pak Ragil Priyojatmiko, lancar kok Pak Dokter Nana Condro infonya. Ini Pak Ragil Priyojatmiko soalnya mbaleni, karena balik karena ada sesuatu yang tertinggal, jadi paling tidak arah ke baratnya juga langsung terinfo lagi kan. Sake sekopeleri wis tekan Kendal balik nah karena ada sesuatu yang tertinggal. Panturannya baik, lancar Pak Dokter Nana Condro. Jadi kalau untuk lewat panturannya ya masih baik saja sampai dengan koridor Welirinya. Untuk jalur tol juga masih belum ada report, ini langsung dibuka di travoy, tidak ada notifikasi terkait kondisi jalan atau kepadatan di sepanjang tol Semarang Batang untuk kedua arahnya saat ini. Pak Zainuddin, selamat pagi Pak Zainuddin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda dan kawan-kawanku. Klana Kota di pagi hari ini, hari Sabtu, di akhir pekan. Di awal, bukan minggu kedua ya, pekan kedua ini di akhir pekan. Mas Yuda, tadi disampaikan di Simpang Lima ada itu apal ya. Situasi kondisi saat ini ramai kah? Karena saya mau seperti biasa mengawal Mbak Yuku di ini dari PSB menuju ke sebuah dealer mobil listrik di Milo pas perempatannya itu kan. Tentunya kan dari sini pasti melintas di Simpang Lima, apakah saya perlu menghindar biar lancar karena kan ini hari Sabat ya, hari Sabtu ya. Apakah lenggang aja? Perlukah saya harus melintas lewat ini di Panjaitan, terus nanti ke Suyoto, terus ke ini langsung belok kanan ke Dr. Cipto. Gitu Mas Yuda, ditunggu infonya.
0: Enggak perlu. Simpang Limanya enggak ditutup kok. Cuma tadi memang yang dari Jalan Pahlawannya memang ramai saja tapi tidak sampai ditutup nih. Situasi di Simpang Lima ya. Tak screenshot ke Pak Zainuddin ya kan. Tidak ada penutupan, kendaraan-kendaraan tetap normal saja di kawasan Simpang 5, Kota Semarang. Tidak perlu menghindarilah istilahnya di kawasan Simpang 5. Paling tidak sampai dengan sekarang ya, sampai dengan saat ini kawan Rasika jam 7.20 masih normal saja kok di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Cuma kalau Anda melintas dari Pahlawannya memang ramai sekali petugas dari depan kantor gubernur Air Mancur Pahlawan, itu sudah ramai penjagaan petugas. Pak Didik Salatiga.
7: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Izin melaporkan Mas, saya perjalanan dari Salatiga OTW ke Ungaran. Saya lewat jalur konven aja. Perjalanan relatif ramai lancar, cuaca cerah. Oh ya, izin melaporkan Mas, perjalanan saya saat ini sudah sampai Ujil. Tadi waktu melewati Pasar Karangjati ada truk pasir mogok, kelihatannya kebanan Mas. Setelah traffic light yang tidak difungsikan dulu Mas di jalur kiri ke arah Ungaran, itu ada beberapa truk, kelihatannya ada 3 truk yang ikut membantu. Oh ya Mas Yud, mau tanya itu untuk traffic light yang Karangjati itu memang tidak difungsikan sementara atau sementahun ya. Demikian, terima kasih Mas Yuda.
0: Nanti kita tanyakan, matur suwun. Nanti coba kita tanyakan ya. Kemarin itu sudah kita tanyakan, cuma jawabannya masih dalam koordinasi. Nah, ternyata sampai dengan sekarang masih normal ya. Soalnya juga aku yakin pasti menimbang banyak banyak dukungan lah gitu ya dari masyarakat pengguna jalan di Karangjati dan sekitarnya. Makanya pemeliharaan pekerjaan gorong-gorong di sekitar Karangjatinya sudah selesai, tapi lampu traffic light-nya masih ada rekayasa kan. Nah, itu informasi terakhir kita tanyakan minggu lalu Pak Didi, itu masih dalam koordinasi. Nah, keputusannya bagaimana nanti kita akan sampaikan lagi ketika sudah ada perkembangan terbaru mengenai lampu traffic light di pertigaan Pringapus di Karangjati, Kabupaten Semarang. Tapi pada mendukung toh waktu lampu traffic light-nya dipadamkan dan dilakukan rekayasa muter depan kiri sonta, jawabannya sih pada malah lancar dan segala macam. Pak Tri Sukarsono, assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam. Semoga gak ada kemacetan hari ini, amin, semoga ya. Kemarin gimana semalam perjalanannya, Kawan Rasika? Pertandingan Indonesia melawan Singapura, menang atau kalah? Oh seri, lalu terus lolos? Tidak. Selamat bisa mempertahankan keseriannya. Ya, masih ada pertandingan lain. Semangat timnas sepak bola Indonesia. You can do it. Berusaha terus ya. Nah, ini jawaban dari pertanyaannya Pak Zainuddin tadi, dibantu jawab juga sama Pak Eko Tanah Mas. Pak Eko bilang, ya kan kalau yang dari Jalan Ahmad Dhaninya ditutup yang arah Simpang 5. Katanya, tapi kalau yang menuju arah sebaliknya sih masih Lenggang Kangkung saja yang ditutup yang arah ke Simpang Limanya.
8: Pagi Mas Yud.
0: Pagi
8: hari
0: Pak
8: ini
0: Eko.
8: Saya belum ada arah ke UNES Mas Yud, jadi aman. Tidak ada. Ikut
0: gak ada
8: antri
0: ya
8: di sana Mas Yud.
0: Oke.
8: Tadi saya lewat Simpang Lima Mas Yud. Dari mana itu? Pahlawan bisa ke arah Simpang 5. Pandanaran saya nggak tahu bisa atau tidak. Kalau ke arah Gajah Mada kan pasti satu arah bisa. Nah, yang di Ahmad Yani itu yang ditutup Mas Yud. Jadi kalau dari arah Brigjen Sudiarto lurus terus masuk. Aduh, gimana sih lidahnya? Masuk Ahmad Yani.
0: Santai, tenang.
8: Di oper ke lajur kanan. Tadi ada bis juga putar balik.
0: Okay.
8: Cuma itu aja tadi yang ditutup jalannya. Selain itu kayaknya dibuka semua lajurnya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun infonya. Jadi benar-benar dinamis sekali ya pengaturan jalan dan penjagaan di Simpang 5 Ngawarasika. Tadi sempat di Jalan Pahlawan mulai dari Air Mancur, sempat dilakukan penjagaan. Kemudian sekarang geser lagi di kawasan Jalan Ahmad Yaninya, ya kan parsial ya penjagaan dan juga penutupan lalu lintasnya kawan. Dan kemudian nanti ke depan, berarti kok ini tergantung dari hotel tempat tamu-tamu VIP menginap lah istilahnya. Ya kan? Soalnya kan tadi ada banyak menteri-menteri, banyak tokoh-tokoh, tamu-tamu yang akan rawuh ke sana ya kan. Nah, tergantung rute dari para tamu-tamu pimpinan tersebut yang akan datang. Makanya jalur-jalurnya sempat dilakukan penjagaan tadi Jalan Pahlawan, sekarang di Jalan Ahmad Yani. Tapi intinya kawasan area ring satunya Simpang 5 tetap normal ya, tetap bisa dilintasi untuk kendaraan melaju. Bu Yuli Suko.
9: Maksudnya itu masuknya masih IKIP Mas, tapi
0: lulusnya
9: sudah berubah jadi UNES.
0: Oh gitu. Oke, matur suwun Bu Yuli. Headlines. Badan Gizi Nasional memproses pemberhentian 66 kepala dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia yang melanggar ketentuan. Pelanggarannya mulai dari indisipliner, tidak masuk kerja, bahkan hingga terlibat judi online. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan 66 kepala dapur SPPG di seluruh Indonesia tersebut diproses untuk diberhentikan secara tidak hormat dari status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Disampaikan di kantor BGN Jakarta Jumat.

0: disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramel.

0: Lifestyle, ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan surat imbauan terkait penyelenggaraan karnaval, pawai budaya, dan kegiatan masyarakat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Penerbitan imbauan itu merujuk pada kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur pelaksanaan pawai budaya hingga penggunaan alat pengeras suara atau sound system. Dalam poin pembatasan, Pemkab Banyuwangi menetapkan bahwa seluruh kegiatan karnaval serta penggunaan sound system wajib dihentikan paling lambat pada pukul 22.00 WIB. Selain itu, rute pawai dilarang menggunakan jalan nasional, provinsi maupun jalan kabupaten.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo menyatakan, dari 132 desa di Situbondo, baru 30% yang menerapkan aplikasi SIPADES, Sistem Pengelolaan Aset Desa. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Imam Darmaji bilang, pihaknya terus mendorong pemerintah desa untuk menerapkan aplikasi SIPADES, agar aset desa terdata dengan baik, sehingga mudah bagi pemerintah melakukan pemantauan. DPMD sendiri akan melakukan monitoring ke desa-desa untuk memastikan penerapan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri itu. Mengingat aplikasi itu bermanfaat mendata aset desa yang selama ini belum dilakukan dengan baik.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Diskominfo Kota Batu uji coba si asik dukung Sakib. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Batu mulai menguji coba sistem informasi analisis kinerja atau si asik sebagai inovasi digital untuk mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Prototipe aplikasi ini berhasil masuk top 480 di Dikdaya X Hackathon 2026 dari ribuan peserta se-Indonesia. Kepala Diskominfo Kota Batu Aris Setiawan menjelaskan, si asik dirancang untuk mengintegrasikan target pembangunan dengan kinerja ASN secara lebih terukur melalui dashboard pemantauan dan dukungan teknologi kecerdasan buatan. Aris berharap sistem ini mampu menyederhanakan proses penyusunan laporan, meningkatkan objektivitas penilaian kinerja, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Nah, ini agenda wisudanya Universitas Negeri Semarang kan sudah landai nih, sudah mulai kan. Keramaiannya sekarang bergeser ke Simpang 5 Kota Semarang ya. Karena di Kota Semarang hari ini aku tadi membuka jam 6 merangkum ada dua agenda yang cukup signifikan. Nah, kita sekarang geser ke kawasan Simpang 5 Kota Semarang ya, kawan Rasika. Dan update terbaru di jam 7:35 tadi laporannya Pak Frans WE. Pak Frans WE itu ngasih informasi dari Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Untuk kendaraan yang menuju Simpang 5 itu dibelokkan menuju Jalan Erlangga atau Jalan Seroja. Jadi akses yang dari Jalan Ahmad Yani Kota Semarang itu tadi diarahkan ke menuju Simpang 5-nya diarahkan ke Seroja atau Erlangga. Dari Jalan Ahmad Yani sekitar SPBU sampai dengan Simpang 5 itu aksesnya khusus untuk tamu undangan saja. Nah, itu yang kawan Rasika. Jadi Simpang 5-nya tetap bisa, cuma ada beberapa lokasi akses yang hanya untuk undangan. Jadi kalau kita lihat perkembangannya saat ini, mending kawan Rasika nggak perlu lewat Simpang 5 deh. Termasuk Pak siapa ya tadi ya? Pak Zainuddin ya? Pak Zainuddin mending daripada lewat Simpang 5, mending lewat jalan Kampung Kali aja sih, karena tujuannya mau ke Milo dan Dr. Cipto kan. Daripada ikut rame-rame di Simpang 5, Pak, atau mungkin bukan cuma Pak Zainuddin aja deh, kawan-kawan Rasika semua, karena saat ini sudah mulai rapet banget ini kalau aku buka aksesnya ya. Aksesnya terutama dari Jalan Ahmad Yani Pahlawan itu juga dari pertigaan Taman Indonesia Kaya sudah padat sekali kendaraannya pun. Kemudian juga yang dari Jalan Pandanaran, CCTV-nya mati semua soalnya. Aku nanti mengcopy dari laporannya kawan-kawan deh. Soalnya yang dari sisi Jalan Pandanarannya kok CCTV-nya mati semua. Baik itu yang di sekitar pertigaan Trilomba Juang, ataupun yang di mana, yang di depan toko buku, itu juga mati, tidak bisa diakses. Jadi kawasan Simpang 5 kawan, ada agenda ya. Opening ceremony atau pembukaan kawan Rasika. Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang rangkaian acaranya sudah digelar sejak kemarin tanggal 6 Agustus 2026 di Universitas Muhammadiyah. Agenda Tanwir Muktamar 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah digelar di Kota Semarang ini menjadi konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah kebijakan Tapak Suci periode 2026-2031. Nah, rangkaian acaranya itu dilakukan hari ini kawan, tanggal 8 Agustus 2026. Agenda lanjutan Muktamar Tapak Suci 16 Muhammadiyah di Kota Semarang yang diharapkan dengan agenda muktamar ini dapat melahirkan kepemimpinan baru serta arah kebijakan organisasi Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang lebih adaptif, profesional, dan berdaya saing di tingkat internasional. Nah, saat ini situasi di Simpang 5 sudah mulai rapet ini berarti kawan Rasika. Lapornya Pak Frans WE, kemudian juga tadi Pak Eko Tanah Mas juga kan ngasih informasi di sisi dari Jalan Ahmad Yani-nya juga penjagaannya sudah cukup intens lah gitu. Tinggal yang di Jalan Pandanaran nih, aku belum dapat reportnya. Tadi Jalan Pahlawan kan juga sudah mulai rapet kan, mulai dari mana? Mulai dari patung air mancur ya, mulai dari pertigaan Indonesia, Taman Indonesia Kaya itu juga sudah ada penjagaan di sana. Udah mulai rame lah gitu istilahnya, karena istilah agendanya skalanya nasional ya kan, dan ada banyak tamu-tamu negara yang akan hadir di Simpang 5 Kota Semarang hari ini. Dari rilisnya sih tidak ada keterangan selesai jam berapa ya, cuma keterangannya jam 7 saja, jam 7 pagi sampai dengan selesai. Nanti kita pantau terus perkembangannya di sana bagaimana.

0: Pak Mohtar, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Di pagi yang cerah di hari Sabtu tanggal 8 Agustus melaporkan perjalanan dari Tulus Harapan menuju Jalan Tentara Pelajar di Lamper, terpantau lengang Mas Yuda.
0: Okay.
1: Mohon info Mas Yuda, nanti rencana mau langsung ke Magelang, bagaimana ya Lalin untuk jalur konvennya ya Mas ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Mohtar. Kalau aku menjawab saat ini jam 7.45 sih ya masih ramai lancar aja ya di wilayah Kabupaten Semarang. Dari Semarang menuju arah Bawen, Ambarawa, Jambu. Tidak ada hal yang jadi sorotan atau perhatian ya dari kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, di Informasi Lalu Lintas Kabupaten Semarangnya Polres Semarang. Tidak ada suatu hal ya kan terkait keamanan, ketertiban, dan juga kelancaran di wilayah Kabupaten Semarang. Jadi paling tidak sampai dengan Bawen, Ambarawa, Jambunya masih ramai lancar. Oh, tadi ada satu truk mogok ding di Merak Mati sejak kemarin. Tapi ya sekali lagi jawabannya masih ramai lancar. Ini aku dapat info dari Jalan Raya Blora Purwodadi, kamarasik dari Pak Suparman. Pak Suparman ngasih informasi, ini perjalanan dari Blora sudah sampai Purwodadi. Lancar. Dari Purwodadi lanjut menuju arah ke Semarang. Informasinya dari Pak Suparman dari Blora, Kawarasika ya. Lancar. Dan menuju arah Semarangnya nanti titip mata Pak Suparman mengenai kegiatan peningkatan mutu jalan yang ada di Jatilor. Seperti apa situasinya Kawan Rasika? Masih ada pemeliharaan jalan ya Kawan Rasika. Kalau dari rilisnya Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, itu pekerjaan di ruas Jatilor Godongnya kok ternyata ada update Kawan Rasika, pekerjaannya sampai 30 Desember 2026. Soalnya kemarin kita dapat info dari rilisnya Polres Grobogan tertulis sampai 3 Oktober kan. Tapi ternyata kemarin kita dapat rilis unggahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana jalan di peningkatan mutu Jalan Raya Godong, tepatnya di daerah Jatilor. Itu pekerjaannya sampai 30 Desember 2026. Oh masih lancar. Oh masih lancar kok katanya Pak Suparman, ini berarti sudah lewat 7.50. Ya wes syukurlah kalau gitu. Itu ya kawan, situasi di rute jalur Semarang Purwodadi. Bukan hanya sampai Purwodadi saja, bahkan sampai Blora, ini laporannya dari Pak Suparman. Matur suwun ya Pak Suparman, informasinya di jalur Semarang Purwodadi pagi hari ini. Nah kemudian melengkapi informasi di sana ada Pak Astohar yang memantau peningkatan mutu jalan di daerah Desa Beringin, Kecamatan Godong, ruas Godong Purwodadi.
2: Baik Mas Yuda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi saya berada di Desa Bingin ya, jalur prosesi Godong yang dilakukan penguatan kualitas jalan ya. Menurut informasi di kalender dikerjakan 3 Agustus sampai dengan 3 Oktober.
0: Nah, ya Pak, itu revisi Pak.
2: Seperti ini.
0: Pak Nyuwun Sewu, revisi dari DPUPR.
2: Antriannya juga.
3: Iya. Kemacetannya kira-kira antriannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ya sampai 20 mobilan ya. Ya kita maju lagi.

0: jalannya memang pinggir sungai ya. Okay. Jadi secara konstruksi memang sering apa ya, sering miring ya. Mm-hmm. Untuk motor masih bisa ini ya, ini mulai di keduk-keduk ini kelihatan juga belum lama. Untuk motor masih bisa nerabas. Nah, ini dikasih konstruksi seperti ini ya, kasih konstruksi kayak cakar ayam gitu ya, seperti cakar ayam. Seperti ini konstruksinya ya. Dekat. Nah ini.
1: Wah, bongkar total kasih berarti ya.
0: Paku bumi ya.
1: Wah, coba cakep.
0: Struktur di atasnya.
1: Wah, mantep iki pekerjaan peningkatan mutunya.
0: Mas Yuda,
1: okay.
0: Dan kawan Rasika dari area proyek penguatan kualitas jalan di Desa Beringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Mas Tuwer. Mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun pantauan langsungnya ya. Ini pantauannya literally deket mandek Kawan Rasika, melihat dan melongok jalannya yang digerong itu Kawan Rasika. Dari rilisnya DPUPR Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana jalan provinsi ruas Semarang Purwodadi Kawan, detail paket pekerjaan peningkatan mutu ruas jalan raya Demak Godong Kawan Rasika, nilai kontraknya adalah 4,8 miliar rupiah dengan 3 titik lokasi pekerjaan di kilometer 37.600, kilometer 40.300 dan kilometer 40.900 dengan rencana panjang penanganan sepanjang 0,56 kilometer. Dengan masa pelaksanaan peningkatan mutu jalan paketnya itu berlangsung 177 hari kalender atau berlangsung dari tanggal 8 Juli sampai dengan 30 Desember 2026 dengan lingkup pekerjaan per kerasan beton. Jadi akan ada 3 lokasi ya Kawan Rasika yang akan dilakukan peningkatan mutu jalan untuk ruas Godong menuju Purwodadinya. Nah, saat ini lalu lintasnya masih lancar Kawan Rasika yang akan menuju ke Purwodadi dan sekitarnya Kawan Rasika. Matur suwun Pak Suparman tadi yang melintas di sana dan Pak Astohar yang memantau situasi di Jalan Raya Godong. Kalau dari keterangannya DPUPR sih tulisannya ruas Demak Godong ya Kawan Rasika. Jadi mungkin masih ada beberapa lokasi desa yang masuk wilayah Kabupaten Demak. Intinya adalah Jalan Raya Godong Purwodadi ya Kawan Rasika di situ. Rute yang saat ini sedang dilakukan peningkatan mutu jalan ini namanya cukup signifikan nih. Soalnya literally sampai di geduk dowo Kawan Rasika, di geduk kok dowo, dikeduk dalam, kemudian dipasang kayak pondasi bangun gedung gitu loh, kalau aku melihat dari videonya Pak Astohar lebih dekat tadi. Pak Rizky Septa Al-Fajar, selamat pagi, ini sudah sampai mana perjalanannya?
2: Pukul 7 lebih 17 menit, ini sudah sampai di Lingkar Boyolali, hampir belok kiri Lingkar ya Bun. Masih lancar, tidak ada ketersendatan kedua arah, cuaca cerah. Ya Bun ya, tak lanjut nyari BBM jenis sego maksudnya. Kalau solarnya mungkin nunggu transferan lagi nanti siang. Karena kalau nggak beli di Gasindo Kaligawe itu, kita pakai uang pribadi dulu, nanti diganti kantor, kalau kurang nanti ditambahi lagi. Begitu ya Bun ya. Oke Bun,
1: yo.
2: Lanjut. Terima kasih.
1: Duwe konco kok se-oversharing iki loh Pak Rizky Septa Al-Fajar, kincianok ya. Lah tadi katanya ngisi di SPBU Jalan Diponegoro Ungaran, depan SMS 1, Raksido. Kok ujuk-ujuk langsung cerita tetek bengek ngisi solarnya ki. Iki semua orang jadi ngerti loh ki. Ya rahasia dapurnya Pak Rizky Septa Al-Fajar perusahaannya. Ngekek. Pak Faila Sofa Sidki Novian.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan-kawan Rasika.
1: Oke, selamat pagi.
3: Ini saya mau perjalanan ke Klaten. Nyun infonya Mas Yuda. Untuk arah Klaten, Kecamatan Tulung, bagaimana kondisi jalannya dan lebih baik lewat tol atau lewat jalan konven nih.
1: Tol.
3: Saya dari arah Banyumanik, Mas Yuda.
1: Tol.
3: Dan temen gue Mas Yuda sendirian.
1: Ya, Mas Jamal Sabtu libur.
3: Apakah masih tertidur ini Bung Jamal? Matur suwun.
1: Sabtu libur Bung Jamal itu Bapak Ibu semuanya ya. Udah sejak dulu kok, sejak aku siaran sejak 2018 zaman Jamal sudah libur hari Sabtu. Nah, barusan terjawab tuh sama Pak Rizky Septa yang sudah masuk Boyolali. Dari Kaligawe loh beliau. Dari Kaligawe sampai Boyolali lancar. Tapi kalau ada pertanyaan, enaknya tol atau jalur arteri? Ya tol lah jelas lah Pak Faila Sofa, monggo silakan lewat tol Bus Ngacir. Jaminan gak ada kepadatan dan antrian signifikan. Tapi kalau mau menyusuri jalur arteri ya monggo saja sampai Solo 3 Boyolalinya masih rame lancar. Ini Pak Adi Nugroho juga mau dari Pelamongan Indah mau ke Kecamatan Nogosari Boyolali. Berapa lama ya Mas lewat tol Gayam Sari, exitnya mana? Soalnya warga kami nanti takziah tetangga nanti siang di TPU Pilang. Nah ini kalau aku buka dari atensinya Pak Rizky Septa tadi tindak mulai dari jam 5 lebih 50 7.30 sudah masuk Boyolali itu Pak Adi Nugroho, kurang lebih 1 jam. Tapi Pak Rizky Septa lewat arteri ya. Kalau lewat tol ya lebih lancar Pak, bukan lebih lancar ya, lebih cepat pastinya yang akan menuju ke TPU Pilang Boyolali. Ya kalau Boyolali kan exit tolnya cuma satu Pak Adi, jadi ya keluarnya cuma di Boyolali saja nggak sih update-nya? Coba sembari nanti lagi dicari-cari tuh sama operator WA-nya Rasika yang akan menuju ke mana tadi? Nogosari, ke daerah Nogosari Boyolali. Iya, keluarnya berarti ya Boyolali atau keluar mana Pak Rizky Septa naik exit tole? Kan daerah Nogosari juga sering disebut coh sama Pak Rizky Septa, kaya ini nyuwun infonya. Exit tol rekomendasi mau ke Nogosari Boyolali, keluar di Boyolali atau keluar ke mana? Nanti sembari kita buka informasinya ya Pak Adi Nugroho. Kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 8 pagi dulu Kawan Rasika. Bagaimana update dan juga kabar yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika di kabar Jawa Tengah? Kita menuju ke jam 8 pagi, siaran Kelana Kota pagi jam 6 sampai dengan jam 9. Bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal.

0: Kami Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Jam 8 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Meskipun sudah berulang kali dihimbau, warga di Kabupaten Kendal masih nekat membakar sampah sembarangan saat musim kemarau. Akibatnya kasus kebakaran lahan dan hutan masih terus terjadi di berbagai wilayah. Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal, Iwan Muhtadi, mengatakan, sejak Juni hingga awal Agustus tercatat 19 kasus kebakaran dengan mayoritas dipicu api dari pembakaran sampah yang merambat ke lahan kering. Satpol PP dan Damkar menghimbau masyarakat tidak membakar sampah, rumput kering, maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Petugas juga menyiagakan personil serta memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan pemerintah desa untuk mengantisipasi kebakaran susulan. Memasuki musim kemarau, Polres Semarang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan memperkuat patroli, memetakan wilayah rawan, serta mengintensifkan koordinasi lintas instansi. Langkah ini dilakukan untuk menekan resiko karhutla yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo menegaskan, seluruh personil disiagakan dan patroli terpadu bersama TNI, BPBD, serta Damkar akan terus ditingkatkan. Polres juga mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat diminta segera melaporkan titik api melalui layanan darurat Polri 110 agar kebakaran dapat segera ditangani. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi, Kang Warasika, situasi arus lalu lintas, apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Sementara belum ada sih, Kang Warasika. Kemanapun Anda menuju, terutama yang perjalanan antar kota ya, kan pertanyaan kan rata-rata pada antar kota kan. Untuk perjalanan antar kota dari titik epicentrum kota Semarang sih, monggo saja, mau ke Pekalongan, Kendal, Batang, mau ke Gubeg, Purwodadi, mau ke Demak, Kudus, Pati, Jeporo, atau menuju arah ke Salatiga, Solo, dan Ambarawa Jambu sih masih oke. Karena saat ini pusat keramaian ada di pusat dari segala pusat. Kan kota Semarang kan inti dari segala inti kan. Nah, inti nih kota Semarang atau di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 kota Semarang. Wah, ini rame banget. Aku buka di beberapa akun Instagram dan juga TikTok lagi. Pada laporan lalu lintas ada beberapa yang lewat kawan. Ternyata dari jalan Pandanarannya sudah padat sekali. Dari jalan Pandanarannya udah padat sekali, jadi untuk kendaraan dialihkan masuk jalan Trilomba Juang, jalan Pandanaran 2, baru nanti ke arah jalan Sriwijaya. Karena kan area Simpang 5-nya lagi ada pengamanan nih, Kawan Rasika, berarti ini tanda kalau tamu-tamu sudah mulai rawuh ya, karena tadi tokoh-tokoh nasional semua tuh yang akan datang, tokoh-tokoh nasional, kemudian juga tokoh-tokoh Muhammadiyah juga akan rawuh ke sana, Kawan Rasika. Jadi ini kayaknya lagi penjagaannya cukup ketat saat ini sedang berlangsung ya, Kawan Rasika, untuk akses tamu-tamu undangan yang akan datang, Kawan Rasika, ke agenda opening ceremony Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Gitu. Dah, Simpang 5 tok, Kawan Rasika. Yang terpantau saat ini mungkin perlu jadi perhatian, Kawan Rasika, karena infonya kok yang dari jalan Pandanaran itu juga sudah rapet banget, padat banget, Kawan Rasika, bahkan hingga jalan Tamrinnya juga ikut padat karena banyak kendaraan yang istilahnya kan mau lurus ke Simpang 5-nya terhambat kan. Jadi yang dari jalan MH Tamrinnya juga tersendat juga. Terus juga kalau yang aku penasaran yang di jalan Erlangganya mesti menurutku sudah umpel-umpelan sih, Erlangga mana aja lah, Erlangga Raya atau Barat apa Timur atau Tengah. Aku yakin pasti saat ini situasi jalan Erlangga benar-benar padat banget, Kawan Rasika ya, karena dalam tanda petik kendaraan pada diarahkan ke masuk jalan Erlangga semua yang jadi tumpuan ya, Kawan Rasika. Nah ini coba nih, aku buka infonya dari Pak Erik Gustia. Betul pun, ini ramai sekali di kawasan Simpang 5. Tak tanyain Pak polisinya aja, nggak tahu selesai jam berapa. Nah kan, soalnya dari surat edaran yang kita terima dari Bu Sulastri tadi, Bu Sulastri itu adalah kawan kita yang bertugas di Universitas Muhammadiyah Semarang ya, Kawan Rasika. Tadi kita dapat informasi dari edaran yang disampaikan Bu Sulastri dari Universitas Muhammadiyah Semarang juga tertulisnya jam 7 pagi sampai selesai. Apalagi petugas di sana ya, petugas yang di jalan kan, petugas kan melihat komando kan ya, jadi melihat situasi di sana ya, jawabannya pasti akan disampaikan lebih lanjut ya. Pak polisinya juga katanya Pak Ari Gustia ditanya selesai jam berapa belum tahu. Melihat situasi dan kondisi ya Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi aku sempat tanya sama teman-temanku ya kan yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang juga ya, tapi bukan Bu Sulastri. Tadi aku WA temanku ya kan, iki acaranya sampai jam piro pun gitu. Nah, jawabannya sih perakiraannya siang, karena agendanya itu nanti akan ada upacara, kemudian juga selain itu akan ada penyampaian ya biasalah ya, pidato dan segala macam, serta penyampaian visi misi serta pembahasan agenda strategis nasional termasuk penyampaian arah tapak suci menuju kancah dunia. Begitu infonya. Nah, selesainya nanti kita lihat bareng-bareng ya guys. Pokoknya kalau masih ada informasi padat dan rame di Simpang 5 ya berarti masih ada agenda. Karena Pak Eri Gustia membuktikan tanya ke petugas di sana belum bisa konfirmasikan petugasnya ya. Lah petugasnya aja gak bisa konfirmasi apalagi aku ya yang cuma penyiar ini. Tapi nanti kita cek bareng-bareng lah pokoknya perkembangannya di sana. Tapi gambaran acaranya seperti itu. Gambaran acaranya adalah penyampaian arah kebijakan, penyampaian rencana-rencana terkait program-program Tapak Suci Putra Muhammadiyah ke depan, Kawan Rasika. Enak, lagi ngopi ki Pak Erik Gustia ki. Ini selamat mengopi lah. Ini kombinasi sempurna Rasika plus kopi plus salt bread. Kombinasi sempurna ya karena ada yang di sebelah Pak Erik Gustia ya. Itu lebih membuat hidup tambah sempurna. Betul apa betul? Betul kan? Ya wes kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk jam 8 ini kawan. Sementara sekali lagi di kawasan Simpang 5 ya, Kota Semarang yang saat ini masih jadi perhatian gitu terkait informasi lalu lintas karena emang saat ini lagi puncak-puncak kepadatannya di sana.
1: Kelana Kota Rasika.
0: Nah ini tadi ada Pak Adi Nugroho kan yang bertanya mau menuju arah Nogosari, ternyata kalau dari kawan-kawan Rasika itu mengatakan mau ke arah Nogosari itu keluarnya exit tol Bandara Adi Sumarmo Pak Adi. Ini tadi Pak Dwi Wijatmoko yang pertama ngasih info, kalau mau ke Nogosari Boyolali itu exit Bandara Adi Sumarmo aja pun, tinggal nanti keluar exit tol Bandara Adi Sumarmo. Keluar lewat Pasar Mangu, bablas itu sudah Nogosari. Kebetulan itu adalah daerah mertua saya. Sering kalau mudik lewatnya langsung exit Bandara Adi Sumarmo. Semoga bermanfaat. Nah itu tadi sudah kita forward ke Pak Adi Nugroho ya kawan Rasika. Kemudian juga tadi ada kawan kita yang juga memberikan info pun. Metu Bandara Adi Sumarmo we pun keluar sudah Nogosari katanya. Siap, matur suwun, sudah tak forward ke Pak Adi Nugroho tadi yang memerlukan informasinya. Dari Gayam Sari soalnya nanti full tol akan menuju ke Boyolali untuk agenda takziah. Oh, masih ada masih ada atensi di bawah jam 8. Siapa? Pak Gewer. Coba kita buka infonya. Pak Gewer, mohon maaf baru kita buka nggih.
2: Jalur dempet. Ada pekerjaan jalan ya mas, tapi masih lengang jalan, tidak ada ketersendatan, baru mulai kayaknya mas.
0: Dempet ya, oke baik matur suwun informasinya Pak Gewer dari Jalan Raya Dempet Kabupaten Demak. Pak Zuri Al-Bukhari juga tadi masih jam 7.50.
3: Mas Yuda, selamat pagi. Ungaran sampai Serondo lancar. Masuk tol, ini arah Muktiharjo lancar semua ya. Ini agak siang memang jadwalku masuk jam 9. Begitu Mas Yuda.
0: Oke.
3: Cuaca hari ini sangat-sangat cerah sekali. Begitu Mas Yuda, tetap semangat ya. Jalani sarapan, awali dengan sarapan. Orang awal dengan senyuman. Pernah awal dengan senyuman tak lakukan mas. Kalau jam 10 kelingan ya urung sarapan sebelum. Terima kasih matur nuwun.
0: Itu kalau Pak Zuri Al-Bukhari nek aku pagi-pagi sarapan kilah metenge langsung atraksi pun. Jadi aku minum air putih saja. Kecuali aku, kalau aku tidak siaran ya. Nek aku siaran bahaya, nanti lagu terus loh kawan Rasika. Nanti lagu iklan terus loh kawan. Nek aku sarapan, bahaya. Pak Adi Nugroho, oke matur suwun kawan-kawan Rasika tadi yang sudah ngasih info. Nih Pak Adi Nugroho tetap bersama kita kok ya. Pagi hari ini, soalnya nanti akan tindakan ke daerah Nogosari Boyolali. Sip. Nah guys, mungkin satu lagi. Tadi soalnya ada satu pertanyaan juga dari Pak Adi Nugroho, kira-kira berapa lama guys? Nah itu. Tadi ada satu pertanyaan lagi tuh, kira-kira berapa lama Pak Dwi, Wijatmoko, Banyumanik, atau dari kota Semarang sampai keluar Adi Sumarmo, Nogosari, Boyolali, berapa lama kira-kira pun mungkin bisa dibantu estimasi waktunya juga. Terus tadi Pak 3200 ya kan, yang memberikan info keluar Bandara Wai pun keluar sudah Nogosari. Nah berapa lama guys, mungkin bisa ditambahkan infonya. Pak Aryo Bagus, halo selamat pagi, ikut gabung ya, info untuk kawan Rasika. Saya perjalanan dari Kendal menuju ke Slawi. Ini sudah sampai pertigaan Sri Agung Cepiring. Untuk pekerjaan median jalannya masih ada sebagian, tapi lalu lintasnya lancar di Pantura Cepiring Kendal. Saya lanjut ke Slawi. Tadi tuh ada Pak mau ke Pekalongan. Oh ini sudah sampai ki, nak feelingku mesti. Sudah sampai Pekalongan Pak Dokter Nana Condro yang dari Ungaran lanjut Semarang hingga Pekalongan. Nah ini Pantura Cepiring ya, masih termantau baik, perkembangan pekerjaan median jalannya juga masih ada, cuma ya nggak sampai menutup sebagian lajur kanan kayak yang waktu pertama kita dapat infonya itu tadi ya. Dari Kendal sampai dengan Cepiring lancar Ngawarasika. Harap waspada saja melintasi Cepiring karena masih ada pekerjaan median jalan di sana. Matur suwun Pak Aryo Bagus. Nah ini Pak Aryo Bagus kan dari Kendal mau ke Slawi nih. Aku dapat info dari Pekalongan loh ini. Dari Pak Iqbal. Dari kota Pekalongan, cuaca pagi hari ini cerah. Sepanjang perjalanan di area kota Pekalongan, lalu lintasnya ramai lancar saja. Langitnya biru di kawasan Pekalongan dan sekitarnya pagi hari ini. Wah nikmatnya, seneng banget aku dapat info jalan lancar-lancar-lancar kayak gini. Jadi untuk Kang Waraska yang dari Semarang mau ke Kendal Weleri, Batang Pekalongan wis lancar ya. Tol lancar, Pantura juga lancar, monggo. Anda silahkan memilih mau lewat mana, dua-duanya aku bisa mengatakan masih enak. Tapi lebih enak lewat tol sih memang. Pak Zainuddin, selamat pagi. Ini Pak Zainuddin melintas dari kawasan Simpang Tiga Jerakah menuju arah ke Mangkang. Itu ada truk-truk pasir ya yang melintas di sana.
4: Mas Yuda, itu di setelah TL Jerakah ada truk dam muatan pasir mengarah ke Mangkang sedang trouble. Satu trouble, satunya menemani. Namun untuk akses harusnya melalui aja. Cuma saran saya bagi kawan-kawanku yang melintas setelah dari TL Suharti Krapia itu menuju ke Mangkang, langsung saja jangan ambil kiri, ambilnya yang tengah atau kanan. Jadi biar nggak kesompokan, apalagi kalau nanti muatannya truk-truk besar yang bermuatan, nanti kaget tuh, kadang-kadang dia selepas TL atau tepatnya seberangnya Polsek Tugu, tapi posisinya sebelah kiri mas, yang dari arah TL Nyeswati sih nggak ada kesempatan yang saya pantau dari 0750. Jadi, terima kasih mas, nanti saya coba melintas di ini aja deh, lewat Serepasta langsung dari Tendean langsung ke Sutoyo, jalan Legend Sutoyo langsung ke Dr. Cipto. Ya, saya lewat kampung kali itu. Terima kasih info terkininya dari Mas Yuda dan kawan-kawan kukulan aku tadi pagi hari. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun.
4: Mas Yud tadi tak edip, tak tengok. Oh, saya pas lagi mau nyebrang.

0: kami yang Gajah Mada toh, itu parkirnya bis itu di kiri dan kanan di jalan Gajah Mada sampai dengan Hotel Sami atau Hotel Ibis gitu, biar izin ada situ kan. Nah, bahkan yang sebelah kanan itu agak panjang parkirnya bis-bis yang rombongan dari luar kota itu mas,
1: rombongan Tanah Suci ya.
0: Tapi saya tengok dari ini loh, dari seberangan yang di Panjaitan dan Musyudi kan, menengok. Suwun mas.
1: Oke, matur suwun. Pak Zonrin, mohon maaf tadi kita mengatakan di jam 7 pagi masih normal, tapi ya melihat perkembangannya sangat dinamis sekali ya. Informasi seputar jalan raya, tadi aku mengatakan menjawab jam 7 pagi masih normal, tapi perkembangannya ternyata kok semakin padat ini di kawasan Simpang 5, Kota Semarang sekali lagi. Pak Eko Tanah Mas.
2: Update pun.
1: Yuk, monggo.
2: Ada tugas baru ke arah Kudus pun. Nanti saya info ya pun, jalurnya saat ini sepertinya lancar ya pun.
1: Terima kasih. Banget, lancar banget. Lancar banget Pak Eko Tanah Mas, Pak Gunawan lancar banget, Semarang Demak Kudus lancar banget, gak ada kendala dan juga gak ada laporan hambatan yang signifikan. Pak Gunawan, Pak Eko Tanah Mas, ini ada Pak Adipati Azam ini, yang pagi ini perjalanan. Pak Adipati, mau gak Pak Adi?
3: Iga.
4: Selamat pagi,
1: Rasim. Pagi, gemasnya.
4: Namaku Sehan Diponegoro. Panggilannya Sehan.
1: Sehan Diponegoro, oke.
4: Tadi malam aku bubuk di rumah Utirini di Semarang. Nah terus ini antar Ibu Dina ke Undip.
1: Ke Undip. Oh, ini berarti masih ada hubungannya ki anaknya jenengnya Diponegoro. Ini mau nganter Ibu ke Undip, Ibu dosen po ya, atau Ibu bekerja di Universitas Diponegoro, makanya anaknya di jenengi Diponegoro. Matur suwun ya Pak Adipati ya kan, kemudian Sehan dan keluarga yang pagi hari ini melaporkan situasinya. Universitas Diponegoro udah gak ada agenda ya, agenda terus ya Universitas Diponegoro, gak ada agenda ya Kang Warasika. Situasinya masih ramai lancar saja kota Semarang dan sekitarnya. Matur suwun Pak Adipati family yang pagi hari ini perjalanan ya kan, habis nginep dari rumah Simbah Gemesepol. Sehan Diponegoro Gemesepol. Nah ini Pak Dwi Wijatmoko ngasih info untuk Pak Adi Nugroho tadi ya. Saya sih biasanya perjalanannya 90 menit mas. Kalau perjalanan nyantai ya. Perjalanan nyantai dari Krapyak ya kan, keluar di Adi Sumarmo sampai Nogosari 90 menit. Pak Adi Nugroho, monggo silahkan nanti takziahnya akan jam berapa ya kan, kurang lebih waktunya 90 menit dari Krapyak full tol ke Nogosari. Mantap. Matur suwun lah kalau begitu. Aku kata ke Pak Mamat Lubis dulu deh.
5: Rame ya Mas Yuda pagi ini di USM. Tuh banyak kakak-kakak wisuda tuh, acara apa ya?
1: Wisuda? Belum pun.
5: Atau pameran. Tapi begitulah, kiri kanan banyak parkiran mobil di pinggir jalan. Nah ini begini. Jarak. Wah. Begitu Mas Yuda,
1: okay, sementara
5: masih lancar, masih mengalir lalu lintasnya.
1: Wah, ada acara apa ki Universitas Semarang ki? Soalnya kalau katanya Pak Senrot Banyu Anji wisudanya nanti akhir Agustus ya. Dan koyone ki nek USM wisudanya itu tidak akhir pekan ya. Kalau kita lihat histori-histori sebelumnya ya, coba nanti tak WA ke Pak Senrot Banyu Anji nih, kok soalnya rapat banget koyo wisuda sih memang. Rame banget di kanan kirinya jalan arteri Soekarno-Hatta sekitar Undip Swasta. Atau Universitas Semarang. Matur suwun Pak Mamat Lubis ya, infonya. Pak Davik, nanti coba aku tanyakan ke Pak Senrot Banyu Aji. Pak Davik ngasih info, Jalan Gajah Raya Kota Semarang ada pekerjaan saluran air ya. Ini dia nih. Soalnya partisi-partisi dan juga rambu-rambunya agak berimbas ke badan jalan.

0: 07 lebih 20-an. Ini sudah sampai kota Demak pukul 6.
1: Rame ya, Mas.
0: Pukul 8.21. Keduarah terpantau lancar, Mas, Pati Demak. Begitu, Mas, info barusan saya lewati. Matur suwun. Lagu jedak jeduknya, Mas, sudah tolong diputar.
2: Tenang, aku tidak lupa.
0: Enggak, ngantuk.
2: Oke, nah itu guys, Pak Hari Trans dari Pati itu. Dari Pati saat ini sudah sampai DMK, nanti lanjut menuju arah SMG juga masih, wah, lancar kok untuk situasinya saat ini. Ya wes, yuk kak, kita ke Astaga Bercanda dulu yuk kak, sebelum nanti kita ke Sabtu Jedak-Jeduk, ya walaupun ini lagunya masuk Jedak-Jeduk sih sebenarnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kelana Kota.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Tuk di Kelana Kota Pagi. Satu kali aja, jangan banyak-banyak ya, gak marah sih kak. Selamat datang di Kelana Kota untuk edisi hari Sabtu. Kenapa aku munculkan di jam 8.30? Karena hari Sabtu itu melee baru do jam 8. Betul apa betul? Ki, rame banget ki atensi ini nek aku siaran jam 8 ki. Siaran hari Sabtu ya. Jam 8 ki wah baru brol kawan-kawan tanya jalur sini ke sini enaknya lewat mana? Enak ya. Pak Yayan mohon infonya Semarang Klaten bagaimana? Lancar tuh, sudah ada yang sampai Salatiga Boyolali lancar. Pak Tunjung selamat pagi. Ini Pak Tunjung menanyakan jalur tol Banyumanik Krapyak mau ke Kedungpane. Tol Semarang ABC lancar, enggak ada kendala. Tidak ada hambatan signifikan juga kedua arahnya. Pekerjaan jalan di ruas kilometer 425 juga sejak hari pertama minggu lalu lancar saja dampak lalu lintasnya. Enggak sampai antre signifikan. Dah ya terjawab Pak Yayan, Pak Tunjung. Kemudian juga Pak Afif, selamat pagi. Aku menginfokan cuaca dari Kudus ya. Cuacanya panas cemlorot sekali ya. Aku minta stiker boleh ya. Soalnya mobil yang dulu itu ditempel tapi mobilnya dijual. Ini sudah beli mobil lagi. Asik deh. Opo ki mobil anyare Pak Afif ki. Oh ini nih, yang di foto profil nih, guys. Yang di foto profil ya. Asik deh. Opo ki mobil lagi. Afif love. Afif love Dwi ki, mobilnya Pak Afif betul. Asik mobil anyar, ngeri mangan sekolah foto ngeri tok. Boleh silahkan, monggo saja. Ditempeli stiker lagi ya mobilnya yang baru Pak Afif. Ini Pak Afif menyapa dari Kudus. Cuaca cerah ya kawan. Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM

0: Kawan Pemerintah Kota Pekalongan melakukan pengawasan kualitas lingkungan setelah menemukan adanya kualitas air minum rumah tangga yang memenuhi syarat aman konsumsi masih sangat rendah sekali. Dari data Pemerintah Kota Pekalongan, baru sekitar 32% rumah tangga di Kota Pekalongan yang memiliki kualitas air minum memenuhi syarat. Artinya, 68% rumah tangga lainnya masih belum memenuhi standar kualitas air minum yang dipersyaratkan. Atas hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan terus melakukan surveillance kualitas lingkungan secara lebih luas dan tahun ini, sebanyak 420 rumah tangga di seluruh wilayah Kota Pekalongan menjadi sasaran pemeriksaan. Disampaikan, presentase kualitas air minum rumah tangga yang memenuhi syarat aman konsumsi di tahun lalu memang baru 32%. Maka dari itu, Pemerintah Kota Pekalongan mentargetkan pemeriksaan terhadap 30 rumah tangga per hari. Untuk penentuan rumah yang menjadi sampel akan dilakukan secara acak menggunakan aplikasi khusus. Petugas nantinya akan datang ke beberapa rumah-rumah di Kota Pekalongan, juga untuk mengukur kondisi udara dalam rumah, pencahayaan rumah, suhu rumah, kelembaban, laju udara, serta sejumlah parameter lainnya yang ini nantinya bisa dijadikan data untuk dasar pengendalian penyakit yang dapat ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut. Pemerintah Kota Pekalongan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan terus melakukan sosialisasi dan juga pemeriksaan mengenai kadar konsumsi air aman untuk rumah tangga di Kota Pekalongan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dukungan pendanaan bantuan operasional kesehatan ke Pemerintah Kota Pekalongan melalui anggaran APBD agar 10 puskesmas di Kota Pekalongan dapat tetap melakukan kegiatan surveillance tersebut. Situasi arus lalu lintas di kawasan Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya masih terpantau lancar ya. Untuk jalur tol lancar kalau Anda mau tindakan ke Pekalongan dan sekitarnya, kemudian juga untuk jalur pantura sepanjang Pekalongan, Pemalang, Kendal lancar. Nah ini tadi ada Pak Aryo Bagus toh yang mau ke Selawi. Aku mau buka dulu deh seperti apa situasinya perjalanannya Pak Aryo Bagus ini sudah sampai mana. Kalau tebakanku pasti sudah masuk Batang sih. Betul nggak Pak Aryo?
1: Ketemu lagi juga. Selamat pagi.
2: Pagi Pak Aryo.
1: Saya melaporkan info dari Kendal ke Selawi melanjutkan info yang tadi ini sampai jembatan Kalikuto lancar masuk tol Keleri saya melanjutkan lancar jutaan untuk lanjut demikian infonya, terima kasih.
0: Oke. Nah itu kawan langsung disampaikan sama Pak Aryo Bagus ya, menyusuri tol masuk Meleri, Kawah Rasika lancar, lanjut menuju arah ke Selawi, perjalanan ini Pak Aryo Bagus, matur suwun Pak Aryo ya. Nah tadi kan kita dapat info rame-rame di sekitar jalan arteri Soekarno-Hatta di Universitas Semarang kan. Nah tadi aku langsung WA sama Pak Senrot dan langsung dibales guys. Coba kita buka infonya, ada agenda apa Ki? Ya, orang-orang kiranya wisuda di Universitas Semarang Pak Senrot. Apakah ada agenda lain?
3: Bang Yuda.
0: Yuk.
3: Saya sudah melakukan pengecekan secara mendalam kepada pengelola gedung. Ternyata ada lomba menggambar anak-anak yang diadakan Nestle.
0: Oh,
3: ya jelas lah, sing lomba anak-anak sing teko sak RT.
0: Iya betul betul.
3: Itu. Sedangkan nanti siang ada wedding, otomatis yang di depan audit tidak boleh parkir. Mereka kalau nggak muat digor, otomatis ke jalan. Jadi koyo wisuda.
0: Oh,
3: begitu
0: gitu.
3: Mas Yuda. Untuk yang di Undip ini keponakan saya ada pra apa jenengnya ya? Pra ospek lah istilahnya acara
0: jurusan itu.
3: Tadi pagi berangkat 6:30 di Polines. Bukan di Undipnya tapi di Polines. Kalau acaranya sendiri kalau enggak salah tanggal 12 Polinesnya, tapi ini ada acara pra oleh jurusan. Begitu Mas Yuda, terima kasih.
0: Oh, oke, okay. Matur suwun. Itu Kamar Rasika ya. Agendanya di Universitas Semarang yang tadi itu videonya Pak Mamat Lubis yang kita kirimkan ke Pak Senrot. Satu, ada agenda lomba menggambar anak-anak oleh sebuah brand multinasional. Lalu yang kedua nanti dilanjut ada wedding di auditorium Profesor Sudarto kan? Profesor Pamuladi. Ya, semoga di situlah di USM lah ya. Ini pagi hari ini ada agenda lomba menggambar anak-anak, nanti lanjut nanti siang ada acara pernikahan di sana. Nggih, pun kalau gitu matur suwun ya, bener kan berarti tidak wisuda ya. Soalnya koyok wisuda rame banget tadi videonya Pak Mamat Lubis ya. Begitu infonya. Matur suwun Pak Sendot, selamat beraktivitas. Ini mau tindakan kemana nih, kok tadi koyoknya aku sedikit mendengar klutak-klutik di mobil. Mau perjalanan kemana? Pak Aditya Bagus, Ramadan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika. Memantau dari sirkuit Mijen, lokasi terselenggaranya Kejurnas nanti slalom 2026 nih. Wah, sudah dapat layar di depan. Sama di sana juga mulai
0: tepi ada jalan banget.
2: Satpam. Sama mau yang beli tiket kayaknya ke dalam sana Mas. Tapi masih lenggang untuk lalu lintas, masih rame lancar ya. Oke, gitu Mas. Infonya nanti mungkin kita update lagi.
0: Wah, ada layar tancepnya guys, layar besarnya di depan sirkuit Mijen, tapi ini layar untuk sponsor kan, bukan nanti akan tayang ke sini lah nek. Di depannya ada layar tancep ya, orang-orangnya ngopo mlebu. Mending nonton dari tepi jalan nek, rem hari sebeno saja ya, ngomong ada layar gede di sana. Nah ini ya kawan, hari ini di sirkuit Mijen ada acara Kejurnas Slalom 2026 Kawara Sika. Monggo-monggo, tiketnya bisa langsung beli saja di sana Rp30.000. Ini saat ini masih rame normal ya, situasi di jalan RM Hadi Subono Mijennya. Masih belum ada kemacetan gitu loh, maksudnya waktu kemarin infonya kita unggah akan ada agenda hari ini tuh komentarnya ya wis akan, wah macet nih, macet nih, macet nih. Nah, perkembangan jam 8 masih lancar, ngawarasikan nanti dilihat lagi di waktu-waktu ke depan ya. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika.
0: Pagi Pak Didi.
4: Pagi ini meluncur dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Tadi lewat Ujil, terus Naran dan sampai Gunung Pati pagi hari ini. Semuanya lancar di hari Sabtu ini Mas Yuda. Oh makanya semalam itu di Hotel Padma itu banyak anggota yang berjaga-jaga di sana. Ternyata banyak pejabat yang ke Semarang toh. Itu misalnya loh Mas, aku berangkat itu jam 10:30 lewat situ. Isi agak sing do jogo. Padahal sing dijogo nang jero mungkin ya wis sare.
0: Ya. Jadi tugasnya pun
4: Kudin itu dan negara ini kan sudah aman. Iya yang ngaran ini Mas Yuda ya. Ya VIP tetapi kan yo jangan lah. Ya. Saya sih coba juga jagungan yang jopo yang pinggir dalan ya.
0: Iki ya.
4: Sementara sih dicoba yang jadi besar ya atau mungkin lagi dahar.
0: Iya betul.
4: Seketat apapun kenapa dijaga juga dia yang pilih juga rakyat sebagai pelayan rakyat, penjagaannya kok sampai seperti itu ya. Ya entahlah deh Mas Yuda, saya sebagai rakyat yang hanya ikut nguruni bayar mereka ya, karena setiap bulan dipotong untuk nguruni bayar mereka. Tapi kita kan tetap kendel kemana-mana, DWA-an nggak dikawal ya Mas Yuda ya. Itu Mas Yuda, saya sampai di Gunung Pati lancar, cuma tadi ada truk buso ya yang melewati di sini, tapi tadi tak selip bisan. Karena kalau nggak yo antrinya tuh. Gitu Mas Yuda, selamat hari Sabtu.
0: Berarti kalau ini sekarang tuh standar akomodasi untuk pejabat tinggi negara di Kota Semarang tuh sudah geser ya. Sebelumnya kan di Gumaya toh. Sekarang berarti ke Padma semua ya gak sih? Ketika ada event-event skala nasional dan juga rombongan-rombongan pejabat tingkat negara di Kota Semarang sekarang udah geser nih. Udah bukan di Jalan Gajah Mada lagi ya, tapi di Jalan Sultan Agung Kota Semarang. I see. Oke, matur suwun infonya Pak Dwi, Indi.
5: Loh Mas Yuda, Tadi ada yang muka Nogosari toh, itu daerah saya.
0: Oh, lah piye-piye.
5: Kalau perjalanan dari Semarang Gayam itu biasanya saya masuk tol ya. Ya, itu kalau sampai ke Adi Sumarmo itu 1 jam. Nah, nanti baru kalau kasihnya di Nogosari itu yang beda-beda ya, bisa 15 menit, bisa 30 menit tergantung lokasinya mana. Tapi kalau dari bandara deket toh. Ya estimasi 1,5 jam itu kalau agak kencang lah standar tol segitu. Okay. Estimasinya segitu. Aman. Pokoknya aman ya. Biayanya itu tolnya itu 100.000 lah pokoknya. Asik deh. 100.000 untuk sampai nih di Adi Sumarmo gitu. Okay. Ya, nambah dikit deh, kayaknya naik dikit kemarin 105 apa berapa gitu. Pokoknya enggak jauh-jauh dari itu.
0: Yeah.
5: Yuk, makasih.
0: Yuk, sama-sama Pak Dwi, udah tenang, enggak perlu khawatir biaya. Pak Adi Nugroho enggak tanya biaya. Tenang aja, enggak peduli biaya Pak Adi Nugroho. Pak Eko Tanah Mas.
6: Halo Pun.
0: Info halo Pie.
6: Truk mogok Pun dari arah pelabuhan ke arah stasiun Rawang itu Pun lewat jalan Ronggowarsito ya Pun kalau nggak salah ya. Nah itu dia pasti sebelum perlintasan kereta api Pun di tengah-tengah gitu. Sebelah kirinya ada truk parkir. Nah di tengah ternyata ada truk mogok. Tadi saya dari arah Tawang Pun mau ke arah pelabuhan, saya nggak sempat foto video soalnya saya kira truk berhenti, ternyata di belakangnya kok ada
0: mogok.
6: Ada drum plastik, terus ada wah segala macam penanda truknya bermasalah Pun. Terima kasih. Itu kalau ada truk dari pelabuhan ke arah Ronggowarsito nggak bisa lewat lajurnya Pun, pasti ambil lajur kanan. Okay. Jadi mungkin kehalang bergantian lah, buka tutup berarti istilahnya ya. Untuk saat ini lalinya masih sepi, lancar pokoknya. Okay. Terima kasih.
0: Baiklah kalau begitu Kang Warasika, aku akhiri untuk Lana Kota paginya hari ini ya. Happy weekend semuanya, selamat beraktivitas apapun kegiatan Anda semuanya, semoga lancar. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, Kang Warasika di Kelana Kota Pagi tentunya, yang di Kendal dan di Pekalongan. Ketemu lagi besok ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Ingat tadi apa katanya Bung Haris di audio imbauannya, Kang Warasika bisa mengetahui kapan waktu, kapan mengalah. Asik, asik deh. Selamat patuhi rambu-rambu lalu lintas once again ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan di Kelana Kota Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, happy weekend.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Festival Cengho 2026 akan kembali digelar di Kota Semarang pada 14 hingga 15 Agustus mendatang. Perhelatan budaya yang menandai HUT Arak-arakan Cengho ke-621 ini diproyeksikan menjadi salah satu festival terbesar di Jawa Tengah dengan dukungan pemerintah daerah hingga Kementerian Pariwisata. Puncak acara akan digelar pada 15 Agustus melalui arak-arakan Cengho dari Klenteng Tai Kaksi menuju Klenteng Agung Sampokong. Ribuan peserta diperkirakan turut meramaikan prosesi yang menampilkan perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Sehari sebelumnya, pengunjung akan disuguhi bazar kuliner, atraksi barongsai, panggung hiburan, hingga pesta kembang api. Panitia menargetkan sekitar 10.000 pengunjung selama festival berlangsung. Kementerian Agama mengapresiasi kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung pada 12 hingga 19 September di Kota Semarang. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Mukhlis Muhammad Hanafi menyebut MTQ Nasional 2026 akan menghadirkan sejumlah inovasi, di antaranya pembentukan Majelis Kode Etik Dewan Hakim untuk menjaga integritas penilaian. MTQ Nasional tahun ini juga akan menampilkan eksibisi perdana cabang bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Sebanyak 37 provinsi dipastikan berpartisipasi dalam ajang nasional yang kembali digelar di Jawa Tengah setelah 47 tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Wes, wayahe bersenang-senang di akhir pekan, happy weekend kawan. Ya, burnout itu sangat mungkin terjadi hari-hari ini, katanya begitu. Boleh sih burnout, namanya juga manusia, mesinnya dipakai terus, jadi capek lahir dan batin. Karena itu kesempatan akhir pekan untuk yuk kita nyantai. Agar hidup bisa tenang ya. Penyantai di akhir pekan ya, melakukan hobi misalnya. Anda hobi gambar dan agak ramai tuh di seputar

Ungaran, Bergas Bawen masih aman, Simpang USA juga kelihatan masih cukup kondusif. Amanlah secara umum. Semoga menyenangkan perjalanannya dan teruslah saya undang Anda untuk bergabung memperbarui informasi di sekitar kita.

0: Oke, ini perkembangan baru dari Anda. Oh, ada kecelakaan jam 9 kurang tadi di Gombel. Bentar. Oke. Tapi kalau saya cek, oh ini kejadian tadi ya, jam 9 kurang 10. Terjadi kecelakaan di sebelum turunan Gombel, arus tersendat. Oh, sebelum turunan Gombelnya gitu ya. Siap, ini Pak Wawan yang kasih kabar. Wawan nulisnya W-A-O-N-E. Wawone, bukan Wawan. Pak Wawan, informasinya gimana tuh?
1: Tapi gak tahu sama nyundul apa itu mas, soalnya okay. Saya lewat udah seperti itu. Apakah sudah ada yang melaporkan tadi?
0: Ya, kalau saya baru dengar dari Anda, ini gambarnya, fotonya. Oke, mobil bagian depannya agak ringsek dikit ya, kaca depannya masih aman. Gak tahu totolan sama apa. Ini yang kelihatannya di sini. Satu kendaraan aja, Pak ya. Oke, jadi 9 kurang 10 terjadi insiden laka di sebelum turunan Gombel. Arus tersendat tadi, tapi sekarang sudah clear kalau saya lihat ya. Makasih ya, Pak Wawan. Lalu Pak Imam, ini kasih kabar di depan Kodam arah turun ada truk pasir. Ganti as roda belakang sebelah kiri, tapi larinya masih aman sih. Kemudian 150 meter sebelum terminal Banyumanik juga ada truk pasir yang ganti ban, tapi arus lalu lintas masih kondusif. Oke, Pak Imam, matur nuwun, ini videonya. Oh ya, ini di depan Kodam ya, lagi ganti order deal, agak-agak melambat dikit lah. Alright, lanjut Pak Joko Wergu Kudus. Ini kegiatan Goes Kompita, komunitas tenaga tua. Setiap satu pagi ini start Jalan Jenderal Sudirman depan PT Noyorono, finish di situs Purbakala Pati Ayam Terban, Jekulo Kudus. Oke, ini salah satu kegiatan akhir pekan biar gak burn out, biar nyantai, biar gak tegang otot-otot ya. Oke, makasih Pak Joko, kasih video juga ya. Ini coba saya lihat.
2: Bumi Wangi, Goes Kompita.
0: Oh, Goes Kompita.
2: Pagi.
0: Oke.
2: 8 Agustus 2026, cenderung lancar, rame, lancar, lancar, yeah. Rame, lancar di Jekulo. Alhamdulillah.
0: Siap, semangat ya Pak ya. Salam buat teman-teman komunitas Goes Kompita ya, senangnya. Oke, siap. Seru nih, Kompita. Komunitas tenaga tua gitu, Pak. Bukan komunitas pitwo. Ya, aku ikut boleh nggak? Aku udah tua loh. Cuman nggak kuat nyepeda. Itu resepnya apa sih kalau biar nyepeda kuat gitu? Ada tekniknya ya. Saya kebayang, ya Allah, jauh banget ngepit itu apa nggak? Capek ya, apa nggak? Botol ya dengkulnya ya. Baik, maaf ya, saya suka, cuman gak berani capek. Alah. Salam buat teman-teman ya yang lagi jalan komunitas Kompita. Pak Joko, Pak Hari Trans, monggo Pak laporannya.
3: Selamat pagi Mas Doni Azhar dan kawan Rasika semua. Terjadi kepadatan Mas di depan rumah sakit.

0: Sultan Agung.
1: Oh.
0: Ternyata ada lumpur di tengah jalan.
1: Oh.
0: Jalur yang jalur cepat yang ke arah ke kota. Tapi makan separuh jalur, Mas. Lumpur tuh keluar dari dalam jalan.
1: Oh.
0: Sekitar kalau ukuran pralon itu 3/4, Mas Doni.
1: Oh.
0: Ya agak padat tersendat untuk jalurnya.
1: Iya sih.
0: Yang di Rogowasito itu memang ada trailer mogok yang dari pelabuhan mau ke arah Kaligawe. Tapi nggak ada antrian, Mas.
1: Okay,
0: masih standar. Jadi saya mau lanjut ke arah Bandara Ahmad Yani.
1: Siap.
0: Matur suwun,
1: matur suwun Pak Ari. Lumpur keluar dari jalan. I don't know why, I wonder how it is happen. Gimana ya ceritanya gitu? Maksudnya kemungkinannya apa aja ya Pak Ari Trans? Ada cerita nggak ya? Kenapa bisa keluar gitu loh ya kan? Pak Imam Kudus, monggo Pak Imam.
2: Selamat pagi Mas Doni.
1: Ji.
2: Itu tadi saya lewat di Gombel. Itu ada laka, cuma mobilnya sudah minggir semua, jadi lalinya sudah lancar.
1: Siap.
2: Jadi sundul-sundulan di depannya, pokoknya mobil truk box ekspedisi itu sama Honda Brio. Honda Brio-nya kena depan belakang.
1: Oh, belakang juga.
2: Kalau truknya kena depannya. Tahu yang ketiganya enggak tahu, enggak ada.
1: Siap. Tiga kendaraan.
2: Lalu lintas sudah lancar. Siap. Terima kasih.
1: Kasih, Pak.
2: Terus di simpang 5, di Pandanaran. Yang arah Tri Lomba Juang itu ditutup. Terus Pahlawan yang arah simpang 5 juga ditutup.
1: Yes.
2: Semua ditutup di lingkaran itu. Karena ada, saya lihat tuh ada itu orang pakai baju karate dari
1: silat, Pak. Tapak suci.
2: Apa itu? Ikatan Muhammadiyah kayaknya itu. Kemarin saya nganter di Udinus. Itu berkumpul di simpang 5.
1: Betul.
2: Di lapangannya.
1: Yoi.
2: Semua arah yang simpang 5 ditutup semua. Tidak bisa lewat.
1: Siap. Makasih.
2: Terima kasih.
1: Itu ya situasinya di simpang 5, jalan menuju ke simpang simpang 5 ditutup. Ada muktamar Tapak Suci itu, Pak, ke 16. Terus totolan di sebelum turunan Gombel ya, berarti yang dari arah Serondol kan melibatkan 3 kendaraan ternyata ya make sense. Tadi aku agak surprise Pak Imam bilang mobil Brio-nya itu depan belakang. Tadi fotonya kelihatan depan aja, ternyata depan belakang. Berarti beneran 3 kendaraan. Cuman kendaraan udah di pinggiran semua. Ini sih analisanya, karena kan ya dia di persimpangan ya kan, dari Bukit Sari mau belok kanan turun Gombel, yang dari Ngeslep juga mungkin kurang antisipasi ya, sehingga terjadilah totolan itu. Maka untuk menghindari totolan, jaga jarak aman biar antisipasinya bisa maksimal.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
4: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

burn out, capek banget udah badan dan pikiran kerem pekerjaan selama seminggu. Ada yang ngalamin gitu? Ah, saya tidak Doni, saya aman-aman saja. Bagus. Kalau ada, what do you do? Apa yang Anda lakukan untuk menghilangkan burnout? Burnout ini lagi jadi obrolan karena kemarin ada peristiwa seorang dokter, oknum dokter dan nakes itu bersikap nir empati ke pasien BPJS. Diduga dokter ini mengalami burnout. Jadi kecapean lah untuk apa ya? Capek lahir dan batin gitu. Kelelahan fisik dan mental emang itu kita sih, saya sih bisa ngerti seorang dokter ngalamin itu, tapi IDI tegaskan burnout bukan alasan bagi nakes ataupun tenaga medis untuk melakukan tindakan nir empati kepada pasien, karena memang ini kan kode etik kedokteran ya, udah diatur kan, seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari IDI itu menegaskan bahwa nggak boleh tuh bahwa kondisi burnout kemudian menjadi alasan terjadinya tindakan atau menyampaikan komentar nir empati kepada pasien. Nah, karena itulah IDI ingatkan dokter wajib menjaga kesehatan dan kesehatan fisik dan mental termasuk mencegah resiko burnout. Karena sudah ada diatur di kode etik kedokteran Indonesia ya, bahwa tidak boleh itu kelelahan itu dijadikan pembenaran untuk mengabaikan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman ya, mengalami burnout terus, gimana untuk menyahkan si burnout itu?

Halo kawan yang sedang melintasi jalan tol, gimana jalur Anda? Kalau saya sih ngecek jalur tol Semarang-Batang ini masih aman ya. Kemudian tol Semarang ABC dalam kota juga cukup aman. Di titik-titik perbaikan jalan yang di jalur Kerapia ke Jatinggala juga aman, tidak ada antrean keluar.

0: lanjut langsung bablas tol TMJ yang mau menyusuri jalan tol ke arah Solo. Ini juga saya lihat masih cukup kondusif, aman secara umum ya, tidak ada gangguan yang berarti. Tapi tambahkan informasi Anda kalau Anda sekarang sedang menyusuri jalan tol. Gabung dulu sama Pak Chandra Sandro yang kasih kabar. Monggo Pak Chandra.
1: Selamat siang Bung Doni, mengumumkan dari Lingkar Kalimun terjadi antrian panjang mengarah ke Kota Semarang dikarenakan TL pelabuhan nih Bung Doni. Antrian cukup lumayan untuk yang mengarah ke Kota Semarang. Untuk arah sebaliknya lancar Bung Doni. Terima kasih.
0: Itu ya yang mau lewat Lingkar Kaliwungu menjelang traffic light pelabuhan tuh ada antrean cukup panjang, arah sebaliknya aman. Maturun Pak Chandra, Pak David monggo, ini melaporkan di Langensari arah ke Ungaran ada pekerjaan PLN setelah tahu bakso Bupuji memakan lajur kiri. Oke, siap. Yang mau lewat Langensari ya arah ke Ungaran itu ada pekerjaan teman-teman PLN ini setelah tahu bakso ya memakan lajur kiri, ada videonya. Oke, ada teman-teman yang pakai bendera ngasih tanda gitu ya, jadi cukup kondusif lah, arus lalu lintas juga masih cukup kondusif ya, jadi makan lajur kiri Anda masuk lajur kanan. Pak Apriliano laporannya Pak, monggo silakan.
2: Semangat pagi Mas Doni.
0: Pagi.
2: Jadi ditanyakan teman. Setengah 10 saya sudah sampai Tuntang Mas. Okay. Perjalanan dari Semarang menuju ke Beringin Bancak ya Mas.
0: Oke.
2: Okay. Jalur alhamdulillah ramai lancar, tidak ada catatan apapun. Tetap semangat maupun Sabtu-Sabtu kerja. Yang weekend selamat berleyeh-leyeh, ngenakin badan ya. Udah gitu aja Mas Doni. Terima kasih.
0: Luar biasa loh Pak Apriliano. Saya ini pasukan anti prei ya, weekend tetap kerja. Yang lagi weekend selamat leyeh-leyeh. Ungkapannya tulus banget loh, nggak ada kayak merry-merry ya kan, envy-envy gimana gitu. Nyantai banget. Kalau aku mah yang weekend enak ya, weekend ya. Gua kerja. Iya, tapi semua dinikmati, enjoy gitu ya. Pak Briliano, terima kasih bergabung. Sekarang kawan kita akan gabung dengan teman-teman di jaring radio, kita simak berita-berita terkini.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama. Program home care di Kabupaten Jember tak hanya meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi pintu masuk pemerintah daerah mengurai persoalan kemiskinan. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, layanan ini diprioritaskan bagi warga tidak mampu yang masuk kategori desil 1. Melalui kunjungan langsung ke rumah warga, tim home care tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga menemukan berbagai persoalan sosial. Salah satunya, dua lansia tunggal yang tinggal di rumah tidak layak huni. Setelah temuan itu, Pemkab Jember langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memperbaiki rumah sekaligus memastikan kebutuhan pangan mereka terpenuhi. Menurut Bupati, efek domino program home care memungkinkan pemerintah memberikan intervensi yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh bagi masyarakat. Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membantu mengurai benang kusut kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigir FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Seorang dokter di Puskesmas Kabupaten Malang dinonaktifkan sementara karena memberikan komentar nirempati pada pasien BPJS. Langkah tegas ini diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk memastikan proses pemeriksaan internal berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Izah El Maila, menyampaikan kebijakan penonaktifan hanya berlaku untuk aktivitas pelayanan medis secara klinis selama masa klarifikasi. Dalam pemeriksaan awal, seorang dokter umum di UPT Puskesmas Pakisaji Kabupaten Malang, Dr. Herdiana, yang resmi dibebas tugaskan itu mengaku tulisan bernada tidak berempati bukan hasil ketikannya sendiri.

0: Tapi ada orang terdekat yang mengakses akun media pribadinya dan melempar komentar pada pasien BPJS.
1: Dari GFF Madiun, saya Anita membawa kabar. Sebanyak 30 unit pompa air lengkap dengan pembangunan sumur bor dan saluran irigasi akan didistribusikan ke 15 kecamatan guna menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Hal ini untuk membantu kebutuhan air bagi petani saat musim kemarau sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Madiun. Hari Wuryanto, Bupati Madiun bilang, Kabupaten Madiun masih memiliki potensi cadangan air tanah yang cukup besar, sehingga resiko kekeringan dapat ditekan apabila didukung sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu, pembangunan sumur bor, pemasangan pompa air, serta perluasan jaringan irigasi dinilai menjadi solusi untuk menjamin pasokan air bagi petani selama musim kemarau.
2: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melaporkan 47 kursi taman besi sebagai fasilitas publik dicuri 10 tahun terakhir. Nilai produksi per kursi sekitar 3 juta rupiah. M. Fixer, Kepala DLH Surabaya bilang, kursi-kursi itu lumayan berat, tidak bisa diangkat satu orang. Kursinya juga sudah dibaut dan dilas, tapi tetap saja dimaling. Sebagian pelaku sudah ditangkap dan kasusnya dilimpahkan ke aparat berwenang. Pelaku berasal dari Surabaya dan wilayah lain di sekitar. Diduga kuat bekerja secara berkelompok. Kursi besi yang dicuri kemudian diangkut menggunakan kendaraan pribadi, termasuk yang baru saja viral, mengangkutnya menggunakan ambulan pribadi.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Gak cuman di Semarang yang rame, ya kan, di downtownnya Simpang 5 Semarang rame, ada muktamar teman-teman Tapa Suci. Di Jakarta ini juga ada rame-rame, rame-rame maksudnya bukan yang negatif ya, rame-rame yang huru-hara bukan. Ada acara di pelataran Monas, ada apel kebangsaan Jaga Jakarta. Ini merupakan acara yang diinisiasi oleh Polda Metro Jaya dan diikuti sekitar 11.000 peserta kawan, mulai dari anggota TNI dan Polri, Ormas, Ojek Online, hingga para buruh. Dan kegiatan ini merupakan momentum kebersamaan ya, untuk memperkuat persatuan dan menjaga Jakarta tetap tenang, nyaman, dan kondusif. Kalau yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Komjen Polisi Asep Edi Suheri, dia bilang menjaga Jakarta berarti menjaga Indonesia.
1: Info cuaca.
0: Kita cek bagaimana perakiraan cuaca hari ini bersama teman-teman dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yadi Semarang. Mbak Rizka, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Apa kabar?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kabar cuaca kita sepanjang hari ini bagaimana ya? Silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 8 Agustus 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 26 sampai 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hari ini diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk siang, sore, hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Tetapi perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau saat ini. Yeah. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 4 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Mbak Rizka, terima kasih. Jadi saya garis bawahi peringatan untuk waspada kebakaran ya, karena emang beberapa kali hari-hari ini kita dapat info dari teman-teman Damkar Kota Semarang, hampir tiap hari ada kejadian kebakaran lahan tuh, ilalang, bakar sampah gitu. Baik, Mbak Rizka, terima kasih ya.
2: Sama-sama ya, Mas.
0: Demikian kawan, informasi dari teman-teman Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Terima kasih yang terus berbagi kabar, Pak Sondong. Laporan Anda saya buka ya.
1: Mas Doni, ini di Kaligawe entah penyebabnya apa ini dibuka kontraflow ya, yang arah ke kota ini aku tadi sudah tersendat sejak dari Jalan Padi Raya.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kualat tidak buka map dulu, Mas Doni. Entah apa penyebabnya ini, Mas Doni.
0: Oke. Okay.
1: Aku update lagi, Mas Doni. Terima kasih.
0: Tadi ada yang kasih kabar, ada lumpur keluar dari aspal jalan gitu katanya itu. Itu yang membuat agak jadi kendala kelancaran di situ. Video kedua.
1: Oh, ternyata ini Mas Doni.
0: Iya, itu lumpur keluar dari jalan.
1: Antrian di Kaligawe arah kota ini. Enggak tahu apa yang dikeruk ya. Terima kasih.
0: Iya. Tadi itu Pak Hari Trans ya, lewat situ cerita jadi ada lumpur keluar dari badan jalan gitu. Nah, gak tahu ya, itu jadi apa ya, kayak nyumber kan, tapi lumpur gitu. Ini yang lagi dibersihin. Oke, ada voice note, mungkin ada tambah informasi. Pak Sodong, silakan.
1: Tadi titiknya tepat di seberangnya RSI Sultan Agung ya, Mas Doni. Entah apa itu, banyak lumpur, material lumpur di situ.
0: Iya.
1: Tadi masih dibersihkan sama pekerja proyek. Mungkin setelah bersih sudah clear lagi, sudah lancar lagi. Terima kasih.
0: Oke, itu situasinya yang akan lewat Raya Kaligawe. Jadi di depan RSI Sultan Agung itu ada lumpur yang memenuhi jalan, lagi dibersihin sama teman-teman di sana. Ini yang membuat perlambatan ya, antrean tidak cukup panjang. Ini sekarang kalau saya lihat buntutnya itu sudah sampai di nyambung kawan, panjang sampai di batas kota. Wow. Jadi red flag nih yang mau masuk Raya Kaligawe dari arah Demak ke Semarang, ini udah sampai di batas kota ya. Antreannya di situ udah mulai buntut sampai di situ, di Pokpan tuh nyambung sampai di simpang Genuk Banget Ayu. Ya kan? Abis itu agak longgar dikit, terus antre lagi sampai di Terboyo. Iya, yeah. Abis itu lepas. Oke, okay. Antrean di situ ya. Alright, tapi ada pekerjaan jalan lainnya nggak sih, atau cuma itu saja? Dan ada yang punya cerita nggak, kenapa bisa kelumpur keluar dari badan jalan? Oke, okay. Lanjut Pak Saryono dulu laporan. Saya perjalanan Ungaran Prambanan lewat tol lancar, posisi di Piyungan. Makasih Pak Saryono. Mampir dulu kalau di Piyungan tuh makanan kuliner khas apa ya di situ ya? Oke. Pak Hairul Wahyu Wiratama, silakan laporan aja Pak.
2: Selamat pagi Bu Doni.
0: Pagi.
2: Selamat pagi. Karena sekitar pukul 9:34 ya melintasi TL Terboyo arah ke timur. Ini terpantau diperlakukan kontraflow yang arah ke Semarang.
0: Okay.
2: Jadi lajur paling kanan ke arah timur dipakai kontraflow buat yang arah ke Semarang.
0: Okay.
2: Karena terpantau ketersendatan yang dari timur menuju dalam kota Semarang ini cukup panjang.
0: Iya.
2: Ini sudah sampai yang Gebang Anom, ini juga masih ngantri. Sepertinya mungkin sampai TL Gendong ya, atau sampai putar balikan keluar kawasan industri Terboyo itu. Itu saja melaporkan dari jalur Pantura Timur. Terima kasih Bung Doni.
0: Update-nya monggo.
2: Pukul 9.40.
0: 9.40 tadi. Terima
2: kasih calon Pokpan di arah ini ekor ketersendatannya yang ke arah kota itu sudah sampai Alfamart yang setelah pom Caron Pokpan itu yang arah ke kota.
0: Yeah.
2: Lumayan panjang, cukup panjang bahkan.
0: Yeah.
2: Mungkin buat rekan-rekan bisa mencari alternatif lain buat yang mau ke arah kota Semarang dari timur dan kota atau Kudus atau Mulia Raya. Begitu saja Bung Doni, terima kasih.
0: Thank you, sampai Pokpan
2: mundur lagi. Pukul 9.45 ya Bung Doni sudah masuk ke tol Semarang.
0: Okay.
2: Arah ke timur. Jadi terpantau jalur lintasan di Sayung depan HIT dan Karya Usaha terpantau kering, los masih lancar. Terima kasih Bung Dari.
0: Matur nuwun Bung Hoirul Wahyu Wiratama. Perjalanan ke arah timur ya, sepanjang menyusuri Raya Kaligayu, Genduk, Sayung gitu. Yang ke timur aman, yang ke arah Semarang siap-siap sampai Pokpoan ya, bahkan mundur lagi tuh cukup panjang. Jadi hindari dulu masuk jalur alternatif, itu advisnya Pak Hoirul. Nah ini lanjut oh ya, ini teman-teman dari Damkar juga kasih kabar ikut berkontribusi dalam kejadian ini, lumpur yang di jalan tuh. Sekarang lagi melakukan penyemprotan lumpur sisa galian proyek. Itu di Jalan Pantura Kaligarewe Raya depan Lik. Ini armada 37 diterjunkan. Oke, disemprot ya. Oh, lumpur sisa galian proyek. Siap-siap. Oke, makasih teman-teman di Damkar Kota Semarang, Pak Gewer. Monggo Pak laporannya.
3: Kali Gawe yang arah kota sudah nyampe batas kota.
0: Batas kota, mas. Iya.
3: Itu tadi ada damkar juga kayaknya ya, membersihkan jalan ya, lumpurnya itu.
0: Betul, betul, betul. Siap-siap. Lanjut sama Pak Yainuddin. Monggo Pak Yain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah Mas Doni, saya melintas dari mana itu? Nggak Pahlawan. Saya menghindari karena ada itu kan menuju ke pulang rumah. Lah ini permasalahan yang ada itu pas di Kalibandang itu, Mas. Kok apa namanya yang arah ke kota ya dari ini ekornya kok sampai di ini ya? Nyambung sampai ke
0: Krapia.
4: Krapia.
0: Oh
4: iya. Kok Krapia? Enggak sih sampai di ini apa?
0: Anoman.
4: CNT.
0: Oh iya.
4: Pas seberangnya pengadilan itu loh, Mas.
0: Oh situ.
4: Ekornya sampai di situ dari Kalibandang.
0: Yeah.
4: Kenapa ya? Emang enggak ngematin wong Jawa ngarani Ranggalbo.
0: Ranggalbo.
4: Di kanan jalan saya ya. Saya menuju ke arah Manggang masalahnya ini.
0: Ke arah barat.
4: Lambung merahnya di exit tol Krab ya. Begitu.
0: Siap.
4: Mas Doni.
0: Update-nya Pak.
4: Ya menambahkan Mas Doni di Jeraka itu TL-nya itu sebelum ya kisaran 20 meter ada dam truk lagi kalau tadi pagi selepas lampu merah. Sekarang sebelum TL-nya kisaran 30 meteran arah ke Manggang Mas ya.
0: Siap.
4: Mas Doniasar,
0: suun. Ya, tapi yang
4: di selepas lampu merah udah kabur, udah enggak ada, berarti udah beres aman.
0: Udah beres ya.
4: Itu Mas.
0: Siap-siap. Jadi di Pasar Jerakah tapi masih aman ya, Pak ya. Saya ini apa namanya lihat lagi yang di jalur ke Kaligau, Kalibanteng emang antre ya, tapi emang ada longgar-longgar dikit gitu. Kayak semoga sih volume aja ya. Ada yang punya informasi ada sesuatu atau volume aja. Jadi dari Kalibanteng ke belakang hampir sampai Anoman, habis itu longgar dikit, nah traffic light Anoman antre pasti ke belakang sampai ya di pengadilan itu. Yang keluar exit tol Krapia juga agak padat tuh, antre sedikit, jadi siap-siap mohon bersabar. Kita terus akan berkelana kota di akhir pekan ini.
5: Menyusuri jalan raya Central Java bersama Rasika,
6: Rasika
5: Kelana Kota.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
11: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana cadangan sekitar 1,2 triliun untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2029. Anggaran itu akan disisihkan secara bertahap mulai tahun 2027. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan dana cadangan akan dialokasikan sekitar 400 miliar rupiah per tahun selama 3 tahun agar tidak membebani APBD dalam 1 tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini diharapkan menjadi langkah antisipatif agar pembiayaan Pilgub 2029 tetap berjalan tanpa mengganggu program pembangunan dan pelayanan publik. Anggota DPD RI asal Jawa Tengah Abdul Khaliq menilai, Jawa Tengah saat ini berada dalam kondisi darurat korupsi setelah 5 kepala daerah terseret kasus korupsi sepanjang tahun ini. Menurutnya, kondisi ini memerlukan langkah pembenahan sistem pengawasan pemerintah daerah. Ia menyebut berbagai upaya pencegahan korupsi selama ini belum cukup efektif. Lemahnya fungsi inspektorat daerah menjadi salah satu penyebab karena banyak masih dipimpin pejabat pelaksana tugas. DPD RI mendorong agar pengangkatan inspektur daerah dibuat lebih independen, sehingga pengawasan terhadap kepala daerah dapat berjalan lebih objektif dan bebas dari tekanan. Bank Indonesia menjadikan Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026 sebagai langkah memperkuat ekonomi syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kegiatan yang dibuka pada Kamis kemarin di Queen City Mall Semarang itu dihadiri sekitar 400 peserta dari pemerintah, pesantren, UMKM, dan lembaga keuangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho mengatakan, ekonomi syariah memiliki potensi besar menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya pengembangan ekonomi syariah tidak cukup hanya sertifikasi halal, tetapi harus terhubung dari hulu hingga hilir, mulai produksi, pembiayaan, distribusi hingga pemasaran. Fajar 2026 juga menghadirkan business matching pembiayaan, forum bisnis pesantren, digitalisasi keuangan sosial syariah, sertifikasi halal, program wakaf sosial, serta bazar UMKM binaan Bank Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menambahkan, sinergi Pemprov dan Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah akan terus diperkuat, termasuk menuju pariwisata ramah muslim dan ekonomi berkelanjutan pada tahun 2027. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Thanks for staying with us. Saya Dodi Asyar masih bersama Anda, nemenin perjalanan Anda berkelana kota di akhir pekan. Jadi hari ini sih lumayan shiny, pagi ini ya, sekarang nyenengin lah. Sepanjang hari ini cerah ya, hingga cerah berawan, tapi siang pasti panas ya. Maksudnya cerah itu nanti kalau siang panas gitu. Sampai cerah berawan, sampai malam, awal malam ya, gak ada potensi hujan. Nah, sementara itu biar tetap enjoy di akhir pekan ini, yuk ngumpul bareng terus ya di Rasika USA, sambil terus berbagi kabar, berbagi cerita, saling menyapa. Indahnya, oi, hehe. Saluran komunikasi kita 081-3258-58-500. Saya cek dengan naik helikopter dulu, menggunakan helikopter views. Ini kelihatan banget yang menonjol sekarang itu adalah antrean di Raya Kaligawe. Itu nomor satu ya, kepadatan antrean Raya Kaligawe. Ada pembersihan lumpur di depan lik begitu. Antrean ke belakang itu udah hai Pasar Sayung sekarang. Ya. Walaupun sporadis ya, maksud saya itu buntutnya udah di Pasar Sayung, hampir Pasar Sayung, tapi nanti di Pokpan tuh agak longgar, terus di pom bensin Banjar Doa agak longgar, tapi habis itu padet lagi, antre lagi, all the way sampai di Terboyo. Tadi yang jalur dari arah kota ke Demak, Kota Semarang ke Demak itu diambil satu lajur ya, kontraflow di situ untuk narik trafik yang udah antre numpuk dari arah Demak. Ada pembersihan lumpur, kalau istilahnya tadi dari teman-teman di damkar, lumpur sisa galian proyek lagi dibersihin. Pak Kodri juga lagi lewat di sana, pembersihan lumpur, ini videonya. Iya. Ada mobil damkar juga ikut berpartisipasi nyemprotin gitu. Alright, thank you ya. Itu ya nomor satu sekarang padat antre di Raya Kaligawe, mulai dari hampir Pasar Sayung. Dari arah Semarang ke Demak yang seputaran Raya Kaligawe ya, diambil satu lajur untuk kontraflow. Yang kedua itu antrean kelihatan panjang juga di Raya di menuju Kalibanteng. Ini ada apa ya? Ada yang punya tambahan informasi? Kalau tadi sih, kalau kata Pak Yaidudin memang nggak galbo ya. Nggak tahu, nggak galbo. Nggak pay attention. Ada apa? Cuma memang antrenya lumayan nih. Walaupun bolong-bolong dikit ya. Jadi sampai di Pengadilan Negeri tuh sekarang buntut di situ. Sampai Anoman nyambung. Abis Anoman longgar dikit terus kena lagi. Sampai di Istana Buah longgar dikit terus kena lagi, antre lagi gitu. Itu di Kalibanteng ya, kerap ya Kalibanteng arah ke kota tentu saja. Arah sebaliknya aman. Sama satu lagi, Lingkar Kaliwungu itu juga ada antrean cukup panjang ya, di traffic light pelabuhan dari arah Kendal menuju ke arah Semarang. Itu top 3 untuk antrean kepadatan di jalan saat ini. Saya langsung sambung dengan informasi Anda ya, tambahan-tambahan informasi dari Anda, Pak Zorel dulu. Monggo, Pak Zou.
1: Pagi, Rasika. Yang informasikan untuk arah Gombel agak tersendat. Ada pickup mogok sebelah kiri.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi iya, sementara sudah ada petugas. Mudah-mudahan tidak lebih banyak lagi kemacetannya. Sementara sudah sampai Jatingaleh. Jalan baru.
0: Oke.
1: Gombel arah naik ke Banyumanik.
0: Iya, iya.
1: Mohon berhati-hati untuk kawan Rasika. Agak tersendat sedikit. Mm-mm. Tapi sudah ada petugas. Ya. Terima kasih.
0: Ya, buntutnya sekarang di flyover ya. Belum nyampe ke Satrian sih, tapi cukup panjang ya, menuju ke Tanjakan Gombel. Matur nuwun Pak Zorel untuk informasinya. Lanjut sama Pak Bagus Aditya, monggo Pak Bagus.
2: Update arus lintas Mas Doni melintas di pertigaan Hasanuddin ya. Ketemu bakul stiker belakang, kaca belakang ada stikernya 4. plat nomornya 1020 sekian-sekian, mobil Panther Silver menuju ke arah Hasanuddin.
0: Okay.
2: Sepertinya punyanya Pak Predi Bajaya. Apakah seperti itu? Di copy. OTW ke daerah Puri Anjasmoro Mas Suni. Cuaca sudah mulai panas ya. Matusun.
0: Matusun. Kok bakul stiker template-template ya. Pak Freddy Baja terduganya. Bener gak Pak Freddy Baja? Ini Pak Freddy Baja nih.
3: Selamat siang Mas Doni Azhar. Saya dari Alteri tadi ya. Anak Mas Malian. Yeah. Sampai di Malian. Itu yang kemacetan yang dari arah Kerapiak mau ke Kalibanteng itu hanya volume aja Masku.
0: Okay, siap.
3: Tidak ada accident, tidak ada apa-apa. Hanya volume dan lampu merah gitu aja. Terima kasih Mas Doni Azhar.
0: Thank you Pak Freddy. Ini benar Anda terduganya tadi yang dibilang sama bagus. Bagus stiker katanya. Template-template papat. Ya. Pak Freddy makasih ya informasinya. Pak Yunudin, update-nya Pak monggo.
4: Sinyal ada di lajur tengah Mas. Jadi agak menghambat itu Mas.
0: Oh, yang apa ini?
4: Yang selepas lampu merah udah kabur, udah enggak ada, berarti udah beres aman.
0: Oh, ini yang sebelum itu tuh, sebelum.
4: Sinyal ada di lajur tengah Mas. Jadi agak menghambat itu Mas.
0: Truk mogok lajur tengah sebelum traffic light jerakah ya. Oke. Makasih Pak Hairul Wahyu Wiratama update-nya monggo.
5: Pukul 10 lebih 8 ya Bu Doni sudah sampai simpang Trengguli. Lalu lintas dari Tol Semarang Ring Road Demak sampai simpang Trengguli terpantau masih nos alias lancar.
0: Mantap.
5: Cerah. Terima kasih.
0: Mantap Pak Hairul. Have fun ya. Pak Sondong, gimana perkembangan berita?
6: Mas Doni, antrean yang di sekitaran Kalibanteng arah kota. Sepertinya hanya kepadatan volume kendaraan aja Mas Doni.
0: Oke, siap.
6: Ini akan aku juga barusan operan sama teman barang mau yang ke Jakarta. Ini aku masuk tol aja Mas Doni. Nanti entah keluar di Bukti Harjo atau Gayam Sari, coba nanti aku lihat lagi Mas Doni.
0: Siap. Mari. Terima kasih Pak Sondong. Pak Abid Nova Alvaris, moga Pak.
7: Ini untuk kepadatan yang dari Kerapia ke kota arah Kalibanteng itu cuman itu traffic light itu yang anoman Mas Doni ya.
0: Okay.
7: Kebetulan saya habis lewat tadi memang agak padat. Saya antri sampai itu JNT apa itu paket ya. Begitu saja Mas Doni, hanya itu paket. Kebetulan ini udah sampai Cakrawala.
0: Cakrawala.
7: Habis Banjung Kalibanteng arah Soekarno apa itu arteri Yosudarso ya. Itu juga ada kepadatan sedikit mau naik
0: jembatan.
7: Jembatan rumah sakit Samsu Hidayat ya.
0: Mas Doni. Makasih ya Pak. Pak Sabil. Sama. Apa sih? Sama 10.08 Banyumane cetar panas. Ya. Siap Pak Sabil. Sehat Pak ya. Pak Rizky Gus, terima kasih. Menyapa Prof Rindra Yusyanto. Prof Rindra, monggo Prof.
8: Selamat pagi Rasika Mas Doni.
0: Pagi Prof.
8: Izin melaporkan perjalanan saya pagi ini dari Bangetayu. Bangetayu ke Weleri. Ini mau ikut panen bawang merah di Asik. Asosiasi Bawang Merah Indonesia Kendal.
0: Oke.
8: Tadi perjalanan saya lewat tol ya, masuk tol apa kono jenenge? Tol Gayam ya, lewat tol Gayam.
0: Iya.
8: Tadi di situ masih ada perbaikan jalan ya. Sebelum masuk tol di arah berlawanan tuh ya, yang kalau dari Gaya berarti exit tolnya itu masih ada perbaikan. Kemudian kami masuk tol aman lancar.
0: Siap.
8: Sampai ke rest area. Sudah ada rest area pertama tuh, di rest area berapa itu ya? Itu ada sebelum rest area ada perbaikan jalan. Ya, perbaikan jalan tadi ada penambahan marka jalan sepertinya itu lumayan panjang itu.
0: Oke.
8: Ada kon dari ber- berapa kilo ya, ya lumayan panjang. Ya hati-hati aja yang mau ke arah Kendal. Kemudian ini kami tadi exit di Weleri ya, exit di Weleri. Ini sudah masuk ke ring road Weleri, ini mau sampai ke lokasi.
0: Alright.
8: Jalan aman lancar dari kedua arahnya, cuaca cerah panas. Terima kasih.
0: Terima kasih, Prof. Laporannya panen raya bawang merah. Wis, wis seneng tuh kalau lihat panen-panen raya ya, apalagi bawang merah. Cuman siap-siap pakai ini kali ya, masker dan kacamata hitam ya. Kalau nggak nanti mewek, kok mewek? Nangis ya, karena karena bawang merah banyak. Ya, makasih Prof. Pak Bagus Aditya, update-nya Pak Bagus, monggo.
9: Siang Mas Doni. Sedikit kasih ulasan ya. Di Kota Semarang, tukang fotonya sudah action, sudah pada aktif ya di beberapa titik. Semoga kedepannya situasi arus lalu lintas di Kota Semarang lebih tertib dan lebih nyaman. Ini tadi saya melintas di daerah Semarang Barat yang biasanya pada putar balik, nggak berani sekarang Mas. Terutama yang dari arah barat, persis pada TL-nya pada putar balik sekarang nggak berani Mas Doni. Karena tukang fotonya sudah mulai pada aktif ya. Sudah mulai pada action. Kalau nggak mau kena surat cinta ya, jangan melanggar arus lalu lintas. Itu Mas Doni, matur suwun.
0: Makasih Pak, udah mulai aktif tuh tukang fotonya. Tukang fotonya cuman dia kayak hidden ya, nggak kelihatan ya. Ya dipoto sama malaikat kayak kayak tuh. Siap, makasih. Bagus Aditya. Itu situasi terkini, laporan Anda. Terus saya undang Anda untuk bergabung, berbagi kabar, berbagi cerita dari perjalanan.

0: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
1: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
0: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
1: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
0: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan
1: raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Kalau ada kegiatan yang dapat seneng, dapat sehat, mungkin salah satunya adalah dansa caca-caca. Ada yang bilang ini tarian kalau mau belajar bagus tuh karena dapat senang terus badan jadi bugar. Ini pilihan bagus. Ada sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa banyak manfaat loh kalau latihan nari caca-caca ini. Ini yang diteliti meneliti adalah teman-teman kita dari University of Illinois. Program tari caca-caca 4 bulan bisa membuat orang lanjut usia di Latin, ya ini case-nya di Latin, untuk bisa berjalan lebih cepat, meningkatkan kebugaran fisik yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Yang diteliti itu 54 orang Latin, usianya 65 tahun ke atas gitu, 80% perempuan, yang tidak aktif secara fisik, dan hasilnya itu manfaat banget gitu. Ini pas banget kalau misalnya Anda orang yang merasa punya resiko besar untuk dapet burn out. Itu istilah zaman sekarang aja ya, agak-agak sering disebut. Emang kalau dulu kagak ada juga kali ya, mungkin istilahnya lain. Istilahnya apa zaman dulu itu? Burn out. Pokoknya itu udah capek banget itu. Gak cuman fisiknya, tapi pikirannya juga capek sekali. Ya, ini kalau sekarang nih, kalau para dokter bilang burnout itu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang sangat berat akibat stres kronis atau jangka panjang ya, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas yang sangat demanding. Nah, kalau Anda merasa pekerjaan Anda itu banyak menuntut, ya kan? Anda bilang pekerjaan sih nggak banyak menuntut, bosnya banyak menuntut, itu bisa jadi juga. Ini bikin kejadian burnout itu hilang semangat, penurunan motivasi, rasa nggak berdaya. Ada dibilang ada 3 komponen utama nih, kalau ada 3 ini fix kita kena burnout. Apa itu? Kelelahan emosional. Jadi kita pokoknya udah kayak udah lemes banget, terkuras tenaganya, lelah banget, gak punya energi untuk menjalani hari, pokoknya males aja gitu. Terus dari sisi sikap ya, kita jadi apatis, gak pedulian sama orang lain, bodo amat gitu. Jadi gak heran kalau kemudian muncullah perilaku-perilaku yang near empati gitu. Nah makanya kalau punya hobi di perlu tuh ya dikasih spare waktu, tapi waktunya mana ada gitu. Katanya kalau nyari waktu luang emang kagak ada. Ibarat itu kalau kita mau pasang paku ya di

0: kayak pipa PDM. Coba lihat videonya. Oke. Jadi ada air keluar dari kayak satu instalasi dari mungkin PDAM kah? Pertanyaan sih kata Ibu Suyati. Info aja aku tuh lewat udah 3 hari. Aku perhatiin belum dibetulkan. Ini PDAM kah? Ini daerah Pas Gapura apa? Gapura Setinggen, Langensari depan Jolly Mart. Kok jadi eman airnya? Karena aku mudik ke Blora itu udah kekeringan loh. Air aja beli buat diisikan ke sumur biar bisa dipakai buat harian. Nah ini lihat air tumpah-tumpah kebuang eman. Iya sih banget. Alright, makasih Ibu Suyati. Thank you untuk berbagi kabar. Coba nanti kita cek ya, sampaikan ke teman-teman di PDAM. Pak Hoirul Wahyu Wiratama, update perjalanan Pak monggo.
1: Pukul 10.23 menit sudah melintasi jembatan Angin Karanganyar ya.
0: Oh iya.
1: Lalin dari Trengguli sampai Tanggulangit terpantau los, alias lancar. Ini masih ada perbaikan perjalanan di jembatan ya. Tapi lalin jembatannya ketersendatan masih lancar. Okay. Arah ke Kudus kita lanjut kirim-kirim dulu di beberapa tempat di kota Kudus. Nanti selanjutnya baru balik arah ke Jepang. Sebenarnya ke Jatengland. Baru ke kota Semarang. Terima kasih Bu Doni.
0: Terima kasih Bu Hoirul. Jadi menyenangkan jalur Pantura Timur ya. Yang ke arah timur aman ya. Ini sekaligus saya update yang Pantura Timur. Masih ada antrean walaupun sekarang udah agak mending karena sporadis ya, ada bolong-bolong. Jadi di kawasan seputaran eksit tol tuh Semarak ya, yang dari arah Demak menuju ke kota. Seputaran Hegar tuh ada antrean sampai Kino, habis itu longgar, terus Pasar Sayung padat lagi. Sampai Alfamart Sayung tuh longgar lagi, kena lagi padat di Hartono. Longgar lagi, terus di Pokpan padat lagi, sampai di Simpang Genuk Banget Ayu. Longgar lagi, padat lagi di seputaran Pasar Genuk, ya kan, sampai di Polsek Genuk, itu sampai di Padi. Habis itu los ke arah kota. Nanti agak padat lagi, antre di lintasan kereta api. Masih ada ya, perlambatan, nggak lancar dari Demak ke arah Semarang imbas dari pembersihan lumpur sisa galian proyek yang ada di depan liknya itu. Raya Kaligawe di lintasan kereta api antre sampai bawah tol tuh lumayan ya, sabar yang lewat sana. Lanjut sama Pak Heri, monggo Pak Heri.
2: Pagi Mas Doni.
0: Pagi.
2: Melaporkan ini di belakang Rasika, tepatnya di pertigaan Pasar Ungaran tuh ada terganti ban.
0: Waduh.
2: Bikin tersendatan cukup panjang.
0: Waduh.
2: Terima kasih.
0: Iya. Makasih Pak Heri. Ya. Ya, ada terganti ban di pertigaan belakang studio Rasika. Itu krusial ya kalau ada kendaraan bermasalah. Oke, lumayan nih. Sabar lewat situ atau hindari dulu deh. Pak Sondong, update-nya monggo, Pak.
3: Mas Doni 10.28 sudah sampai TL Supriyadi. Alhamdulillah pilihan saya tidak salah Mas Doni, exit Gayam Sari, karena antrean yang di proyek renovasi jalan hanya pendek saja Mas Doni. Ini mau pulang ke Gubuk Republik Gebang Anom Raya. Terima kasih.
0: Ya, Republik Gedang Gebang Anom Raya. Siap, makasih update-nya. Pak Santoso, silakan Pak.
4: Jepara cerah hari ini Mas.
0: Jepara cerah.
4: Mau minta lagu dari Tulus manusia-manusia kuat. Buat teman saya ada Ustadz Abdullah Hayi, Ustadz Jamari, Ustadz Mulyono, Ustadz Dedi Setiawan, dan semua Ustadz yang ada di Jepara umumnya dan khususnya di Rabiak Kidul Kuburan Jatisari. Makasih Mas Doni. Matur
0: nuwun Pak Santoso. Ya, buat para Ustadz-Ustadznya tadi. Ya, wis, luar biasa silaturahmi lewat Rasika ya. Pak Santoso, makasih. Pak Sinyo, mau gak Pak?
5: perlu
6: selamat pagi Om Doni.
0: Pagi Pak Sinyo.
6: Ini OTW Kang Gubuk.
0: Gubuk
6: dari rumah Prangin. Ini udah sampai Tegalwangi. Lalu lintasnya ramai lancar.

0: cari lubang habis nanti gitu dari situ ada.
1: Udah. Belas ke waktu ketemu Ombo.
0: Tutup pakai palu. Nempel
1: liburan dulu.
2: Liburan dulu benar.
1: Terima kasih.
2: Ya, perlu tuh Pak liburan disempatkan ya Pak ya biar enggak burn out ya. Hidup buat apa? Masa kerja mulu? Liburan dong. Iya, benar. Pak Abid Nova Alvaris, ini depan Sultan Agung. Situasinya seperti ini video ini.
3: Yang dari timur, Mas.
2: Antre.
3: Iya.
2: Ya. Di Raya Kaligawe yang arah ke timur ya, arah ke Demak itu diambil satu lajur untuk kendaraan yang dari arah Demak karena memang ada antrean panjang ditarik ya biar enggak nambah panjang antreannya gitu. Oke. Makasih ya untuk Pak Abid Nova Alvaris. Pak Kagendra. Mending lewat Onggorawe atau ngantri di mending lewat Onggorawe atau ngantri di Sayung mau ke arah Semarang. Mending kayaknya ya daripada tersendat-sendat, tapi ini sebetulnya sudah agak mending ya, tapi masih enggak lancar. Lewat Onggorawe boleh juga kalau enggak mau tersendat-sendat di situ karena kontraflow masih berlangsung, artinya masih belum normal kan ya. Onggorawe, jalur Onggorawe gimana, ada yang di depan Pak Kagendra mungkin bisa kasih update juga gimana situasi di kawasan Onggorawe ya, silakan berbagi informasi. Baik, kita akan terus berkelana kota bersama-sama di akhir pekan ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Pertanyaannya mending mana, lewat Ongor Awe atau ngantri di Sayung kalau mau ke Semarang? Kalau kata Pak Sondong, mending lewat Ongor Awe. Bener ya? Lebih jelasnya silakan Pak Sondong diberi pencerahan nih.
1: Mas Doni, ini kalau menurut aku loh ya, kalau melihat situasi dari Pantura Timur, mulai dari Sayung sampai di Terboyo, itu menurut aku mending lewat Ongor Awe saja Mas Joli. Okay. Mas Doni, terus nanti lewat Waru saja, Waru nanti langsung di TL Telogo itu belok kanan saja. Nanti itu bisa langsung mengambil ke arteri Soekarno Hatta ataupun di bawah jembatan Alas Tua, belok kanan menuju ke Jalan Mukti Harjo Raya, nanti langsung tembusnya itu di pinggir rel kereta api Kaligawe masuk kota. Nah itu memang cukup muter tapi nyaman Mas Doni ya, nggak perlu ontra antri. Terima kasih.
0: Itu dia Kak Gendra. Ini advice dari Pak Sondong. Itu tuh mending Ongor Awe. Kalau Ratan Cili aman nggak? Tadi kalau kata Pak Sondong lewat Waru ya. Pak Gewer, monggo. Ini jalur dempet godong. Oke, ini lagi ada perbaikan jalan ya. Penyempitan lajur. Oke. Dempet Godong, yang mau lewat sini ada titik yang menyempit ya, ada perbaikan jalan. Iya Pak ya. Iya. Oh iya, ini ada alat berat lagi ngeruk-ngeruk aspal. Oke. Videonya durasi 58 detik. Cukup menjelaskan ya. Iya deh, seru. Oke. Siap, makasih Pak Gewer sama adeknya. Liburan juga kayaknya. Jalur dempet godong ya, ada titik yang menyempit, ada perbaikan jalan. Lanjut sama Pak Sinyo, mau ke Pak Sinyo?
2: Jalur dempet
3: godong. Pagi Om Doni.
0: Pagi.
3: Info Om Doni, kalau lewat Ratan Cili, jangan deh Om Doni, banyak jalan yang berombak.

0: menurut aku. Terima kasih.
1: Makasih Pak Sinyo, makasih Pak Sondong. Udah ngasih panduan ya untuk Kak Gendra yang mau perjalanan ke Semarang dari Demak. Ya, nyampe Linggar Demak nih, bagusnya lewat mana? Tadi udah kasih masukan ya, silakan diambil keputusan. Terima kasih Anda terus bersama Rasika USA 105,6 FM. Saya Doni Asar bersama Anda.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, pas masa awal masuk sekolah kemarin, media sosial ramai membahas kekhawatiran orang tua yang baru mengantarkan anak mereka masuk SD. Ada yang merasa takut anaknya tumbuh biasa saja dan tidak menjadi anak berprestasi. Ada pula kekhawatiran muncul dari mereka yang membandingkan kemampuan anak sejak usia dini. Tapi banyak yang menilai ekspektasi itu terlalu cepat karena setiap anak punya proses tumbuh yang berbeda. Ya, dan fenomena ini kembali membuka diskusi soal pola asuh generasi milenial dan Gen Z yang kini lebih menekankan komunikasi, kesehatan mental, serta memahami kebutuhan unik setiap anak. By the way, topik parenting zaman now emang seru. Sampai komedian kondang Trevor Noah juga share experience-nya soal ini.
2: Like that's what parents are just, like I can see myself doing that as a millennial parent. Like when I grow up, I'm just gonna be one of those where like I'll punish the shit out of my kids, but you can't hit them. So I'll just be like, did you clean your room? I don't want to clean my room. Listen here, young man, if you don't clean your room, I'm gonna make you go viral. I will make you go viral, young man. No, don't do it, daddy.
1: Back to topic. Survei menunjukkan pola asuh orang tua milenial dan Gen Z punya fokus yang beda. 54% orang tua Gen Z lebih memprioritaskan kesiapan anak menghadapi dunia nyata. Sementara 62% orang tua milenial lebih fokus pada kesehatan mental dan emosional anak. Ya, meski berbeda pendekatan, tapi keduanya sebetulnya sama-sama mengutamakan fleksibilitas dan memahami kebutuhan unik dari anak. Tapi keinginan menjadi orang tua yang lebih baik, sebetulnya ini juga membawa tekanan tersendiri, terutama karena media sosial sering menampilkan gambaran pengasuhan yang terlihat sempurna. Psikolog ingatkan bahwa tidak ada pola pengasuhan yang benar-benar sempurna. Daniel Hoffman melalui artikelnya menyebut banyak orang tua yang merasa cemas setiap kali melakukan kesalahan kecil karena takut berdampak pada masa depan anak-anak. Padahal yang lebih penting dalam pengasuhan adalah konsistensi, kasih sayang, dan kemampuan orang tua untuk terus belajar. Sementara itu, psikolog Raisa Hadiman, dia juga menilai pengasuhan merupakan proses yang dinamis, bukan sekedar menentukan masa depan anak. Menurutnya, menjadi orang tua yang biasa-biasa aja nggak masalah, selama dia tetap hadir, mau memperbaiki diri, dan memberi ruang untuk tumbuh sesuai kemampuan anak. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satreskrim Polres Semarang terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan pencurian dengan kekerasan di konter Royal Phone Ambarawa. Penyidik kini menelusuri temuan sosok mayat di dalam bagasi mobil Honda Jazz di wilayah Gubuk, Kabupaten Grobogan yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Kasatreskrim Polres Semarang AKP Bodiateja Lelana mengatakan penyidik telah mendatangi lokasi penemuan mayat dan masih mengumpulkan keterangan serta barang bukti. Mobil Honda Jazz yang menjadi lokasi penemuan mayat diketahui merupakan milik Chandra Waskito, korban dalam kasus tersebut. Hingga kini polisi masih mendalami keterkaitan temuan itu dengan dugaan curas serta memburu pelaku. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah menangkap dan menahan seorang mahasiswa berinisial IM yang diduga menyebarkan konten pornografi hasil rekayasa kecerdasan buatan atau deepfake dengan menggunakan wajah mantan kekasihnya. Pelaku ditangkap di kawasan Gunung Pati, Kota Semarang dan kini ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto menyebut pelaku memanipulasi wajah korban menggunakan teknologi AI. Lalu menyebarkan konten tersebut ke media sosial dengan motif sakit hati. Selain korban, sedikitnya 7 mahasiswi dari Surakarta dan Semarang diduga menjadi korban modus serupa. Tersangka dijerat Undang-Undang ITE dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Seorang pengemis perempuan berinisial J menjadi sorotan saat terjaring razia Satpol PP di kawasan wisata religi Menara Kudus. Saat diperiksa, petugas menemukan uang tunai sebesar Rp540.000 yang diklaim merupakan hasil mengemis dalam satu hari. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kudus, Yan Suryo Samudro bilang, pengemis tersebut juga dilaporkan sering meminta uang dengan cara memaksa. Satpol PP Kudus memastikan razia penyakit masyarakat akan terus digelar secara rutin. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: manusia kuat itu adalah Anda yang ketika di jalan raya maunya marah karena melihat perilaku pemakai jalan lain yang gak tertib tapi bisa menahan diri. Yang kuat tuh yang bukan bisa angkat-angkat berat tapi yang bisa menahan marah ketika sudah sampai di pucuk kepala. Ya, manusia kuat. Pesan dari Tulus. Saya Doni Asyar masih bersama Anda. Pesan dari Anda terus saya tunggu ya. Kabar dari jalan, cerita dari jalan, monggo sampaikan. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Langsung ya kita turun ke jalan. Saya pertama sama Ibu Yuli Sukoawalin ya. Ini lagi lintas jalur timur tengah. Monggo Bu.
1: Selamat siang kawan Rasika. Ini di jembatan Tuntang dekat pertigaan Gubuk. Pak, antri sampai pertelon gubuk ini sepertinya. Ada apa ya?
0: Oke. Di gubuk. Oh iya betul. Jembatan Tuntang gubuk. Ada apa ya? Ini kelihatan emang ada antri, tapi saya belum tahu ada apa. Saya minta bantuan Anda yang sudah punya informasi bisa berbagi kabar. Ibu Yuli Sukoawalin, matur nuwun untuk informasinya. Lanjut sama Pak Junaidi, silakan Pak Jun.
2: Selamat pagi Bung Doni.
0: Pagi Pak.
2: Menginfokan di wilayah Melonggon Jambu Jepara menuju Mbang Sri. Ada perbaikan mutu jalan yang pengecoran di sisi sebelah kiri.
0: Iya.
2: Diberlakukan buka tutup ya. Lagi ada proyek
0: pengecoran ya.
2: Pengecoran di Melonggo Jambu.
0: Di Melonggo Jambu Jepara. Jalur ya, Jepara Bang Sri.
2: Sabar.
0: Sabar. Ya.
2: Harus bergantian lewat. Demikian laporan saya Bung Doni dari Melonggo Jambu menuju Bang Sri.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak. Ini saya ini fokusnya malah di ini Pak. Ini berkas-berkas apa itu Pak? Banyak banget di dashboardnya itu. Ya, yang mau lewat Melonggo Jambu ada pekerjaan pengecoran jalan. Buka tutup, jadi mohon bersabar. Pak Jun, matur nuwun. Pak Edi Arjono, monggo Pak, laporannya silakan.
3: Siang Mas Doni Asen.
0: Halo.
3: Mau melaporkan kondisi untuk kota-kota. Dari tadi saya hanya nguteritok nih gue nih Hasanuddin. Ini semuanya berjalan lancar Mas, terkendali. Jalan-jalan protokol juga lancar. Siliwangi, terus Imam Bonjol, Hasanuddin, Pierre Tendean, Pemuda, los semua Mas, Gajah Mada. Yang sekarang enggak los itu sinar mataharinya Mas, cemplorot tenanan ini. Waduh. Tapi tadi malam hujan loh Mas.
0: Hujan sebentar.
3: Sekitar jam berapa ya?
4: 10.
3: Waktu yang siaran Mas Yuli sama Mbak Grita, kalau enggak salah cuma 5 menit toh ini.
4: Iya.
3: Ya begitulah. Tapi ya Alhamdulillah. Sudah agak mendo ya kalau sudah hujan gitu ya Mas ya, meskipun hanya 5 menit. Itu saja Mas Doni, matur suwun.
0: Matur suwun. Laporannya Pak Edi Arjono, Pak Taslim Cleo. Maaf mau nanya apakah Sayung ada rob? Enggak Pak, enggak. Cuman ini saya cek ya di Sayung. Ya, masih ada kepadatan, cuman memang sudah sangat berkurang dibanding tadi. Tadi itu nyambung. Ini masih ada padat-padat di beberapa titik ya, dari Demak ke arah Semarang. Di Kino masih agak padat di situ. Terus di ini, apa tuh, Pokpan sampai Simpang Gedok Banget Ayu. Tadi masih ada pembersihan lumpur sisa galian proyek yang ada di depan Lik Kaligawe. Jadi agak padat memang. Kontraflow masih ada nggak ya yang lewat Kaligawe? Mungkin bisa update. Sementara di bawah tol, Raya Kaligawe, bawah tol arah ke kota, itu masih ada antrean sampai di lintasan kereta api. Yang keluar di eksit tol Mutiharjo, agak sabar ya, ada antrean. Putaran Kubro juga masih ada antrean. Siap-siap yang lewat sana. Lanjut sama Pak Yainuddin. Update-nya monggo Pak Yainuddin.
5: Mas Don.
0: Yoi.
5: Apa tadi? Apa dam truk yang sebelum TL-nya yang jeraka?
0: Jeraka.
5: Sudah kabur Mas, alhamdulillah.
0: Sudah alhamdulillah.
5: Ya. Ya. Yes, wirawiri. Kerap ya, mijen wera pos. Jadi mati disyukuri, dijalani rezeki yang Allah kasih.
0: Amin.
5: Pos yang ditarik kayak pos, ditarik mearah sana setelah TL-nya yang jeraka ditarik ke sana kayaknya. Kayaknya di depan sana mearah manggang saya belok kiri ke ini ke mau pulang dulu deh panas-panas so, Mas nanti aja lihat yeah. Pas malam weekend. Kali okay. Aja malam Ahad rame mungkin regelem itu regelem yang nang rumah regem gitu Mas Dunia Sar ini yeah. Menuju pulang ke Palir Rumnas Palir ikutnya kecamatan Ngalian kelurahannya Podorejo. Suun Mas Dunia Sar.
0: Matur suun, selamat lele-lele istirahat perlu juga Pak ya. Pak Yohanes selanjutnya silakan Pak Yo monggo.
6: Selamat siang Mas Doni.
0: Siang.
6: Itu tadi di jembatan Tuntang itu lagi dicet jembatannya. Setelah lewat dari dicet tadi ada truk tangki yang enggak kuat menanjak Mas Doni. Jadi itu mungkin terhambatnya dari dua masalah di situ Mas Doni. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Pak, ini jembatan Tuntang yang ini Salatiga ke arah Bawen. Yang kemarin saya dengar ada pengecatan jembatan di situ ya. Iya. Iya betul. Betul Pak, yang Tuntang dari Salatiga ke Bawen ya. Kalau yang Ibu Yuli tadi, jembatan Tuntang yang gubuk tuh Pak. Jadi kalau yang di jembatan Tuntang apa dari Salatiga ke Bawen itu ada pengecatan di jembatan ya, agak-agak mengurangi lajur yang bisa dilewati. Tapi kalau saya lihat antreannya nggak banyak ya. Yang agak lumayan signifikan itu yang di jembatan Tuntang yang digubuk. Ini kelihatan ada antrean. Gitu Pak. Makasih. Ini dari Ibu Rahmi ya. Mas Doni, saya dari Kedung Mundu menuju Jepara. Minta info lalu lintas baiknya lewat mana. Dari Kedung Mundu berarti masuknya Walter ya Bu ya. Sebentar, Walter itu nanti keluarnya di ini. Ya, boleh lewat situ Kedung Mundu, Walter. Masuk Genuk itu bablas ke arah timur aman Bu, secara umum gak ada masalah. Pak Aryo, monggo Pak Aryo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Izin dari Gunung Pati ke Boyolali, apakah ada hambatan-hambatan? Mohon infonya. Terima kasih.
0: Jalur selatan ke Boyolali lewat jalur non tol ya Pak ya. Itu padat-padatnya itu. Di Ungaran dikit-dikit di depan kantor DPRD jelang rumah sakit biasalah di situ, habis itu aman terus sampai Bawen Salatiga, kemudian nyampe ke arah Boyolali ini aman Pak. Gunung Pati mau masuk ke Ungaran ini juga saya lihat masih cukup kondusif Pak, nggak ada hambatan. Sekalian yang mau naik Semarang lantai 1 ke lantai 2 lewat Gombel udah aman ya. Tadi sempat ada antrean karena ada kendaraan yang bermasalah, ini udah aman, los di situ. Pak Toyib, monggo.
8: Selamat siang Mas Doni, selamat siang kawan Fransika. Izin menginformasikan, saya perjalanan dari Kali Banteng Mas Don, OTW ke Hero 23. Ada ketersendatan di jalan Sudarso, kayaknya pengecoran nih Mas Don.
5: Terima kasih.
0: Oke.
5: Gitu. Mas Don, saya ingin pulang ke Palir.
4: Tiga karang Bawen.
0: Oke, ada pengecoran jalan arteri Sudarso, arteri pelabuhan. Ya, jadi Kali Banteng menuju ke pelabuhan siap-siap ya. Ada antrean juga di situ. Ibu Mirza, izin mau ngadu stroke di gerbang tol Mukti Arjo. Ada yang kosong tepat di gardu GTO lajur khusus kendaraan kecil gardu nomor 2. Bu Mirza, thank you. Pak Firdaus, selanjutnya silakan Pak.
9: Untuk Pak Aryo, lancar Pak Aryo. Dari Boja ke Boyolali lancar.
0: Siap.
9: Ojo lali oleh-oleh nggih Pak Aryo, kula tego ning griya. Untuk jalur di Mojopahit yang ada perbaikan jalan udah mulai padat, Mas.
0: Yang mau lewat Mojopahit ya, di titik perbaikan jalan udah mulai padat. Makasih Pak Firdaus. Yang mau lewat di Pantura Barat, saya update deh sekalian di Lingkar Kaliwungu. Masih ada antrean di traffic light ke arah pelabuhan, cuman sekarang udah berkurang ya antreannya sampai di pom bensin itu apa istilahnya? Pom bensin Sindoro ya, sampai di pom bensin di depannya itu agak mulai berkurang, tapi masih ada sih. Tadi agak lebih ke belakang lagi, ini berkurang dikit. Masih ada antrean cukup panjang, berkurang dikit. Arah ke Semarang ya, arah ke Kendal. Arah ke Semarang dari Kendal. Arah sebaliknya aman. KIW dong, masih antre di sini. Siap-siap belakangnya ke belakang sampai di BPKP, sampai di simpang traffic light KIW. Arah sebaliknya aman. Kemudian dari Krapyak cukup padat sampai Anoman. Kemudian ke Kalibanteng juga, tapi padat-padat biasa aja. Mana lagi? Oh ya, Timur Tengah kelihatan padat di Pasar Pranggen, tapi padat-padat biasa. Lalu yang agak panjang antre di Simpang Fatmawati Pedurungan, yang dari arah Pranggen mau masuk ke arah kota. Jadi siap-siap yang akan lewat jalur itu. Sementara perkembangan baru di Simpang 5 udah dibuka ya, udah selesai acara muktamar apa tuh? Tapak Suci ya. Udah dibuka lagi Simpang 5 sekarang ini, setelah tadi pagi ditutup akses menuju ke Simpang 5. Perkembangan baru terus kita akan ikuti, silahkan sampaikan kabar dari perjalanan Anda 081-32-585-8500. Intermezzo ini, hai Mas Nathan, thank you, bergabung juga. Kemudian Ibu Di Dipati ingin, yuk kita intermezzo. Kembali ke zaman dulu lewat lagu bersama Michael Bolton featuring Anggun, How Am I Supposed to Live Without You. Koreksi dikit, itu bukan Anggun, itu adalah Agnes Mo, tapi kayaknya Agnes Mo lagi sibuk sama Anggun syuting Richard season 4 ya, jadi ini Michael Bolton sendirian aja. How Am I Supposed to Live Without You. Emang kalau udah jatuh cinta susah, bingung mau ngapain ya. Tapi yang jelas Anda jangan bingung, tetap bersama saya Doni Asher di Rasika USA. Ungaran Salatiga Ambarawa.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Ibu di anu kok ada kok Anggun sama Michael Bolton, who am I supposed to live without you? Iya, saya setelah cek, iya betul, ding. Ya, tapi itu versi ketika ini ya, apa namanya, di acara pencarian bakat tuh, X Factor kayaknya ya. Sorry, yang sama Agnes Mo itu yang said I love you but I lied. Mohon maaf, Bu. Ya, saya sudah mantep ya. Soalnya yang sama Anggun saya belum pernah dengar. Tapi lagunya beda ya, benar-benar. Yang Who Am I Supposed to Live Without You itu sama Anggun. Maaf ya. Ya, namanya juga manusia. Alah. Ya, manusia itu memang kadang suka hilaf. Tapi ini hilaf yang kebangetan loh. Ada kabar, jadi ini teman-teman di Mitra Kamtip Mas Kabupaten Semarang tuh cerita. Ada kejadian kecelakaan. Terus si korban ini lagi ditolong-tolong gitu ya, dibawa diurusin di ambulan, barang-barangnya, handphonenya tuh hilang, diambil orang. Ampun. Ini teman-teman yang ikut bantu-bantu ada yang bilang, saya datang korban udah dibawa ambulan dan barang udah raib, itu pun dapat info dari Gakum gitu. Komentar lain, ya Allah, ini yang ambil tega banget. Ini orang yang ambil gak lama pasti nanti ada apa-apa. Gak punya belas kasihan nih, Raja Tega pasti akan dapat balasan. Semoga korban diberi kesabaran dan diganti yang lipat-lipat. Amin. Ini ya sih, ini bukan hilaf mah. Itu udah sengaja gitu. Aduh, ya. Ini kejadian yang di luar Nurul sih, saya bilang.
1: 105,6 Radio Rasika menjadi kawan-kawan pemandu jalan.
2: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Hai kawan, terima kasih ya terus bersama Klana Kota Rasika USA. Saya Doni Ashar, masih bersama Anda. Pak Firiano minta dibantu info jalan dari PSB mau ke Jepara. Oke, kalau Pantura Timurnya ya, mulai dari Raya Kaligawe, Bablas Demak, Bablas Kudus, nanti Trengguli belok kiri, itu aman. Cuman tadi beberapa titik misalnya yang di Melongo ya, itu ada perbaikan jalan, agak-agak antre, buka tutup. Terus kalau mau lewat arteri pelabuhan, itu siap-siap ada padat di abis kali Banteng tuh. Ada perbaikan jalan kan ya, di seputaran rumah sakit itu menuju ke arah pelabuhan itu ada antrean di situ. Terus nanti di Kubro juga ada antrean. Itu situasinya kalau lewat situ. Kalau mau lewat kota itu nanti agak padat di Kalibanteng, tapi biasa ya, lepas Kalibanteng masih aman. Lewat Majapahit, lewat Majapahit, lewat ini aja, lewat Gajah. Arteri Soekarno-Hatta nanti ada acara tuh. Arteri Soekarno-Hatta itu di seputaran kampus USM, ya ada antrean juga di situ, ada acara tuh. Jadi cukup padat di situ. Tapi masuknya nanti kalau mau menghindari yang di arteri pelabuhan, lewat Walter Mongin Sidi, masuk Genuk, Bablas ke arah timur tuh aman, Pak. Itu situasinya ya. Kemudian yang lainnya ini Pak Hairul Wayu Wiratama. Silakan Pak.
1: Selamat siang Bung Doni. 11 lebih 29 menit ya, melintasi jembatan Tanggulangin Karanganyar, habis kirim-kirim di Kota Kudus. Ini lanjut kirim ke Jatenglen. Depan. Minta tolong info lalinnya dong. Terima kasih.
0: Oke. Pak Hairul Wahyu Wiratama. Bentar Pak, bentar. Saya menyapa ini dulu. Bentar Pak. Pak Hairul tadi di mana Pak?
1: 11 lebih 29 menit ya, melintasi jembatan Tanggulangin Karanganyar, habis kirim-kirim di Kota Kudus. Ini lanjut kirim ke Jatenglen. Minta tolong info lalinnya dong.
0: Kudus, Demak masih aman. Demak ke Semarang itu nanti masih padat di Kino sampai di Pokpan. Itu cukup padat di situ. Sama ya.

0: mobil dari sana. Lancar sepanjang jalan dari Sudarso Mas Doni. Begitu info barusan yang saya lewati ini jam 11.30. Matur suwun
1: juga untuk Dokter Bambang di Rumah Hitan Jalan Es Parman Ungaran lagi mendengarkan Radio Rasika. Terima kasih dokter sudah mengumandangkan ya suara Rasika di rumah kita di sana. Banyak pasien dok, semangat ya. Pak Ngarpani terima kasih juga menyapa kami yang ada di sini. Kemudian Pak Buran selamat pagi jelang siang, terima kasih juga untuk mendengarkan Rasika USA. Sekarang kita dengarkan kabar-kabar baru dalam jaring radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Penyesuaian anggaran tahun 2027 membuat pemerintah desa Bandaran Kecamatan Telanakan Pamekasan harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Hal itu mengemuka dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2027 yang digelar di Balai Desa Bandaran. Kapolres Pamekasan melalui Kasih Humas Ibda Yoni Evan mengatakan, kehadiran Babin Kamtipmas dalam musyawarah tersebut merupakan bagian dari upaya TNI Polri memastikan proses penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman dan kondusif.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Festival Cengho 2026 akan kembali digelar di Kota Semarang pada 14 hingga 15 Agustus mendatang. Perhelatan budaya yang menandai HUT Arak-Arakan Cengho ke-621 ini diproyeksikan menjadi salah satu festival terbesar di Jawa Tengah. Puncak acara akan digelar pada 15 Agustus melalui Arak-Arakan Cengho dari Klenteng Taikaksi menuju Klenteng Agung Sampokong. Ribuan peserta diperkirakan turun meramaikan prosesi yang menampilkan perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Sehari sebelumnya, pengunjung akan disuguhi bazar kuliner, atraksi barongsai, hingga pesta kembang api. Panitia menargetkan sekitar 10.000 pengunjung selama festival berlangsung.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Program Bantuan Keuangan Khusus Desa BKKD dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi perkara korupsi dalam pengelolaannya. Untuk itu Kejaksaan Negeri Bojonegoro memberikan atensi agar BKKD yang bersumber dari APBD harus dikelola secara transparan. Pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Marta Parulina Berliana meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat mitigasi risiko melalui pendampingan teknis, pengawalan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar pelaksanaan BKKD tidak kembali bermasalah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
5: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
6: Di balik euforia putusan MK kuota anti hangus. Kawan, baru-baru ini kita mendengar MK, Mahkamah Konstitusi, berhasil mengguncang industri telekomunikasi nasional. Dalam putusannya, praktik kuota internet hangus resmi dianulir. Ini adalah kemenangan konsumen, karena selama bertahun-tahun selalu merasa was-was saat beli kuota internet. Sisa kuota sering lenyap begitu saja saat masa aktif berakhir. Tidak ada pengembalian, tidak ada kompensasi, tidak ada pula ruang negosiasi bagi konsumen. Namun, banyak yang terlena dalam euforia ini karena menganggap sisa kuota tidak akan pernah hangus selamanya. Mari kita teliti. Putusan MK nomor 273 itu tidak membuat kuota otomatis menjadi rollover, tapi memerintah kepada operator memberikan opsi agar sisa kuota tetap bisa terpakai. Perintah ini sebetulnya masih memerlukan penerjemahan lebih lanjut dalam praktek bisnis. Nah, di titik inilah muncul celah yang belum sepenuhnya dijawab oleh putusan MK. Celah ini tidak boleh dianggap sepele. Dalam praktek regulasi, pebisnis terkadang tidak selalu merespon aturan dengan cara yang dibayangkan oleh si pembuat aturan. Mac Burnett di bukunya yang terbit tahun 2004, Crime, Compliance, and Control, menyebutnya sebagai Creative Compliance. Di sini dia bilang, pebisnis tampak mematuhi aturan secara formal, tapi secara bersamaan mereka mencari celah untuk mempertahankan kepentingan bisnisnya. Dalam konteks ini, operator dapat saja menyediakan layanan anti-hangus dengan berbagai syarat yang membuat konsumen tetap beresiko kehilangan sisa kuotanya. Sekali lagi, di balik euforia putusan MK ini ada satu frasa yang patut kita cermati. Putusan MK tidak berbicara seluruh paket internet, yang mengemuka justru kewajiban operator menyediakan opsi layanan. Sekilas, perbedaan ini tampak sederhana, tapi dalam praktek bisnis, justru membuka perbedaan tafsir yang dapat menentukan arah perlindungan konsumen. Semakin terbuka ruang penafsiran, semakin besar peluang lahirnya variasi implementasi. Nah, kembali dalam konteks putusan MK soal kuota anti-hangus, peringatan itu relevan. Putusan MK tentu bermaksud memperkuat perlindungan konsumen, tapi perlindungan itu tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia akan diterjemahkan dalam desain produk, strategi pemasaran, dan perhitungan bisnis operator. Nah, di titik inilah ruang bagi beragam tafsir dan implementasi mulai terbuka. Persoalannya terletak pada frasa kewajiban operator memberikan berbagai pilihan layanan yang diperintahkan oleh MK. Operator dapat menafsirkan kewajiban itu dengan beragam cara, salah satunya melalui pembatasan akses terhadap fasilitas anti-hangus. Fasilitas itu dapat ditempatkan hanya pada paket tertentu. Fasilitas serupa juga dapat dibatasi bagi kelompok pelanggan tertentu. Bahkan tidak menutup kemungkinan disertai dengan syarat pembelian paket lanjutan. Nah, kalau skemanya seperti ini, maka perlindungan memang tersedia, tapi perlindungan belum tentu dinikmati oleh seluruh konsumen. Persoalan tidak berhenti pada pembatasan akses semata. Fasilitas anti-hangus dapat diposisikan sebagai layanan premium. Konsumen tetap mendapatkan pilihan seperti diperintahkan oleh putusan MK, tapi pilihan itu hadir bersama biaya tambahan. Perlindungan yang semestinya memperkuat posisi konsumen beresiko berubah menjadi fitur berbayar. Bagaimana menurut Anda?
5: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Koldiak, beautiful day. Semoga akhir pekan ini betul-betul jadi hari yang indah. Terima kasih ya, melewatkan waktu yang indah bersama Rasika. Saya Doni Ashar, masih bersama Anda. Saya mau naik helikopter lagi untuk menggunakan helikopter views memantau Kedung Sepur.

0: Kendal dan sekitarnya yang agak masih perlu diperhatikan itu di Lingkar Kaliwungu. Masih ada kepadatan antrean di traffic light pelabuhan. Itu antreannya masih ada walaupun sudah berkurang ya. Sekarang sampai di pom bensin Sindoro. Sabar, arah sebaliknya aman. Kemudian kalau di kawasan Bonbin, ini kelihatan agak antre juga. Mulai keluar Lingkar Kaliwungu menuju ke Bonbin itu agak padat dan antre, siap-siap. KIW, masih ada antrean juga ke belakang sampai di BPKP. Arah sebaliknya aman. Sementara Kalibanteng, ini masih cukup padat. Ada notifikasi, ada laka di simpang exit tol Krapia. Yang mau keluar exit tol Krapia agak antre, mohon bersabar juga. Kemudian dari Kalibanteng mengarah ke pelabuhan juga ada antrean imbas pekerjaan jalan di sana, jembatan Cakrawala ya, itu lumayan panjang juga, mohon sabar. Kemudian kalau di Putaran Kubro masih juga ada antrean di sana. Sementara ke Demak dari Semarang sekarang udah aman ya. Perkembangan baru, Semarang Demak agak padat di seputaran batas kota. Ini semoga putaran aja ya, imbas dari manuver kendaraan. Sementara tadi di Raya Kaligawe itu ada antrean panjang, sekarang udah berkurang. Imbas dari pembersihan sisa lumpur di jalan, tapi sekarang udah aman di Raya Kaligawe. Tapi yang di batas kota padat, kemudian di seputaran Pasar Sayung juga padat. Ini biasanya karena putaran kendaraan ya di batas itu. Lepas itu aman ke Demak, Kudus juga secara umum gak ada masalah. Lalu kalau ke Semarang lantai 1, lantai 2 melintasi Gombel, ini ada kepadatan. Ada kepadatan sampai di Satrian, lumayan panjang. Ada kabar dari Pak Tio Aji melintas di Gombel. Monggo Pak Tio.
1: Selamat siang Rasika. Menginformasikan ini Gombel terjadi ketersendatan. Ini kebetulan saya jalan dari arah atas ya. Yang arah naik itu ada dua mobil mogok. Yang pertama itu Avanza kalau tidak salah itu di tengah-tengah. Jadi setelah Tabanas ya, naik sedikit. Kemudian itu di sebelah jur sebelah kanan. Kemudian naik lagi ada Innova mogok dalam perbaikan itu di lajur sebelah kiri. Jadi yang lewat Gombel mohon untuk hati-hati ya, karena tersendat kemungkinan akan muncul atau menimbulkan kemacetan. Terima kasih.
0: Siap, makasih Pak Tio Aji. Nah, lepas Gombel naik ke atas aman ya, Banyumanik, kemudian Bablas Budak Payung, Ungaran, Bergas, Bawen sampai Salatiga secara umum aman. Timur Tengah sekaligus saya update yang akan lewat Timur Tengah itu masih aman di Meranggen, Karangawen. Nah, Gubuk tadi sempat ada antrean di Jembatan Tuntang, ini sudah aman sekarang ya. Jembatan Tuntang Gubuk sudah aman. Ya, yang di Majapahit itu ada perbaikan jalan, jadi agak padat yang di Simpang Fatmawati Pedurungan dari arah Meranggen. Kemudian di titik perbaikan jalan padat juga. Siap-siap arteri Soekarno-Hatta, ini juga ada kegiatan di USM, agak padat juga di situ, terutama yang dari arah Pedurungan menuju ke Citarum. Itu hasil observasi saya naik helikopter. Kembali ke Anda, sudah kasih kabar Ibu Nini Erawati dulu. Monggo Ibu Nini.
2: Doni, saya terjebak di Gombel.
0: Kenapa ini ya? Ada kendaraan mogok.
2: Rasika, begitu masuk terjebak di Gombel.
0: Iya. Siap, tadi barusan ada penjelasan, pencerahan dari Pak Tio Aji ada kendaraan mogok ya. Pak Weli Prawoto Sugono. Kondisi flyover Jatinggalnya tersendat mengarah ke selatan. Ya, tadi ada kendaraan yang mogok ya. Ini videonya Pak Weli. Iya, ada antrean. Wah, panjang ya. Ke belakang sampai di Kesatrian itu. Bahkan mundur lagi sekarang. Udah mau nyampe Kesatrian udah ke belakang lagi. Panjang antrean di Gombel ya. Ada kendaraan yang mogok tadi. Pak Faik, silakan.
3: Minta info lalin dari Demak ke Gayamsari bagaimana? Terima kasih.
0: Demak ke Gayamsari, catatannya padat-padat aja Pak di Kino, Sayung, karena volume kendaraan sama putar balik di situ ya. Pak Nario Kempling, makasih menyapa kami. Lanjut, Ibu Nini lagi. Oh, udah ketemu nih, Innova dan Brio, udah kelihatan ya kendaraannya mogok. Oke, siap. Thank you. Ibu Dini update-nya. Kawan yang masih di jalan raya, tetap berhati-hati di jalan, apalagi kalau Anda perjalanan luar kota. Apalagi antar kota, antar provinsi. Akap dong. Tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa, Rasika siap menemani perjalanan Anda. Setelah ini kita mendengarkan Mutiara Hikmah, jam 1, Jeng Andin nemeni Anda di Ngelarasari. Jam 3, I'll be back. Stay tuned.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang meningkatkan langkah antisipasi kebakaran di TPA Blondo Bawen, menyusul meningkatnya resiko kebakaran saat musim kemarau. Penyemprotan titik-titik rawan kini dilakukan secara berkala untuk mencegah munculnya titik api. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, Anang Sukoco, bilang penyemprotan akan dilakukan sedikitnya dua kali setiap bulan.
2: Blondo, kemarin kami sudah dapat perintah dari Pak Sekda, dua hari yang lalu kami melakukan penyemprotan di titik-titik mana yang kiranya membahayakan. Mungkin nanti kami kirim fotonya kalau boleh, ya. Kami kirim fotonya ketika kami melakukan penyemprotan di spot-spot sampah yang rawan kebakaran. Kemarin satu unit mobil damkar dari posko terpadu Bawen.
3: Itu rutin?
2: Rutin. Ini kami jadwalkan satu bulan minimal dua kali.
1: Hingga awal Agustus tercatat 80 kejadian kebakaran di Kabupaten Semarang dengan kebakaran hutan dan lahan mendominasi selama Juli. Petugas menghimbau masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Kebijakan pemerintah Kota Salatiga yang melarang warga membuang sampah organik ke TPS dan TPA Ngronggo sejak 1 Agustus menuai keluhan. Warga menilai kebijakan tersebut diterapkan tanpa diiringi kesiapan sistem dan fasilitas pendukung, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Salah satu warga Tegalrejo, Rencong, bilang pemerintah seharusnya menyiapkan sistem pengelolaan dan sarana pendukung sebelum aturan diberlakukan. Menurutnya masih banyak warga yang bingung mengelola sampah organik karena tidak semua rumah memiliki lahan untuk pengolahan mandiri.
4: Dengan adanya keputusan wali kota itu, Pak?
5: Enggak benar tuh wali kota gitu, ngasih keputusan gitu. Seharusnya kasih tempatnya dulu, tempatnya di sana. Gitu.
4: Berarti menyusahkan warga, Pak?
5: Iya, menyusahkan warga. Warga Sasolotiku suta kabeh itu. Bingung nih gua. Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana, organik. Di sini non-organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan, langsung enggak pas.
4: Terus gimana, Pak? Sampai jenengan yang organik gimana, Pak? Cara buangnya?
5: Buangnya bingung, banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana dulu.
1: Sementara itu, Pemkot Salatiga menegaskan kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Ngronggo yang kapasitasnya telah penuh, sekaligus mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإصرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد فارا rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah inggih menika ngingingi dateng keadaan kita sedoyo wonten ing menika mangsa ngingingi dateng kewontenanipun para ulama ngingingi dateng kewontenanipun para umara ugi ngingingi dateng kewontenanipun para khutoba para qurra para politikus kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama sufiyah ing riku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina wabil ulama iqtadaina wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia kulolan panjenengan nopo saged pinaringan pituduh saking ngersanipun Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama para kiai nopo kula lan panjenengan saged nderek saged kebimbing saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib aman jenjem tentrem. Sing dadosaken kula kali panjenengan niku heran niku napa, gawok niku napa, boten masuk akal niku napa. Justru uang-uang sing duwe perilaku koyok ngeten niku boten kok uang bodoh, boten. Siji uang duwe ilmu, gitu. Nomor loro uang wis ngerti nrimo piro-piro ayat-ayat saking ngersanipun Allah. Nomor telu uang-uang sing wis nrimo kejelasan-kejelasan saking ngersanipun Allah. Dan iki lah, gitu. Meniteng mriki kang golak balik kula takon kali jenengan niku lho, napa takon kula sing barakno umek kaya ngeten sak dawan-dawane niki lho, kira-kira niku wong bodho napa wong pinter? Nen wong sing bertitel napa sing boten bertitel? Nen niki lah aneh sampean gawo kaget, mboten usah kaget nggih, pun ngeten niku kita mulai biyen ngeten niku nggih, pun penyakit kuno kita lah oleh timbul koyok ngeten niku napa merga kenek penyakit loro. Penyakit napa? Tadyi'un lil haqqi, mensia-siakan. Dateng hak-hak ingkang sak mestine harus dipenuhi. Kita wong padha rebutan, nggih napa mboten? Ngeten. Engko ujug-ujug ke cuma siji tok, kira-kira aku oleh piro? Lho ngeten nih. Nggih. Siji. Nomor kali napa sababe? Ta'addin lil had. Mergo pepreko, mergo sembrono keluar songko aturan-aturan pelanggaran-pelanggaran sing wis napa tentokno nggih macam-macam longgowe niku nggih napa mboten mek wong niku sing ngurus niku wong ahli ilmu, ilmune sing bulet nggih napa mboten mek wong niku ahli hukum, hukume sing dibulet. Gita, mek uang niku pancen duwe kekuatan, napa duwe kewenangan, ya napa cara ni ta'adil lil had menggunakan dengan cara sewenang-wen, podo mawon kok. Nggih. Ujug-ujuge niku napa? Nggih cuma loro tok. Ana kalane ninggalno apa sing pancen diwajibno utawa ana kalane pancen melanggar nglakoni napa-napa ingkang dipun haramno dening Gusti Allah. Iki loro niku tok. Iya apa enggak? Mek pancen iya semestine lakonono. Mek kon gak semestine kaya ngene gak kon lakoni berarti kon rajang. Niku tok kok. Tespundi dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhipun napa? Kanan nasu ummatan wahidah. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. asal usule kula kali panjenengan niku mulai Nabiullah Adam niku minangka ummatun wa wahidah. Niki lho, pancen niku sik. Ya. Kadang-kadang niku sak niki niku napa? Nggih pancen wong niku pikirane dhewe-dhewe. Nggih ta, kepingin ngeten, kepingin niku, kepingin gedhe no niki, kepingin gedhe no niku, kepingin ngagung no agomo, kepingin nyiar no agomo, kepingin ketok gedhe ne gebiari agomo. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi sing akeh niku suratan la hakikiyatan, mboten hakikate, cuma ketok gambare tok. Nggih. Cara gedene agunge agama niku napa? Mboten diliwatno uhuwal islami. Ya, mboten digedhekno ittihadul islami. Ya, mboten teng mriku. Kita, gini kita teng ngriki kiamat. Nggih. Padha ndudukno syiar Islam. Kampung niki ngadakno mulutan, mikrotan. Engko kampung sebelahe. Dene napa mboten? Podho gedhen-gedhenan. Nggih ta, kon nekakno sapa? Nggih ta? Terus sing kampung niki aku nekakno teko Jakarta. Sing kampung sebelahe aku nekakno Surabaya. Nggih ta? Sing sebelahe malih ing mongko niku sak kelurahan niku. Nggih. Sampai kampung Lyon saking kepegelen, aku nekakno malaikat pati to. Nggih ta? Nggih ta? Napa salah? Mboten salah. Pembacaan dari pun Gusti Allah, falyatana fasil mutana fisun wa bayu azim syairallah. Enten kok. Tapi napa artine ngeten niku napa? Mek kenyataan kula kali sampeyan niku napa? Sik kenek penyakit dhewe-dhewe. Ayo. Oke. Nomor loro sik kenek penyakit gak ngerti karo liyane. Nomor telu sing ana niku gampang gak trimo duwe ala penyenek penyono karo liyane. Kira-kira niku dadekno kuat akor napa mboten? Nggih. Niki mboten disadari kaya ngeten niku. Salah mboten salah pancen pun teng ngriki kiamat kok. Kita. Lah. Lajeng terus pundi Allah Ta'ala ngutus dareng para nabi sing pundi para nabi niku napa? Bekto perkawis kale kabar gembira, kabar ingkang napa mboten gembirakno ati. Nyeneng-nyenengno ya meden-medeni. Ngerti lho. Lah cukup mboten cukup diperkuat dening Gusti Allah wa anzala ma'humul ma'humul kitaba bil haqqi. Tak barengi kitab sangka ngersaku dipun Gusti Allah. Perlu ne apa? Lah niki lho terus si ayat liyahkuma bainan nas makhtalafu fi supaya iso gawe hukum menyang uang-uang sing endi ing dalem kewontenan tiyang kala wau wonten satu perbedaan pertentangan. Niki lho. Lah timbul ini pun itu sepundi sakjane lah ini kedai pun Gusti Allah wa makhtalafa fi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat bagyam bainahum. Sakjane ku sing gawe umek sing dadekno timbul satu perpecahan perbedaan permusuhan niku. Mereka-mereka bukan enggak mengerti, wis tak diwai kejelasan dening Gusti Allah. Cuma mek sampai ngono niku mergono bagian bainahum, mergo wonten timbule satu kezoliman di antara sesama mereka. Niki lho. Cara kasare napa? Mergo wontenipun napa? Kepentingan. Tapi didem nggih, kelayan Gusti Allah niku didem. Napa didemipun? Fahadallahu alladzina amanu imakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Wis pancen Allah Ta'ala niat paring hidayat. Nggih ta? Ya apa nang wong-wong sing iman sangka perkhilafan mau ya gak ono apa-apa, wis pokoke pokok wallahu yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Dibalik nang mriko. Iki. Lajeng cahipun malih Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa? Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Oleh kabeh iku timbul perpisahan, pertentangan, permusuhan iku napa? Sakjane iku sakbakjane wis diparingi ilmu pengertian dening Gusti Allah. Niki lho. Kita tapi kula la anu ya iya mboten nderek-nderek mriku. Nggih ta? Kula niku sik tetep nderek Islam kok. Nggih, dhaipun Gusti Allah nggih pun jelas innadina indallahil islam. Cuma diwai eling-eling dening Gusti Allah. Napa elingipun? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum. Ya padha wae kok. Wong ahlul kitab iku biyen niku ya wis ngono kok. Nggih. Nggih estu teng Gusti Allah, nggih ibadah teng Gusti Allah. Nggih ta? Tapi merga wonten penyakit timbulipun penyakit kezoliman wonten saklebetipun mana akhiripun napa? Dados saling berpisah, saling menentang, saling bermusuhan. Dan dijawab dening Gusti Allah, ya wis gak apa-apa. Wong kon wis weru kok. Tapi mek pancet koyo ngono. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Wong wis ero kon ireng putene, wis ero abang ijone, kok sik tetep koyo ngono kon iku ya wis. Allah Ta'ala besok napa sing banget oleh cepet ngisap dateng kula lan panjenengan. Punya napa kira-kira? Nen? Kira-kira padha napa mboten kula kali sampean? Nen? Niki lho. Dadi nggih, kewontenan kados mekaten kala wau nggih kados kewontenanipun sinten tiyang ingkang dipun paringi ilmu dening

Niki sinten niki? Niki uang-uang nggih. Gelem nuturi uang, gelem nguwai ilmu uang. Terus uang niku iso tunduk manut nglakoni dateng ilmune, tapi awake dhewe wong alim kala wau gak gelem gak iso nglakoni ilmune dhewe. Dan apa kira-kira? Kira-kira uang niku, kira-kira uang niku lho. Akeh pundi sih ilmu mbek amale? Nen? Nen? Akeh ilmu ni pun lah niki kudu diteliti niki. Supaya ilmu ni sing akeh niku ojo ndadekno beban, ojo ndadekno ditakokno karo Gusti Allah besok mergo gak dilakoni niku yak napa? Nen? Tibane repot jadi wong pinter niku nggih. Nen? Nek. Ya. Ben. Ingkang nomor 3 dhaipun Kanjeng Nabi napa? Enten wong lanang niku rajulun 'asya bi ilmihi wa lam ya'ishi bihi ghairuh. Ana wong alim niku napa? Awake dhewe iso nglakoni ilmune, tapi wong liya mboten iso nglakoni melok ilmu enten. Praktek nggih kesuwen nggih wong tuwa rekod niku pun kedah apa? Kedah napa? Gambaraken nggih, gambaraken napa? Gambaraken dhateng kewontenanipun. Terus pundi jalan keluaripun? Ngeten. Wong alim niku nggih. Ingkang nomor setunggal niku napa? Wonten wong alim pancen utama dipun puji perilakunipun, dipun mulyakaken derajatipun wonten ing ngersanipun Allah. Wong alim sinten niku? Wong alim sing gelem nglakoni ilmune, sabadane nglakoni ilmune dipun gelar ilmune, dipun ajekno ilmune, lajeng ngajak lintunipun dhateng ngersanipun Allah. Lah ilmune sing digawa niku napa? Nggih. Cuma nggawa telu tok. Nggih, mboten usah dhuwur kakehan. Siji ilmune nggawa digawa dhateng ibtigha amardhatillah, kepingin oleh ridhoe Allah. Nggih, siji. Nggih. Ingkang nomor kali ilmune dadekno napa? Iktida wal ittiba bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nderek lelampahanipun nganut dateng akhlakipun Rasulullah. Pun lajeng ingkang nomor 3, ilmune niku dibeto teng pundi? Ngasilno napa? Ngasilno napa? Syafaqatan wa rahmatan
li ibadillah duwe rasa asih, duwe rasa sayang, duwe rasa ngeman menyang sepadane kaulanipun ong. Cukup niki pinter gak diridhoi Allah kaya apa ngenapa mboten modele tujuane kepingin diridhoi Allah tapi gak netepi menyang sunnah akhlake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kanggo apa ngenapa mboten elmune iso ditujokno kanggo nggayuh ridhoi Allah lelakone cocok karo sunnah akhlake Rasulullah tapi barang ngadepi karo sepadane sakarepe dhewe sembrono nggih gak duwe rasa welas sayang karo sepadane ya kanggo apa kita kira-kira telung perkara niku lho sing kadang-kadang niku sing kathah niku kula kali sama niku sing keserobot sing pundi niki sing nomor siji nomor loro nomor telu nen sing kathah kalah niku sing pundi niki nen mustine sing nomor tiga nggih menyang Gusti Allah pinter nemen menyang Rasulullah ya iso temen nggih napa mboten tapi barang karo sepadane ya napa kira-kira nen mastatotum napa masyitum nen sak mampu sampean oleh iso ngapii napa sak karep sak enak sak sembrono sampean lho ukurane mek cara wong thariqah ukurane niku napa genah kon nang pangeran genah kon oleh menyang Rasulullah mek wis iso dibuktekno genah karo sepadane kok nggih pun ingkang nomor kalih napa enten tiyang alim yeah. Sing pundi wong alim niku napa nglakoni elmune tapi awake niku mboten purun nularno mboten purun ngaji mboten purun muruk teng wong lintu kira-kira enten apa mboten kiai sing kaya ngeten nen enten nggih niki perlu ditakokno nen ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.

Yang tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Manakib Istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak hari Sabtu tanggal 8 Agustus waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang di halaman kantor Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang hari Sabtu tanggal 8 Agustus dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, hari Ahad tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari, Karangtengah, Demak, hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga, Kanton Sari, Demak, hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran Kecamatan Kelambu di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karangtengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baiturrahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Meskipun sudah berulang kali dihimbau, warga di Kabupaten Kendal masih nekat membakar sampah sembarangan saat musim kemarau. Akibatnya kasus kebakaran lahan dan hutan masih terus terjadi di berbagai wilayah. Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal, Iwan Muhtadi, mengatakan, sejak Juni hingga awal Agustus tercatat 19 kasus kebakaran dengan mayoritas dipicu api dari pembakaran sampah yang merambat ke lahan kering. Satpol PP dan Damkar menghimbau masyarakat tidak membakar sampah, rumput kering, maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Petugas juga menyiagakan personil serta memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan pemerintah desa untuk mengantisipasi kebakaran susulan. Memasuki musim kemarau, Polres Semarang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan memperkuat patroli, memetakan wilayah rawan, serta mengintensifkan koordinasi lintas instansi. Langkah ini dilakukan untuk menekan resiko karhutla yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo menegaskan, seluruh personel disiagakan dan patroli terpadu bersama TNI, BPBD, serta Damkar akan terus ditingkatkan. Polres juga mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat diminta segera melaporkan titik api melalui layanan darurat Polri 110 agar kebakaran dapat segera ditangani. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujeng Siang para pamidangan tadi corong laras seri Maknyustenen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tinten Sabtu saget pepanggian meleh kalian diajang andin sesarangan direk midangan takila lagunan campur seri ingang deles utawi kagera kenggal. Semoga diajang andin samun bika wianipun radio Rasika injamani kewantan nomor 081325858500 utawi panjenengan inggang badhe nderek midhangetaken tagen wonten streaming kita inggih menika wonten www.rasikafm.com. Ingat saya wonten margi amargi awal bulan dan juga weekend begitu nggih pasti merginipun padat. Apakah begitu kawan Rasika? Boleh diupdate pawartosipun kalian di Ejang Andin wonten di Carang Laras seri Maknyus Tenen. Samniko sinami denggo para pamidangan tadi Carang Laras seri Maknyus Pinara di Ejang Andin wadah kesekar pambika lewat seganipun saking Mbak Yuni Ken Salindri. Ira-ira ni pun ijo meniko Kusuma Wijaya wonten di Carang Laras seri Maknyus Tenen. Suangka. So,

0: 105,6 FM Rasi ke USA Panjenengan tasin dari midang atakin di corong laras serimaknya senen wonten siang meniko ikang cukup bentar kados pun tipi dalam nipono poro pamidang atak di corong laras serimaknya mobilnya wonten ingkang Jawa ingkang saman minara wonten WA nipon radio Rasi ke dia jani natura kilometer sembahin wonten sangat ijo meniko wonten nomor 081325858500 Bobo Bobby Banin, badai tangklet jalur menuju ke arah UNES saking jembatan Wesi. Macet panjang ada apakah gerangan begitu nggih. Kagem kawarasika ingkang melintas di seputaran Jalan Dewi Sartika saking jembatan Wesi menuju ke arah UNES wonten ketersendatan wonten menopo boleh nanti ditambahkan nggih. Lajeng wonten ugi Banin. Kula Mbak Dini Rahma badhe ngersaga sekalipun saking kampus Dirt Boy Gang irarin ini pun jadi menikah sikap kemauan diajang Andin Angsal wonten lek minho diajang Andin sugeng nindai cuci bahan nggih matur sewah ini won sekali pun ngersangkan negoro angin kinton salam katur poro anggota pangarsa ijang menikah pendengar radio Salatiga dan sekitarnya wonten pun di papan kemauan wegatan matur sewah ini won bapakku senandi sekali pun mangke kagem sekarang penutup ripon irah-irah ini pun pamit mulih nge Pak Bota diajang Andin pada ngersaga sekarang ini pun rondo teles etan dalan o inje angsal wonton bobo imam wilujang siang
1: barang wisuda Pak Andin kayak
0: oh inje oh siap Bobo Imam matur sembah nuwun menjawab pertanyaan saking Bobo Bobby tumuju ke arah UNES saking jembatan Wesi wonten ketersendatan imbas menika nggih napa bubaran wisuda begitu matur sembah nuwun Bobo Imam pawartosipun pawartosane senipun tasih diajeng Andin tenggo wonten adi carang leres serima news tenan nggih lajeng nginggil nipun Bobo Imam diajeng Andin mohon info lalu lintas sangit latas Jeporo tumuju ke arah Bojakendal langkung sekeco mios pundi ingkang lancar nggih diajeng Andin mohon rekomendasinya begitu Inje sangin telatah Jepara tumuju ke arah Bojakendal untuk saat menikah catatanipun Jepara Demak aman lancar nggih. Demak tumuju ke arah Semarang wonten antrian Inje menikah kawiwet seputaran Bokpan simpulipun Inje menikah pertigaan Genok Mekatan lepas dari menikah ramai lancar kemawon tumuju ke arah Semarang pun memang lebih ramai nggih Bopo dengan Bopo sinten menikah nanti bisa ditambahkan ya karena memang untuk situasi lalu lintas ini pun lebih ramai namun tetap lancar begitu. Makatan Ibu Nini, matur sembah nuwun. Wilujeng
2: siang, Dianjeng Andi.
0: Wilujeng siang.
2: Kula teng Pekalongan.
0: Oh, inji.
2: Teng perapatan Grogolan rame lancar alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Nyuwun diputer ke tembang nggih.
0: Inggih, menawa menika
2: Sunda Mani, kang nyanyi sinten mawon, sing penting Sunda Mani.
0: Boleh.
2: Tidak harus dicaklan.
0: Oh iya. Saya sangi wilujeng siang, tapi wonten ipun sangi komas dini caknan wonten datang semenopo nggih pun ini segaripun. Sayang menopo wonten rob bandin seputaran sayang sak meniko. Mio seputaran PT Hit ndak ada rob sipah hanya kepadatan volume kendaraan saja seputaran pertigaan Genuk untuk simpulipun mekaten Bobo Kodri. Banin ngaturakin pawartos ruas tol Tembalang tumuju ke arah Semarang lancar. Cuaca nih pun bentar sangat ya Jeng Andin. Segaripun kersakin ropang ngukatan. Terus waduhun Bobo Kodri menikah ndak gitu ya. Apa namanya ekspresinya ndak gitu cuma dia Jeng Andin aja. Pak Fit, oke, tidak ada pahnya kepadatan volume kendaraan di seputaran Syeung hingga menuju ke arah Semarang ya, simpulnya pertigaan genuk mekatan. Kagem kawarasika sania senipun tase diajang andien tenggo. Kagem pinara wantana di carang laras sarimak nyestenen suwonggo. Samaniku diajani badai kesegar ingkang kesemunteni ibu nini. Perjalanan jalur Pantura Barat melintas seputaran Pekalongan. Kagem panjenengan suwonggo.

0: Hotel kok ono to? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

105,6 FM Rasika USA Panjenengan tak sendiri Midangan tak kena di Carang Laras Sari maknya setenen kalian di ejaan Di nomor sembah dua ni kang samun Dan sa setia tuhun dari Midangan tak kena Ingkang samun pindara wantan WNI Por Radio Rasika Ijo meniko wantan nomor 081-32-58-58-500 Ibu Mirzawati wantan telatah pedurungan Badi ngersagan segaripun Ijo meniko Om perengan kemauan bandin angsal Lajang wonten ingkang ngersakan seganipun Bandin Oh ngaturakan pawarto seputaran kudus Bentar sangat diajang Andin Kita salam katur Romo kalian ibu wonten Griyo Prambatan Sugeng diremi dan ngatakan Matur semanipun Lajang wonten bobo fit Ingkang ngaturakan matur semanipun Kalau wau rungkatipun sambun kaputar sami-sami Diajang Andin seganipun saking Kang Mas Gilga, kalian Abah Lalang geh, mekaten inje senter lengau potro, mekaten geh, diwanten ga segaripun. Lajang, ingkang kalau wau ngaturaken pawartos, Bapak Kodri melintas di seputaran jalur Wastol Tembalang, tumuju ke arah Semarang,

Ijo menika seputaran Morak Mati tuju ke arah Bawen. Saat menika wonten ketersendatan sekedek mekaten nggih menjelang peken Merak Mati mekaten. Dados sing badhe tuju ke arah Bawen catatan kagem panjenengan. Lajeng boten namung menika jalur barat ije menika seputaran KIW ingang badhe tumuju ke arah Semarang saking telatah Mangkang sak menika wonten ketersendatan nggih kawarasika ije menika simpulipun TL KIW mekaten ingang badhe tumuju ke arah selatan dan juga di dalam kota Semarang beberapa titik memang lebih ramai karena memang weekend kawarasika dados beberapa titik juga ada antrian kadosto Dr. Sutomo lajeng seputaran Yosudarso di mekaten amar kita sebentar perbaikan jalan saking telatah Kali Banteng tumuju ke arah Yosudarso nggih kawarasika lajeng seputaran jalur Yosudarso lepas meniko ugi tesih wonten ketersendatan ugi dados ingkang melintas diharapkan untuk bersabar dan juga boleh ditambahkan pawartosane senipun wonten adi corong laras serima nyus tenan ge diajakan di tenggong tumugi taboh tigo mangke ingkang kolowo sampun kersa agak segar bani segar nipun kawulo tereng kaputer mekaten ge boleh di kemot kemale ingkang kolowo ngersa agak segar nipun sangking Kang Mas Didi Kempot Mbak Andin irah-irani pun ijo meniko omprengan wonten adi carang laras serimanya setenen semangga.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Fiskom di 0813-9325-0044.
6: Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
8: Menyusuri jalan raya.
7: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: 105,6 FM Rasika USA Panjenengan tas sendiri midang atakin di corong laras hari waknya setenain kalian di ejang Andin mungkin ada dos astrap manah nih pun poro pamidangat sekalipun ingkang sampun kaputer mekatan ke yang sampun ngaturakin pawartos bobo koderi Mbak Andin kulon sampun dumugi rumah sakit Samsu Hidayat Mbak Andin ngatus pun di walaupun ramai tapi tetap lancar ya Bobo Kodri. Alhamdulillah. Siap, matur sembah nuwun. Ramai namun tetap lancar informasi saking Bobo Kodri. Lajeng wonten Bobo Agus.
1: Sugeng siang Mbak Andi.
0: Pilih jam siang Bobo Agus.
1: Nyuwun info lalin Mbak Andi.
0: Monggo.
1: Saking Kendal dumugi Krapyak Semarang. Matur nuwun Mbak Andi.
0: Sami-sami. Seputaran Kendal tumuju ke arah Krapyak sameniko nggih. Mangke seputaran KIB alhamdulillah. Alhamdulillah lancar kemauan Bapak Agus. Monggo mios. Melajang seputaran Kaliwiru ugi terpantau ramai lancar kemauan mekanten. Lajang wonten ugi nga sama direng midang atakan Mbak Andin badeng ngersangnya sengani pun tatu boleh Bapak Santoso.
2: Siang Mbak Andin.
0: Wilujang siang Bapak. Mbak
2: lagu Mbak Andin.
0: Menapa sekalipun
2: lagunya ini inka yang angel. Kalau ada buat Sotja Mari, Ustadz Abdullah Hayi, Ustadz Dedi Setiawan, Ustadz Mulyono, dan semua Ustadz yang ada di Jepara umumnya, dan khususnya di Rakyat di Gubernur Desari. Makasih Mbak Andin.
0: Sami-sami. Lajeng wonten Bobo Gunawan di Ejang Andin. Kula sangin telatah ungaran. Tumuju ke arah Kudus. Langsung kejo mio seputaran ruas tol Sukun. Badai mio seputar ruas tol Sukun. Ingkang lancar. Medal Mukti Harjo menopo Gayam Saring nggih di Ejang Andin. Mekaten. Tumuju ke arah telatah Kudus. Samenikom. Lebih rekomen medal Gayam Saring mboten dados menapa Bobo amargi sameniko sayung kok ya ada antrian ya Bobo. Mangke panjenengan mbok bile badhe miyos seputaran Gayam Sari, lajan Walter Wongin Sidi tumuju ke arah Ratan Cilik Onggo Rawe mboten dados menapa. Mangke diajeng Andin akan update omali. Pokpan ada antrian tapi tidak begitu panjang ya. Memang lebih panjang yang dari arah Demak menuju ke arah Semarang. Kalau yang dari arah Semarang tumuju ke arah Demak 500 meter ke belakang. Menaik panjenengan badai medal seputaran Mukti Harjo ugi mboten dados menapa antrian pun hanya 500 meter ke belakang Bapak. Lajeng wonten ugi Mbak Andin wilujeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Andin. Nyuwun info lalu Monggo. Lintas saking Semarang dumugi Rembang.
0: Semarang tumugi Rembang antrianipun di seputaran Popan nggih Popo sayung ada antrian 500 meter ke belakang lepas menika tumuju ke arah Demak aman lancar Demak tumuju ke arah Kudus ugi mboten wonten catatan sekedhik wonten antrian lepas peken Karanganyar tumuju ke arah Kudusipun lajeng Kudus tumuju ke arah Pati ugi mekaten lajeng Pati tumuju ke arah Juwana nah ini ada antrian ya. Wonten perbaikan mergi dados seputaran Cangkring sameniko tasih wonten ketersendatan Bobo tumuju ke arah Rembangipun mekaten lajeng yang sampun derek midhangetaken
4: sugeng siang diajeng Andi
0: pilih jalan siang monggo
4: jalur Semarang Banyumanik ke Bawen via konven. Apakah ada ketersendatan?
0: Oke. Sami-sami. Kalau wae seputaran Merak Mati, coba dia jangan din update malih. Oh iya, seputaran Merak Mati teseh nggih Bobo. Untuk sameniko teseh wonten ketersendatan mekaten. Simpulnya njen menika peken Merak Mati amargi teseh kathah ingkang putar balik menika seputaran peken Merak Mati ya Bobo. Tapi secara keseluruhan sih aman ramai lancar antrian nanti juga di seputaran traffic light Banyumanik mekaten tumuju ke arah Ungaran. Diajani pada kesegaran kemauan malih ingkang kalau ngersaga sekalipun Kang Mas Darboy geng lewat sekalipun sikap wonten di corong laras sering manyel senen. Mangga.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan. Jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
6: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
5: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
6: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
5: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
8: Jam 2 siang, waktu dirasika.
9: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
10: Misteri kasus perampokan yang menewaskan pemilik konter HP Royal Phone, Chandra Weskito di Ambarawa, Kabupaten Semarang, mulai menemui titik terang. Polisi berhasil mengamankan dua terduga pelaku. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengungkapkan, keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada Jumat 7 Agustus atau kurang dari 48 jam setelah kejadian. Satu terduga pelaku ditangkap di kota Semarang, sementara satu lainnya diamankan di wilayah Kabupaten Semarang. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Semarang, dan Polres Grobogan. Keduanya kini masih diperiksa intensif. Polisi juga masih mendalami motif dan kemungkinan adanya pelaku lain. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang menyerahkan dua warga negara Cina berstatus buronan kepada otoritas negara asal setelah terungkap dalam kasus dugaan penipuan daring bermodus love scamming. Selain itu, warga negara Cina lainnya dideportasi karena diduga terlibat dalam jaringan kejahatan transnasional tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menyita ratusan barang bukti dari sebuah rumah di kawasan Puri Anjasmoro, Semarang Barat. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Semarang, Haryono Susilo, menegaskan penanganan ini menunjukkan Indonesia tidak boleh menjadi tempat berlindung maupun basis operasi kejahatan transnasional. Imigrasi juga akan terus memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing dan meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum serta otoritas negara lain. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasika USA. Sambon melebet taboh kali sedoso gawa Rasika. Wadar semanuun ingkang sambon dan sasetyo tu kalian diajang andin ingkang dereng semonggo diajang andin sambon bikawi andin pun radio Rasika utawi panjenengan badai sarengan direk midang atakan wanten budi meniko aplikasi wanten www.rasikafm.com mengatakan gih dimanapun kapanpun tidak ada alasan tidak midang atakan radio Rasika. Bobo Eli Mbak Andin, waalaikumsalam Bobo Eli, kulo sangin telatah Jeporo, badi tumuju ke arah Ungaran seputar sayung wonten rom menopok mboten nggih. Untuk saat ini mboten wonten rob, tapi memang lebih ramai untuk seputaran sayung wonten ketersendatan nggih, Popo. Walaupun antriannya tidak begitu panjang kok kawiwit seputaran PT Hit namung sekedhik kemawon tumuju ke arah Semarang Ibon. Lajeng wonten ketersendatan alit malih mangke seputaran Genuk secara keseluruhan Jepara, Demak, Demak ke Semarang mekatan ramai lancar kemawon. Monggo mio Bobo Eli, Ibu Wati, Mbak Andi ninggal tatu tolong diputarkan. Boleh Ibu Aswati, Mbak Andi sekalipun gelong nggih kula tenggo jobi mangke. Ingat semua teman-teman ki, boleh dipun update pawartos marginipun Bobo Koderi sampun dumugi pun di menika, boleh nanti ditambahkan pawartosipun nggih. Lajeng, lajeng, lajeng kalau wau Bobo Koderi menika update pawartos seputaran Kalibanteng belum diajak Andin putarkan. Diajak Andin seputaran Kalibanteng arteri sak sampunipun Kalibanteng tlatah Cakrawala macet diajak Andin radi lumayan panjang antrianipun. Siap matur sembah nuwun nggih tlatah Cakrawala Kawarasika arteri bakdonipun Kalibanteng mekatan wonten geter sendatan saking telatah Logosari wonten Ibu Karti. Mbak Andin, Mbak Andin Jogja lantai 2 tolong diputarkan. Dia janin saya selalu sugeng ngegati matur sewanuan sangat. Lajeng kalau wau wonten yang popo sinten nggih ingkang ngaturaken matur sewanuan sami-sami
1: infonya Mbak Andin
0: inggih
1: sehat selalu.
0: Amin. Semoga rugi panjenengan nggih Bobo. Amargi pawartos mergi menika kan fluktuatif ya. Kawarasika dados kagem panjenengan ingkang mios jalur pundi kemawon boleh dipun update. Tadi seputaran sayung sempat antriannya cukup panjang, tapi untuk saat ini mboten begitu, hanya sekedik kemawon. Lajang antrian yang masih cukup panjang ialah seputaran arteria Sudarso tumuju ke arah Cakrawala kalau bapak rata saking bapak kodring nggih tesih wonten antrian bapak tu seputaran Kalibanteng. Exit tol Krapia untuk saat ini masih ada antrian ya kawan Rasika, hanya antrian untuk di ujung exit tolnya saja begitu. Lajeng KIW aman lancar untuk saat ini kawan Rasika. Monggo mios kalau bapak wonten rencang ingkang badhe tumuju ke arah Semarang sakit lata Kendal sinten nggih boleh di absen sampun tumugi pundi menika. Lajeng lajeng lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken Bapa Hadi Mbak Andin saat teken tlatah Ambarawa menika badhe datang ke Semarang jalur konvensional nipun kados pundi. Untuk saat menika Ambarawa pertigaan Bawen sekedhik wonten antrian seputaran terminal nggih Bapa tumuju ke arah Ungaranipun si aman lancar kemawon. Lajeng mangke seputaran dalam kota Semarang tepatipun seputaran Jalan Sultan Agung wonten ketersendatan mekaten untuk sang meniko bakdo seputaran Kaliwiru tumuju ke arah Sultan Agung mekaten. Nanti kita akan update balik wonten abdi jorong lerus dari maknya setelah ingat kalau ngersanya sekalipun sentir lengapotro. Sekalipun saking Kang Mas Gilga kalian Abah Giron wonten di Carong Leres terima nyestren sumangga.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 105,6 FM Rasika US panjenengan tak sendiri midangan tak kena di carang laras sarimanya stren kalian diajeng andin ibu wati ngantara kena diajeng andin matar sewah niwan sami-sami lajang wantar bapak Rizky Septa wilujang siang
1: siang diajeng andin
0: inge
1: siang oke kawan Rasika tabus kawan melas langkung selangkung menit niki
0: inge
1: sambun tumuki daerah Jatinom Boyolali nji diajeng
0: Boyolali
1: wangsul saking kutha Klaten
0: oke
1: okay. Pilih lali ini pun rame lancar di daerah Jatinom saking Klaten semonogi sing saking Boyolali di Klaten nji lancar
0: lancar
1: cuacane bentar
0: oke okay.
1: Bade nyuwun tembang diajeng
0: menapa menika
1: saged nji warok Ponorogo mekaten diajeng matur suun
0: sami-sami diwonten ke Bapak Rizky Septa mbok bilang mboten wonten badhe gentos menapa menika Bapak Rizky Septa boleh komen maling nggih wonten ugi Bapak Fit sampun dumugi seputaran Mukti Harjo catatan hanya di genuk dan juga genuk kali gawe wonten antrian nggih Bapak meter sebuah nuwun Bapak Fit pawartos nipun sampun dumugi seputaran Mukti Harjo mekaten ingkang kalau wau sampun terus wonten mariki boleh diupdate pawartosipun nggih kalau wau saking perjalanan Kendal tumuju ke arah Semarang sampun dumugi pundi apakah wonten ketersendatan apakah lancar karena pawartos ingkang lancar pawartos mergi lancar juga sangat bermanfaat kagem kawarasika sanesnipun mekaten nggih terus diajeng Andien Tenggo wonten di Corong Laras sarima nyestenan ingkang badhe update pawartos mergi Bapak Rizky Septa Male.
1: Alah, tak kinten saged diajeng.
0: Inggih.
1: Gantos ropang. Mekaten diajeng.
0: Inggih.
1: Sampun dumugi niki daerah Umbul Pogok diajeng
0: badhe
1: nang rumiyen napa nggih?
0: Suasana seger ya.
1: Adem.
0: Iya, betul.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami robang nipo samun kaputer Bapak Rizky Septa. Kalau wau di awal perjumpaan kita nanti bisa dipon gantos maling ge. Ingga badhe medal oh sadereng nipo lanjut tadi Corong Laras Sarima News dia janin badhe mengajak para pamidangat midangataken jaring radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Modernisasi Pelabuhan Ketapang mulai memasuki tahap pelaksanaan. Pembongkaran dermaga ponton telah dimulai sebagai bagian dari proyek peningkatan fasilitas penyeberangan menuju dermaga movable bridge berkapasitas 50 ton. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanu yang selama ini menjadi jalur logistik sekaligus penghubung utama Pulau Jawa dan Bali. General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arief Eko Kurniansyah, mengatakan proses pembongkaran berlangsung sesuai jadwal.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo bersama Radio Bahasa FM, saya Bobby Ramadan. Pendopo Pate Alos di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat pembelajaran sejarah dan multikulturalisme di Jawa Timur. Bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang Besuki itu kini tak hanya menarik perhatian akademisi dalam negeri, tetapi juga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi internasional yang datang untuk mempelajari sejarah, keberagaman budaya, hingga praktik kehidupan masyarakat multikultural. Kunjungan akademik itu menjadi bukti bahwa Besuki punya nilai historis yang melampaui batas administratif Kabupaten Situbondo. Jauh sebelum Situbondo terbentuk sebagai kabupaten, Besuki telah dikenal sebagai kawasan strategis di pesisir utara Pulau Jawa sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, dan pelabuhan pada masa kolonial Hindia Belanda.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Target vaksinasi PMK Kota Batu naik jadi 20.500 dosis. Target vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Batu tahun 2026 meningkat dari 12.500 menjadi 20.500 dosis setelah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menerima tambahan 8.000 dosis vaksin dari Pemprov Jawa Timur. Hingga Juli, vaksinasi telah mencapai 12.454 dosis. Kepala Distankap Kota Batu, Hendri Suseno, mengatakan tambahan vaksin diperlukan untuk menjaga kekebalan ternak dan mencegah munculnya kembali PMK. Dari 91 kasus yang ditemukan sepanjang 2026, seluruhnya telah sembuh dan saat ini Kota Batu nihil kasus aktif.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Terima kasih USA Gloss. Sangking Mbak Yurina sampun medal wantana di Corong Laras harima nyosten dan Ibu Duyana Mbak Andi nyuan bawartos badi melebet Kudus sangking telatah demak kok wantan ketersendatan ada apa ini ya Mbak Andi, ada apa begitu seputaran Kudus Kawarasika tumuju ke arah seputaran pekan Karanganyar Demak nggih tumuju ke arah Kudus Tanggulangin Megatan wonten ketersedatan ada apakah wonten perbaikan margi Buduyana Bobo Burwo
1: Sugeng santen di Ajeng Andit
0: pilih jalan santen
1: Niko Tabus kawan Lulas Langkung Kali Doso Selangkung Nembe Tuk yang ini Tugu Bandeng Pati ya
0: siap
1: ngomongnya jalur Dumugi Ungaran wonten ketersedatan apa buatan kali nyewon nelagut
0: menapa menikah
1: mendem wedoan ada enggak itu matur suwun
0: sami-sami
1: mungkin mendem kangen nggih buatan mendem bedoan
0: nggih
1: niki perjalanan sampun dumugi Kudus Polres nggih
0: siap
1: sampai sini lancar tapi padet nggih
0: inggih Bapa Purwo mangke catatan seputaran Genuk nggih Bapa Purwo bado pertigaan Genuk wonten ketersendatan semoga

0: Semoga nanti panjenengan saat melintas sudah lancar, diharapkan seperti itu. Sayung untuk sameniko aman lancar, sekedik wonten antrian. Ngajeng nipun hit ya, tapi tetap berjalan kok, nggih. Lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken kalau wau rencang wonten ingkang taklet Mbak Andin seputaran jalur Kaligawe onje ngaturaken pawartos Kaligawe tumuju ke arah Semarang wonten ketersendatan. Ada apakah di rel kereta api Kaligawe itu ya, Bu ya? Sekedik wonten antrian lepas menika tumuju arah dalam kota Semarang terpantau aman lancar. Kemawan monggo mios. Lajang update malay Pak Wartos untuk saat ini seputaran Arterio Sudarso Bakto Kalibanteng meniko tersewonten ketersendatan nggih kawarasika. Lajang seputaran jalur exit kerap ya, untuk saat ini juga ada antrian. Begitu pula di seputaran jalur Sultan Agung kawarasika hingga Bakto Kali Wiru meniko tumuju ke arah dalam kota Semarang wonten antrian. Boleh nanti diupdate malih sanesni pun kagem kawarasika inggang tase wonten margi Bobo Rizki Septa.
1: Ah, beten sias diajeng lah. Manut diajeng mawon
0: bagi
1: muter tembang nopo mawon lah, terserah kulo derek mawon. Matur suwun.
0: Sami-sami amargi rungkat nipun kalau wau eropang nipun sampun kaputer nggih Bobo Rizki Septa. Kita ngersakan seganipun menika mendem kangen rumien kas wonten ing bobo borwa wonten adi carang laras seri mainnya setenen kagem boro pamidangan.

Lain kedah undur diri rumia saya di corong lara seriwaknya setenen wa tersebah nuwan ingang sementan sa setio tuhu nyuan bangga buntan wa bilih wantan sekar ingang tering kaputar ingang tasa wantan margi sakit lanjut bak domnika wantan di corong kelana kota dia jangan dinudur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menegaskan pengelolaan sampah di Kota Salatiga akan dilakukan dari hulu hingga hilir dengan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya sampah anorganik memiliki nilai ekonomi untuk didaur ulang, sedangkan sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau melalui biopori.
3: Yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia sebetulnya sederhana aja itunya, ada kita nanti kasih biopori, kasih kompos dan sebagainya, itu mudah sekali sebetulnya. Tapi kalaupun misalnya enggak dibuang ya berarti ada restribusi kan gitu. Jadi pilih mau restribusi atau mau jadi duit itu sampah kan gitu. Kalau di hilir, kita sudah ada kerjasama dengan konsultan untuk bagaimana musnahkan gunungan-gunungan sampah itu.
2: Robi menambahkan Pemkot Salatiga juga menggandeng konsultan untuk menyusun strategi penanganan sampah secara menyeluruh. Pemerintah menargetkan gunungan sampah dapat dihilangkan dalam waktu sekitar 2 tahun dengan mengoptimalkan TPS 3R dan pengolahan sampah sesuai jenisnya agar lebih efektif dan ramah lingkungan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama sejumlah kepala daerah melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk menjajaki peluang kolaborasi dan investasi. Ahmad Lutfi menyebut salah satu potensi kerjasama adalah pemasaran produk furnitur asal Jepara ke IKN. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga menjajaki kolaborasi melalui BUMD, sektor perbankan, dan perguruan tinggi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan pihaknya terus membuka peluang kerjasama dengan berbagai daerah untuk mendukung pembangunan ibu kota baru. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Selamat sore kawan, lanjutkan perjalanan berkelana kota di akhir pekan. Sekarang jam 3 sore lebih 13. Saya Doni Asyar yang sekarang jadi teman perjalanan Anda. Masih belum bisa move on dari kekalahan kita tadi malam dari Singapura. Udah ya, udah bisa ya. Ya begitu bola lah. Bola bunder gitu, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, kadang di kanan, kiri. Ya, ya, ya. Tapi kenapa harus terjadi? Ya, oke. Tapi ada berita juga yang sekarang sedang jadi perbincangan itu, maksudnya perbincangan dan perlu menjadi perhatian kita tentang kebakaran, kawan. Kebakaran lahan dan hutan. Kemarin di Taman Nasional Tengger Bromo ya. Terus kemarin dulu tuh yang di Tengger di Bromo. Kemarin barusan itu di Gede Pangrangong. Aduh, Pangrango. Sorry. Gede Pangrango itu terbakar. Sampai sekarang masih dalam upaya terus untuk dipadamkan. Ya, sementara musim kemarau masih kita jalani. Ada yang bilang ini musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang. Harusnya kewaspadaan kita lebih tinggi gitu. Karena kebakaran-kebakaran masih kita dengar kabarnya, termasuk di sekitar kita. Hari ini ada kabar kebakaran ilalang di daerah Bulus, Jalan Basudewo, Bulustalan, Semarang Selatan. Tadi jam 13.23. Ini info dari teman-teman di Damkar Kota Semarang. Lalu jam 13.20. Ini juga ada kebakaran lahan kosong di Jalan Barito, Banjir Kanal Timur. Nah, ini sekali lagi menjadi perhatian beberapa hal yang perlu kita waspadai untuk memastikan jangan lagi ada bakar-bakar sampah dulu gitu. Terus memastikan para perokok tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan kita perlu menghafalkan nomor-nomor darurat untuk segera melaporkan kalau ada kejadian kebakaran. Oke, yang di jalan raya jangan terbiasa terbakar emosi kalau melihat pemakai jalan yang tidak tertib. Itu standar mereka yang memang segitu. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan, apalagi Mary dengan mereka. Jangan iri juga kalau saya mau naik helikopter nih. Saya mau pakai helikopter views melihat situasi Kedung Sepur sekarang ini.

0: Mulai dari Kendal. Kendal itu sejak tadi pagi saya siaran jam 9 sampai sekarang masih ada kepadatan di traffic light arah pelabuhan dari arah Kendal menuju ke arah Semarang di lingkar Kaliwungu. Masih ada antrean walaupun tidak sepanjang tadi pagi, tapi masih ada perlambatan, ada antrean. Ini sampai di belakangnya, sampai di ini ya, simpang jalan apa, kayak blok sebelahnya lah dari jalan pelabuhan Kendal tuh, sampai di persimpangan selanjutnya Pangeran Gagak Wulung, di simpang Pangeran Gagak Wulung buntutnya sampai di situ, simpulnya di traffic light pelabuhan itu ya, arah yang ke Semarang, arah sebaliknya aman. Sementara itu untuk kawasan Demak dan sekitarnya, ini masih ada catatan sekarang ini yang terjadi adalah perlambatan, ada kelihatan padat lah, merambat sedikit begitu, dimulai dari ini Hartono ke belakang ya, hit itu mundur lagi, sudah mulai merah, ada perlambatan, simpulnya di batas ya. Ini semoga cuma masalah volume dan manuver kendaraan ya, dua arahnya di batas tuh biasa. Terus yang di kawasan Timur Tengah, Middle East, Meranggen, ini kelihatan padat juga yang dari arah Semarang terutama. Kemudian di kawasan sekarang apa tuh, di Karangawen ya, itu masih aman juga di pasar Karangawen. Terus menuju Gubuk masih aman, agak-agak padat di ini ya, di jembatan Tuntang yang arah ke Gubuk dari arah Prodadi. Sementara di kawasan Penawangan, sebelum puskesmas Penawangan, itu masih ada juga kepadatan, ada perbaikan jalan di sana. Untuk jalur ke atas ini di Semarang lantai 1 menuju Semarang lantai 2 itu aman ya, lewat di Gombel, bablas naik, padat-padat biasa aja ya di jalur itu, termasuk sampai Ungaran, kemudian Bergas, Bawen masih aman, termasuk segitiga USA masih aman juga. Nah yang agak padat, kelihatan menonjol banget antrean di jembatan Tuntang kawan. Ada pekerjaan pengecatan jalan, pekerjaan pengecatan di jembatan Tuntang dari arah Salatiga menuju ke Bawen. Ini kelihatan antre nih, perlambatan terjadi. Jadi siap-siap yang lewat di sana. Itu Gedung Sapur sekarang ini. Kalau ada informasi tambahan dari Anda, monggo silahkan ditambahkan. Di antaranya tambahan informasi dari ini Pak Aka ya. Ini kasih video.
1: Pukul 15.04 arah Demak ada sedikit kenangan
0: air. Ya, wah ini arah ke Demak ya, ada genangan air nih. Ini di mana ya titiknya Pak ya? Di VUB ataukah di mana? Pak Junaidi, monggo Pak langsung disampaikan informasinya.
2: Selamat sore Bung Doni.
0: Iya Pak, sore.
2: Menginfokan di jembatan Karanganyar putus ya. Yang mau sampai di kota Kudus itu ada ketersendatan ya, yang mengarah ke timur, yang mengarah ke Kudus dari Karanganyar menuju Kudus. Di jembatan Karanganyar ada
0: perbaikan jalan ya.
2: Perbaikan.
0: Ya.
2: Yang bisa dilewati di jembatannya di lajur kiri ya.
0: Lajur kiri.
2: Sekarang sedang ada perbaikan.
0: Siap.
2: Ini laporan saya.
0: Nah, turun.
2: Bung Doni, terima kasih.
0: Pak Junaidi, matur nuwun. Lanjut sama Pak Arifin. Pak Arifin lagi lewat di mana? Ini ada fotonya. Ini mana ya? Langsung aja keterangan berita. Pak Arifin, monggo.
3: Mas Doni, jam 15.15.
0: Iya.
3: Antrian di turunan Cepat Besi masih Mas Doni dari arah atas ya, dari UNES. Ini sudah sampai di Perumahan Trangil Sejahtera. Panjang.
0: Panjang ya. Turunan Cepat Besi
3: dari 1 kilo.
0: Woi. Ya, yang mau turun di Cepat Besi, antrean cukup panjang 1 kilo. Wah, Pak Arifin terima kasih. Lanjut sama Pak Tawanto Utomo. Moga Pak.
4: Mas, untuk jalur depan HIT, jalur sebelah kiri arah ke Demak sudah ada genangan air yang meluber ke jalan sehingga mengakibatkan sedikit tersendat kendaraan ke arah Demak. Untuk pengguna jalan bisa ambil jalur kanan terutama untuk kendaraan kecil. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Tawanto Utomo. HIT arah ke Demak itu udah mulai ada genangan aerob yang masuk ke jalan raya sehingga menjadi melambat arus lalu lintasnya lajur kanan. Silakan masuk di lajur kiri ya genangan air pasangnya. Jadi silakan kendaraan kecil masuk lajur kanan. Begitu. Ini arah iya benar kan? Arah ke Demak di lajur kiri genangan airnya masuk ke jalan, lajur kanan bisa dilalui terutama untuk kendaraan kecil. Terima kasih Pak Tawanto Utomo.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang, Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa, Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Pak Aji Purnomo, langsung saya sapa Anda, melaporkan Semarang arah Kedemak depan HIT Politron ada genangan air rob. Oke, laporan yang sama yang sebelumnya udah dilaporkan Pak Tawanto Utomo misalnya tadi. Pak Danar Jepara minta informasi dari Subah Kedemak jalur konvensional, sarannya lewat mana? Subah ke Demak. Ini yang ke Pantura Timurnya ya. Pantura Timurnya itu ke arah Demak itu agak perlambatan dikit di seputaran batas kota sama di HIT ya, karena rob tadi. Tapi lepas itu los sih sebetulnya ngarah ke Demak ya, nggak ada masalah. Terus kalau Subahnya mau ke arah Semarang, catatannya memang di Lingkar Kaliwungu ya, di Lingkar Kaliwungu. Oke, ini sudah ada perkembangan baru nih, sudah agak mendingan di traffic light pelabuhan tuh. Kayaknya ada pengaturan khusus deh, karena sekarang dua arahnya sama-sama ada kepadatan. Mungkin diatur kontraflow kali, diberi jalur lebih banyak untuk yang dari arah Kendal menuju ke Semarang, itu dugaan saya. Itu catatannya dari Subah ke arah Semarang, Demak, yang lainnya aman sih sejauh ini. Gitu, Pak Danar. Thank you sudah bergabung, ya kan? Nah, sekarang kita simak loh. Kita nikmati. Habis kita nikmati komposisi dari Malik and the Essentials, kita simak kabar-kabar hari ini.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Kabar-kabar Rasika hari ini.
2: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
3: Kebakaran Gede Pangrango makin meluas, titik api baru muncul. Kebakaran gedung Bapenda DKI, satu orang berhasil diselamatkan. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kebakaran kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Setelah sekitar 1 hektar lahan di alun-alun Surya Kencana terbakar, kini titik api baru muncul di wilayah Kawah Wadon yang lokasinya jauh dari kebakaran sebelumnya. Kepulan asap putih tebal mulai terlihat sejak Jumat pagi dan makin jelas pada sore hari. Sekitar 70 relawan

0: Sebanyak 20 unit dan 100 personel damkar dikerahkan untuk menangani kebakaran. Dalam proses evakuasi, petugas gabungan berhasil menemukan satu orang yang terjebak di dalam gedung sekitar pukul 01.30 Sabtu dini hari. Korban langsung mendapat pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Petugas kemudian kembali menyisir gedung untuk memastikan tak ada lagi korban yang lain. Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF setelah ditahan Singapura 1-1. Laga juga diwarnai kontroversi keputusan wasit Abdullah Salim Khalfan Al-Muri. Momen terjadi menit ke-55. Ivar Jenner terlibat pertikaian dengan pemain Singapura Wee Yong Song. Setelah dijatuhkan Ivar, Wee Yong Song membalas dengan menyikut tubuhnya. Wasit kemudian memberikan kartu kuning kepada keduanya. Namun karena Wee Yong Song sudah mengantongi kartu kuning, dia seharusnya mendapatkan kartu merah. Setelah protes, wasit mengecek VAR dan membatalkan kedua kartu kuning itu. Wee Yong Song pun tetap berada di lapangan. 11 menit kemudian, Singapura menyamakan skor lewat Ilhan Fandi. Skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir dan Indonesia pun harus tersingkir.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Give Me Love, Ed Sheeran. Saya Doni Asyar, bersama Anda di Kelana Kota, akhir pekan. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Kalau melintasi persimpangan, ada traffic light-nya, pastikan untuk satu, mengurangi kecepatan kendaraan, ya kan? Mengurangi kecepatan kendaraan. Terus mematuhi nyala lampu di situ. Iya dong. Nah, ngomongin soal lampu pengatur jalan, sekarang yang terjadi di Jakarta, lampu pengatur jalan diatur manual ya. Mengapa? Karena ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di gedung Dinas Teknis Bapenda. Ya, jadi pengaturan lalu lintas di sejumlah persimpangan yang sebelumnya berjalan otomatis kini harus dilakukan manual. Karena sistem traffic management control itu adanya di lantai 16 gedung Dinas Teknis Bapenda. Jadi kondisi ini membuat Dishub perlu melakukan pengaturan langsung di lapangan. Ya, kebayang ya betapa riuh rendahnya itu. Sementara itu, masih bicara soal lampu pengatur jalan atau lampu traffic light, ini situasi di lampu traffic light Pelabuhan Kendal. Situasi di sana agak tersendat nih, mengapa? Karena yang dari arah Mangkang ada dump truck mogok pas dibelokan ke arah pelabuhan. Sementara dari arah Kendal ada truk yang rusak pas lampu merahnya. Ini yang menyebabkan terjadinya perlambatan di kedua arah. Oke, makasih pencerahannya. Ini dari, gak ada namanya, akun 6094 ya. Jadi itu yang terjadi. Tadi saya pikir ditarik tuh, sehingga yang dari arah Semarang ke Kendal ikut terdampak. Ternyata enggak. Ternyata ada truk yang mogok. Dari arah Mangkang ke Kendal ada dump truck mogok pas dibelokan ke arah pelabuhan. Jadi agak tersendat juga. Begitu pula yang dari arah Kendal ke Semarang. Ini sejak tadi pagi sih. Penyebabnya ada truk yang rusak pas di lampu merah. Jadi siap-siap yang lewat di sana. Sementara Pak Naga Bonar kasih kabar.
1: Sore Bung Doni.
0: Sore.
1: Info barusan terjadi laka turunan Gombel ya.
0: Turunan Gombel.
1: Kayaknya mobil box sama sepeda motor masih di lokasi. Sedikit tersendat lalu lintas.
0: Iya. Ini sedikit tersendat ya di Gombel. Turunan Gombel. Oke. Sedikit tersendat melibatkan mobil sama motor ya. Sorry Pak, tadi saya perlu ulang. Ada berita ulang kan? Di turunan Gombel ya?
1: Sorry Bung Doni, info barusan terjadi laka turunan Gombel ya.
0: Turunan Gombel, oke, yang turunan Gombel. Siap. Tapi yang tersendat arah naik apa arah turun? Kalau nyebutnya turunan, berarti yang turun ya. Oke, mohon di konfirmasi ya untuk lebih jelas. Pak Didi Salatiga, monggo Pak Didi.
2: Selamat siang Rasika, selamat siang Mas Doni.
0: Yeah.
2: Izin melaporkan Mas, saya perjalanan dari Ungaran OTW ke Salatiga melewati jalur konven. Saya udah sampai di itu sebelum Saloka ya, jadi Butuha itu. Perjalanan ke arah Salatiga relatif lancar. Cuman ini saya melaporkan dari arah berlawanan, yakni di jembatan Tuntang, Mas Doni, itu ada perbaikan jalan sih di atas jembatannya yang jalur ke kanan. Jadi agak tersendat kelihatannya yang arah ke Bawen. Itu ekornya tadi saya lihat sampai kantor kecamatan.
0: Oke.
2: Demikian Mas Doni, laporannya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Didi Salatiga. Lanjut sama Pak Imam Kudus.
3: Selamat sore Mas Doni. Sore. Dari Semarang, Jati Ingale. Mau ke Kudus, lalinya di mana? Terima kasih.
0: Ya, ke Kudus, Pantura Timur. Catatannya itu di batas kota ya. Ini sudah mulai ada kepadatan antrean. Tadi penyebabnya di hit sudah mulai ada ini air rob masuk jalan ya, titiknya itu. Kemudian lepas itu los sampai Kudus 12. Jatingale turun. Ini juga masih kondusif ya. Ya aman. Lanjutnya sama Pak Purwono, monggo Pak Pur.
4: Mas Doni, selamat sore.
0: Sore Pak Pur.
4: 15.41 perjalanan dari Pati sudah sampai di Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan ya. Sampai sini lancar Mas Doni. Katanya di depan tadi ada ketersendatan Mas Doni di mana tadi di Gendo katanya. Masih ada ketersendatan apa enggak Mas Doni?
0: Ini sama sekarang
4: sampai
0: nih
4: sampai di Ungaran nih gimana yeah. Mas Doni?
0: Iya.
4: Yeah. Ada ketersendatan atau ada catatan apa tidak?
0: Siap.
4: Di info ya.
0: Yopi.
4: Sama muter lagu sing jedut-jedut Mas.
0: Jedut-jedut.
4: Genora dong ngantuk.
0: Oh, no. Ya. Oke.
4: Okay. Terima kasih.
0: Siap. Tadi tuh ada antrean ya. Ini sekarang relatif oke, kalau daerah Demak tuh. Yang gantian sekarang yang dari arah Semarang ke Demak agak-agak padat tuh antrenya sampai di simpang Gedung Banget Ayu tuh sampai di batas kota ya. Tadi di hit ada Rob masuk. Itu catatannya Raya Kaligawe lintasan kereta api itu cukup padat juga di situ sekarang ini. Pak Wendy Yuwono, monggo Pak Wendy.
5: Selamat sore Mas Don.
0: Sore.
5: Ini perjalanan OTW dari Water Blaster balik ke Percan ya Mas Don, nanti habis jeblon-jeblon dulu di Water Blaster. Lumayan ini melepas kepenatan dan kepanasan dengan jeblon-jeblon dulu di Water Blaster tadi. Oke Mas Don.
0: Siap.
5: Ini OTW ke Percan sudah sampai di sekitaran bundaran Candi Golf ya, masih ada panor lancar, cuaca cerah, cenderung nanas. Terima kasih.
0: Makasih, kalau panas-panas begini kayaknya asik kalau minum teh ijo. Thank you bersama Rasika Kelana Kota.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
5: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
4: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
5: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
4: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
7: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
8: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
9: Warga Kudus mengancam akan menolak membayar pajak jika pemerintah tidak mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kudus. Koordinator Kaukus Benteng Rakyat Kudus Musbianto menilai tunjangan wakil rakyat perlu dievaluasi melalui Perbup nomor 2 tahun 2023 karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi menyebut besaran tunjangan telah disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat akan diteruskan sesuai mekanisme. Harga pakan ternak yang terus melambung membuat peternak ayam rakyat semakin tertekan. Penanggung jawab kelompok peternak Solo Raya, Kris Handika Immanuel Raharjo bilang, kenaikan biaya produksi, terutama harga jagung sebagai bahan baku pakan tidak lagi sebanding dengan harga jual hasil ternak. Menurutnya harga jagung di tingkat peternak kini mencapai Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sekitar Rp5.500. Kondisi ini membuat margin usaha terus menyusut dan peternak berharap pemerintah segera menstabilkan harga bahan baku pakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
8: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Gimana kabar putra putri? Sehat ya? Ini mungkin lagi merencanakan acara jalan bareng mereka. Lagi diskusi seru ya. Emang kalau diskusi sama anak zaman sekarang seru pasti, walaupun kadang agak ngeselin dan bikin ketawa juga kadang-kadang, terutama dengan istilah-istilah mereka. Ada satu utas di Threads, aku barusan baca. Direksi, .2, profilnya gimana? Gen Z, ini timnya. Setelah aku riset, sepertinya orang have ibu. Direksi kaget, yang nulis utas kaget, semua peserta meeting kaget. Kan ini main anak Gen Z di antara para boomers. Ya ya, istilah-istilah Gen Z mungkin para boomers atau Gen X juga perlu tahu. Sehingga gak bingung kalau ngobrol sama mereka. Kalau mereka bilang orang have, itu artinya orang punya. Kalau orang haven, itu orang gak punya. Orang had, orang dulunya punya. Orang never have, orang gak pernah kaya. Orang let go, orang ikhlas. Aduh, ya ya, oke deh. Semoga sehat semua putra putri dan makin seru hubungan Anda dengan buah hati, ya kan? Kembali kita memantau kawasan Kedung Sepur.

0: Cepur.
1: Alhamdulillah kalau di Kendal tuh yang tadi ada antrean di Lingkar Kaliwungu sekarang udah hilang loh. Alhamdulillah ya. Kok hilang loh, kok hilang. Udah gak ada antrean, alhamdulillah udah clear tuh antrean di traffic light pelabuhan Kendal yang di Lingkar Kaliwungu. Kemudian masuk ke arah Semarang, siap-siap nih di KIW ya, masih ada antrean ke belakang sampai di BPKP, lumayan. Arah sebaliknya aman. Kemudian kalau menyusuri Pantura Timur, situasi terkini di kawasan jalur Semarang Demak, untuk Pasar Genuk udah kelihatan padat, ini nyambung sampai di batas kota. Jadi siap-siap ya. Tadi ada kabar di HIT tuh ada rob masuk ya. Jadi mungkin sedikit banyak ngaruh ya. Arah sebaliknya relatif aman. Kemudian kalau ke jalur timur tengah di Meranggen ini masih terpantau cukup padat terutama dari arah Semarang. Lalu di Karangawen ini kelihatan padat juga ya di pasar, terutama dari arah Semarang juga. Gegubuk aman, terus di Formosa siap-siap, ini bubaran karyawan kayaknya, udah mulai kelihatan padat juga. Sama di Penawangan siap-siap ya, sebelum puskesmas Penawangan itu ada perbaikan jalan, agak melambat juga di sana. Kemudian kalau kawasan atas, kawasan Semarang lantai 1 menuju Semarang lantai 2, lewat Gombel, ini masih ada kepadatan. Tadi sempat ada kabar ada kecelakaan di situ ya. Kemudian di simpang Bukit Sari juga kelihatan padat. Tapi ya biasalah karena persimpangan dan kendaraan sore ini cukup padat. Di rumah sakit Hermina ini kelihatan padat juga ya. Yang ngarah ke selatan, Bablas ke arah Ungaran, Sarao masih aman, Bergas Bawen, simpang USA udah mulai merambat. Siap-siap yang mau lewat simpang USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, di simpang Bawen maksudnya. Dari arah Ungaran itu sudah sampai di dikit lagi Dusem, tapi belum sih. Belum, masih ini di Bawen Mediatama, di Gramedia itu ya. Kemudian kalau dari arah Salatiga itu sampai di Atin, kemudian kalau dari arah Ambarawa ini seputaran puskesmas aja. Ya ada perlambatan tapi belum ekstrim lah, nggak kemarin-kemarin pernah ekstrim sampai di Dusem ya, ini belum. Itu situasi terkini, tambahkan informasi Anda kalau Anda sedang dalam perjalanan. Pak Imam Kudus, monggo Pak.
2: Sore Mas Doni, ini padatan di Akpol.
1: Oke.
2: Mengular sudah sampai lampu merah Kalibiru.
1: Oh iya. Oi.
2: Padat merayap.
1: Oke. Ke Akpol ya, ada antrean sampai di Kalibiru. Ini. Oke, bentar. Oke, ya betul. Ini tadi jam berapa Pak Imam? 16.02 ya. Sekarang 10 menit kemudian, antreannya udah nggak sepanjang itu sih. Nggak sampai di Kaliwiru, nggak sampai BPJS aja sekarang nih. Terus kalau ini Pak Buran ngingetin yang mau lewat jalan tol dalam kota, dari arah Kerapia ke Jatingaleh ya, itu ada antrean juga di titik perbaikan jalan di seputaran Untak. Pak Abu Rido, Assalamualaikum Mas Doni, Waalaikumsalam. Jalur Semarang ke Kudus bagaimana? Kaligawe Genuk Sayung bagaimana? Ya, itu dia tadi. Jadi yang dari arah Semarang ke Demak itu Pasar Genuk kelihatan padat. Kemudian batas kota ya, ini padat. Sayungnya aman sih. Iya, di Kinonya pada dikit. Pak Salih nanya ketersendatan yang di Karanganyar Demak ke arah timur sudah sampai mana ekornya? Ingin dengerin sesi potret. Ini ya yang di jembatan Tanggul Angin ya. Itu sampai di apa istilahnya nih? Di sebelum pasar sih Pak, sebelum pasar kalau dari sono, dari Demak ke Kudus tuh setelah pasar, jauh sih dari pasar ya, itu antreannya. Pak Prianto, monggo Pak.
0: Halo, selamat sore Mas Doni.
1: Sore.
0: Ini tadi saya tuh melintas di tol Bawen. Yang di gerbang tol Banyumanik itu padat merayap.
1: Oke. Okay.
0: Ternyata itu tadi ada rombongan RI6 ya.
1: Oh, okay.
0: Ke arah Magelang.
1: Siap.
0: Terus sampainya di Magelang. Bawen ini tadi kerodit pertigaannya ya Mas, yang arah ke Magelang. Mungkin tadi ada rombongan yang lewat tadi.
1: Okay.
0: Itu Mas Doni, selamat sore.
1: Matur nuwun Pak Parianto, selamat sore. Sore-sore di hari Sabtu, rame-rame kita ngumpul di situ, di sini maksudnya, di Klana Kota akhir pekan. Saya Donas bersama Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Yes.

0: Ya, kalau dari atas kelihatan yang paling menonjol sekarang ini kepadatan itu justru di KIW, kawan. Jadi kalau Anda sedang menyusuri jalur Semarang Barat ya, dari Mangkang menuju ke arah kota Semarang, menuju ke arah Kalibanteng, itu antrean kelihatan menonjol sekali di kawasan industri Wijaya Kusuma. Simpulnya tentu di simpang KIW, belakangnya ya buntutnya itu sampai di ya bentar lagi nyampe di BPKP ya, walaupun belum nyampe di inilah Grandika Commercial Estate itu nyampe situ. Jadi sebetulnya nggak panjang, pernah lebih panjang lagi sampai di BPKP kesana lagi. Ini bukan rekor terpanjang, tapi untuk sekarang ini rekor kelihatan terpadat ya, paling riuh lah sore hari ini. Setelah itu kelihatan lagi yang riuh itu di kelihatan riuh banget itu di kawasan Formosa. Formosa udah mulai riweh, yang mau lewat sana siap-siap dua arah nih, bubaran ya. Terus kalau Pantura Timur, Semarang, Demak ya, itu kelihatan padat di Pasar Genu, kemudian di batas kota. Tapi ini kayaknya volume aja, tadi ada rob juga tapi dikit ya. Masih saya bilang under control lah, kita bisa hadapi itu antrean di situ. Nah, yang kelihatan menonjol juga antrean menuju Pasar Kubro ya, putaran Kubro dari arah pelabuhan itu cukup signifikan. Sabar, siap-siap yang lewat sana. Informasi tadi menjawab pertanyaan Pak Bafet Kudus yang mau perjalanan Kudus ke Semarang ya. Ini dari Kudus sampai ke Demak ramai lancar. Siap. Ibu Anis Muawanah ya, melaporkan di Jalan Haji Subeno sebelum Pasar Mijen arah naik. Ada bus Trans Semarang Mogok. Antrean mulai dari Sabara kali ya. Oke, yang mau lewat di kawasan Mijen dari arah BSB ya menuju ke arah Mijen. Itu sebelum Pasar Mijen arah yang naik gitu, ada bus Trans Mogok, antrean mulai dari Sabara. Pak Nando ini lewat di Watugong ya. Ada penampakan truk rusak di depan Kodam arah ke Semarang, tapi lalinya masih aman sih gitu. Oke, ini fotonya. Saya lihat dulu. Oke, ini ya Pak ya. Siap-siap. Ada truk yang bermasalah, cuman memang posisinya di pinggir ya, masih aman gitu. Pak Zuri Al-Buhori selanjutnya. Waduh, ini mana nih Pak? Oh, ini yang di kayaknya Mijen ya? Aku lihat gambarnya. Cuman lebih jelasnya kita simak pencerahan Pak Zuri. Monggo Pak Zuri.
1: Ya Mas Doni, BSB arah ke Jatisari, arah ke Mijen ya.
0: Iya.
1: Ini kredit tadi baru disampaikan juga ada bis Trans Mogok.
0: Iya.
1: Aduh. Pilih atau dirawat opi to, akeh men sing mogok. Itu Mas Doni, ini aku ke arah bengkel AC ZBA.
0: Yo.
1: Terima kasih Mas Doni, salam sehat, salam nyes.
0: Siap. Ya, ZBA siap. Pak Purwanto, Pringapus, monggo Pak.
2: Lalin di Tuntang Mas Doni.
0: Tuntang.
2: Lancar ya ini. Lancar. Masih ada pengerjaan jalan di
0: jembatan
2: itu.
0: Oke. Tuntang masih aman, ada pekerjaan di jembatan Tuntang tapi so far so good trafiknya. Pak Purwanto, matur nuwun untuk informasinya. Anda pernah bayangin enggak nanti kalau kita udah sepuh ya, terus kita duduk sendiri gitu ya, di pinggir jendela menatap ke depan kita. Suka bayangin gitu gak? Ini kisah lagu yang banyak mengecoh orang. Lagu dari grup band Audioslave. Ini grup band dari Australia ya. Lagunya berjudul Like a Stone. Awalnya banyak orang yang mengira ini lagu-lagu ya cinta-cinta receh gitu. Bahkan gak cuman orang luar, timnya di band itu ya, ini si basisnya namanya Mas Tim. Awalnya dia mikir ini lagu emang lagu seorang pria yang menanti kekasih sejati. Ku menanti seorang kekasih. Kira-kira begitu. Tapi ternyata kagak. Lagu ini ciptaan dari Cornell, sang vokalis Chris Cornell. Dan ternyata setelah nanya langsung ke si pembuat lagu, Mas Tim, basisnya band itu, terkejut. Oh, ternyata lagu ini tentang seorang pria tua yang duduk sendirian di rumahnya setelah semua orang yang dicintainya meninggal dunia. Dia hanya menunggu saatnya tiba untuk menyusul mereka. Kata si Mas Tim nih, Mas Tim Comerford, ya. Saya merasa sedih dengar apa yang sebetulnya dinyanyikan. Saya membayangkan seorang laki-laki tua di kursi goyangnya menunggu ajal menjemput. Dan pemahaman ini mengubah cara pandangnya terhadap gaya penulisan Cornell. Cornell berhasil mengecoh saya, kata dia. Saya dulu ngira lagu-lagunya itu liriknya sepele, tapi ternyata tidak, dia betul-betul mendalam. Kita akan menyimak lagu yang disebut oleh si Mas Tim, ciptaan vokalis dari Audioslave, Like a Stone. Kredit untuk Mas Yoga Tronik Salatiga. Ini lagu pilihan Anda. Temanya keren. Paling enggak jadi bahan kita merenung kalau udah tua. Tapi lebih baik sekarang merenung ya, sebelum tua enggak apa-apa toh.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemerintah pusat mengapresiasi capaian perekaman KTP elektronik di Kabupaten Jember yang telah mencapai 97%. Apresiasi itu disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi. Capaian Jember menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang semakin dekat dengan masyarakat. Ia juga memuji inovasi Peta Cinta yang dinilai mampu mempercepat pelayanan sekaligus mengejar sisa warga yang belum melakukan rekaman.
2: Kabar selanjutnya dari Srigir FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Lonjakan harga daging sapi dan sejumlah komoditas protein hewani jadi perhatian Pemkot Malang. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyampaikan kenaikan harga daging dipicu kebijakan pembatasan impor yang berdampak pada pasokan dalam negeri sehingga mendorong adanya kenaikan harga di tingkat pasar. Pemkot Malang mengaku belum bisa melakukan intervensi langsung terkait kenaikan harga komoditas protein hewani karena kebijakan impor dan tata niaga menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan guna meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar gerakan pangan murah GPM. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Madiun Sumini bilang, kegiatan GPM juga melibatkan koperasi Kelurahan Merah Putih di lokasi kelurahan yang digelar. Gerakan pangan murah juga dilandasi upaya pemerintah untuk memperkuat berbagai intervensi pangan. Mengingat adanya ancaman kenaikan inflasi pada akhir tahun akibat berakhirnya panen raya dan potensi El Nino.
4: Berikutnya kawan dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Mulai minggu depan, ASN Pemerintah Kota Surabaya wajib memilah sampah organik dari rumah masing-masing. ASN harus menjadi contoh pemilah sampah sejak dari rumah. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, persoalan sampah tidak akan selesai.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, pas masa awal masuk sekolah kemarin, media sosial ramai membahas kekhawatiran orang tua yang baru mengantarkan anak mereka masuk SD. Ada yang merasa takut anaknya tumbuh biasa saja dan tidak menjadi anak berprestasi. Ada pula kekhawatiran muncul dari mereka yang membandingkan kemampuan anak sejak usia dini. Tapi banyak yang menilai ekspektasi itu terlalu cepat karena setiap anak punya proses tumbuh yang berbeda. Ya, dan fenomena ini kembali membuka diskusi soal pola asuh generasi milenial dan Gen Z yang kini lebih menekankan komunikasi, kesehatan mental, serta memahami kebutuhan unik setiap anak. By the way, topik parenting zaman now emang seru. Sampai komedian kondang Trevor Noah juga share experience-nya soal ini.
2: Like that's what parents are just, like I can see myself doing that as a millennial parent. Like when I grow up, I'm just going to be one of those where like I'll punish the shit out of my kids, but you can't hit them. So I'll just be like, "Did you clean your room?" "I don't want to clean my room." "Listen here, young man, if you don't clean your room, I'm going to make you go viral." "I will make you go viral, young man." "No, don't do it, daddy."
1: Back to topic. Survei menunjukkan pola asuh orang tua milenial dan Gen Z punya fokus yang beda. 54% orang tua Gen Z lebih memprioritaskan kesiapan anak menghadapi dunia nyata. Sementara 62% orang tua milenial lebih fokus pada kesehatan mental dan emosional anak. Ya, meski berbeda pendekatan, tapi keduanya sebetulnya sama-sama mengutamakan fleksibilitas dan memahami kebutuhan unik dari anak. Tapi keinginan menjadi orang tua yang lebih baik, sebetulnya ini juga membawa tekanan tersendiri, terutama karena media sosial sering menampilkan gambaran pengasuhan yang terlihat sempurna. Psikolog ingatkan bahwa tidak ada pola pengasuhan yang benar-benar sempurna. Daniel Hoffman melalui artikelnya menyebut banyak orang tua yang merasa cemas setiap kali melakukan kesalahan kecil karena takut berdampak pada masa depan anak-anak. Padahal yang lebih penting dalam pengasuhan adalah konsistensi, kasih sayang, dan kemampuan orang tua untuk terus belajar. Sementara itu, psikolog Raisa Hadiman, dia juga menilai pengasuhan merupakan proses yang dinamis, bukan sekedar menentukan masa depan anak. Menurutnya, menjadi orang tua yang biasa-biasa aja nggak masalah, selama dia tetap hadir, mau memperbaiki diri, dan memberi ruang untuk tumbuh sesuai kemampuan anak. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Mohon kewaspadaannya yang akan lewat jalan tol ke arah Gayamsari ya, di lokasi yang kemarin sempat ada kecelakaan. Ini adalah sedang ada mobil yang bermasalah, kemudian berhenti ganti ban begitu ya. Dan ini lokasinya agak rawan kecelakaan. Pak Nando yang kasih kabar, ini fotonya sedang saya lihat. Jadi lokasinya apa namanya, dia di bahu jalan lagi bongkar-bongkar mau ganti ban. Ini penjelasannya Pak Nando. Pak Nando monggo.
1: Selamat sore Mas.
0: Sore.
1: Nggih. Wong Ibuan itu ada penampakan mobil mau baru ganti ban. Itu pas laka yang kemarin di Gayamsari. Itu pas tikungan itu ya.
0: Tikungan.
1: Mohon untuk rekan-rekan yang mau lewat waspada. Itu belum ada petugas untuk ngasih kerucut kuning. Itu terima kasih.
0: Ya, diwaspadai ya yang mau lewat jalan tol Gayamsari yang di tikungan yang kemarin ada kecelakaan di sana. Ini poten, ini tempatnya beresiko gitu. Dan mengingatkan kembali teman-teman di Damkar Kota Semarang, musim kemarau ini masih ada resiko tinggi terjadi kebakaran. Dan ini dilaporkan ada 2 kejadian kebakaran sore hari ini sekitar jam 4 lebih 15 tadi. Ada laporan kebakaran lahan kosong di Jalan Tugu Wijaya 3, Kelurahan Randu Garut, Kecamatan Tugu. Ini teman-teman di Damkar langsung menerjunkan armada 34 dari pos Ngalian untuk memadamkan kebakaran lahan kosong di situ. Kemudian tak lama kemudian 16.30 ini ada kejadian kebakaran lahan kosong juga. Cuman yang ini di Jalan Karanggawang Baru Raya, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang. Ini sudah diluncurkan juga armada 41 untuk memadamkan kebakaran lahan kosong itu. Ini menjadi pengingat sekali lagi kewaspadaan juga ya untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar karena potensi terjadi kebakaran masih cukup tinggi. Musim kemarau ini masih berjalan dan kemarau tahun ini disebutnya lebih panjang dan bahkan disebutnya lebih kering. Jadi kewaspadaannya tetap harus dipertahankan.

Oke, kembali ke kawasan Kedung Sepur, mulai dari Kendal. Kendal itu yang tadi sempat ada antrean di traffic light pelabuhan Kendal. Ini sekarang sudah nggak ada, udah aman. Kemudian yang masih agak padat di simpang Sri Agung di seputaran Cepiring. Lalu kalau menuju ke arah Semarang dari arah Kendal, itu siap-siap ya. Di KIW ini masih ada antrean, walaupun sekarang udah berkurang dibanding tadi. Berkurangnya dikit sih, antreannya masih ada. Arah ke kota, arah sebaliknya cukup aman. Sementara di jalur Pantura Timur Semarang ke Demak, catatannya masih di seputaran batas kota. Ini masih kelihatan memadat ya. Ini biasa sekali lagi karena manuver kendaraan di batas. Putaran Kubro masih ada antrean, yang mau lewat sana siap-siap. Tapi yang dari arah tol menuju ke pelabuhan ini aman. Bawah tol juga aman, Raya Kaligawe secara umum aman. Baguslah. Sementara itu kelihatan padat itu di seputaran Simpang 5. Yang menyusuri Simpang 5. Simpang 5. Tugu Muda. Yang dari arah Karyadi ya. Ini kelihatan padat, antrean cukup panjang. Arah sebaliknya juga cukup padat. Tengah kota, Pandanaran kelihatan padat di seputaran kayak toko buku yang konsep baru itu deh. Sama di Simpang Kompol Maksum kelihatan padat juga. Yang lainnya di jalur timur tengah, di Simpang Pucang Gading padat yang dari arah Meranggen. Pedurungan antre panjang, siap-siap yang dari arah Meranggen. Sementara Pasar Meranggen kelihatan padat-padat biasa aja. Karangawen aman, Formosa masih ya. Bukan. di Pasar Brambang kawan ya. Pasar Karangawen, Pasar Brambang itu ada padat juga dua arahnya. Kemudian di kawasan Tegowanu ini kelihatan padat juga. Formosa masih dikit ya. Terus di seputaran Penawangan sebelum Puskesmas tidak ada perbaikan jalan, ada antrean sedikit. Naik ke atas dari Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 lewat Gombel aman sekarang. Bablas naik sampai Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran, Bablas ke Bergas, Bawen, termasuk di simpang USA kelihatan kondusif. Baguslah kalau begitu. Jadi, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Terus kabar-kabari cerita dari jalan, kabar terbaru dari perjalanan ke sini, ke Rasika USA. Kita terus berkelana kota sampai malam nanti. Habis ini Greta Putri dan Yulis Ardian nemenin Anda. Saya Doni Asyar. Selamat bermalam panjang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama PT KAI Daup 4 meninjau perlintasan sebidang JPL 8 Alas Tuo untuk menekan resiko kecelakaan. Peninjauan dilakukan dengan mengamati kondisi rambu, kontur jalan, dan titik-titik rawan di lokasi. Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkereta Apian, Sungai, dan Danau, serta Udara di Subkota Semarang, Muhammad Farid, mengatakan hasil evaluasi bersama akan menjadi dasar penyusunan langkah teknis untuk meningkatkan keselamatan perlintasan. Masyarakat juga diimbau mematuhi rambu dan mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas. Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan pada jenjang sekolah dasar. Banyak orang tua belum siap melepas anak usia 6 hingga 7 tahun untuk tinggal di asrama, sehingga kuota siswa SD belum terpenuhi. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyebut saat ini sebanyak 2.692 siswa telah mengikuti program sekolah rakyat di 16 lokasi, terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Kuota SD yang belum terisi dialihkan untuk menambah rombongan belajar SMP dan SMA. Imam menegaskan program sekolah rakyat ini akan terus dikawal sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: melanjutkan perjalanan ya menemani kawan Rasika nih. Menemani kawan Rasika sore hari ini, Greta Putri sudah di sini untuk berbagi informasi di 081-3258-5850. Dan sore ini ya, wow, cuacanya cerah banget. Terus juga di sekitar Simpang 5 ya. Kalau update tadi di sekitar Simpang 5 itu ada acara muktamar apa gitu. Nah, ini Simpang 5 juga sudah mulai padat ya, kawan Rasika, di sore hari ini. Sekitaran Simpang 5 yang mungkin mengarah ke Simpang 5 ini juga bisa apa ya, mencari alternatif atau apa ya, ya kalau nggak ada kepentingan ya menghindari Simpang 5, tapi kalau mau ke Simpang 5 juga boleh juga gitu, kawan Rasika. Sore hari ini lalu lintas terpantau aman lancar, cenderung lengang ya, meskipun di beberapa titik ada antrean. Dan Greta Putri melanjutkan menemani kawan Rasika di sore hari ini. Pak Aji minta info exit Gayam arah ke Meranggen bagaimana? Exit Gayam arah ke Meranggen sampai dengan jam 17.15 sore ini lancar. Tidak ada ketersendatan. Aman Pak Aji untuk update-nya. Pak Abu Rasya minta info dari Boja ke Boyolali tapi lewat konven. Dari Boja menuju ke arah Boyolali lewat konven. Kalau dari Boja nanti lewat Gunung Pati? Oke, Pak Abu Rasya. Kalau dari Boja ke arah Gunung Pati, ke arah Ungaran, ini jalurnya sampai dengan TLC Semut itu lancar. Cuman di TLA Salamah ini antrean cukup panjang ya, Pak Abu Rasya. Antrean di TLA Salamah itu mulai dari kantor DPU itu sampai di TLA Salamah. Tapi lepas itu lancar. Terus menuju ke arah Boyolali via konven dari Ungaran ke arah Bergas, Bergas Bawen, Bawen Salatiga, Ampel Boyolali lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Abu Rasya. Pak Wendy.
1: Sore, Mbak Greta Putri.
0: Iya,
1: siaran sendirian ini. Atau Mas Julinya lagi ngopi, ngopo, ngapa? Untuk perjalanan ini sudah sampai di TL Pandan Lamper ya, masih terpantau ramai lancar, cuaca juga cerah ya di Semarang ini, OTW balik omah Mbak Greta.
0: Anda
1: tolong info jalurnya dong.
0: Oke.
1: Dinaiki aku absen arisan Mbak Greta, mau ke Bukit Kencana, Kencana yuk, tapi balik omah sih, aku mengintai kancanina. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih juga Pak Wendy.
1: 17.16 Mbak Greta,
0: sudah sampai mana
1: di TL Sriwijaya ya, yang itu yang tepatnya nanti ada yang ke Elizabeth itu ya. Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah Mbak Greta ya. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sampai dengan Pamularsih ya, sejauh ini masih lancar. Tidak ada ketersendatan. Untuk Kaligarang juga masih aman untuk jalurnya, Pak Wendy. Lanjut lagi Pak Purwanto. Oh, Muktamar Tapak Suci. Oke. Muktamar Tapak Suci di Simpang 5 itu ya, Pak Purwanto ya. Pak Alfian, di beberapa titik di Kota Semarang sinyal Rasika masih ada ini ya, gangguan ya. Terima kasih, betul sekali. Kalau di dalam Kota Semarang itu banyak blank spotnya, Pak Alfian. Pak Wendy.
1: 17.17 Mbak Gre, sudah sampai di rumah kampanye Busri ya. Masih terpantau lancar ya di Jalan Sriwijaya juga sih Mbak Gre.
0: Okay.
1: Masih terpantau lancar ya, cuaca juga cerah Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke, cepat betul Pak Wendy. Oke, terima kasih Pak Wendy ya. Soalnya jalurnya lancar ya. Sore ini jalurnya aman. Jadi di beberapa titik itu jalurnya aman, tidak ada ketersendatan. Jadi bisa cepat bus gitu. Pak Wendy?
1: 17 lebih 53 detik ya Mbak Greta, masih terpantau lancar, sudah sampai di warung makan Pak Moko, arti Mister namanya. Judulnya ini sate kambing dan lain-lain Mbak Greta,
0: Masih
1: di Jalan Sriwijaya sih, sebelum Wonderi ya, terima kasih.
0: Oke,
1: 17.18 Mbak Greta, sudah sampai di spesial nasi goreng babat Pak Sis ya, depan Wonderi ya, masih terpantau lancar, cuaca juga cerah Mbak Greta, Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Nah, sejauh ini lalu lintas masih aman terkendali nih Kawarasika, meskipun ada beberapa titik kepadatan, tapi kepadatannya masih kondusif, masih aman. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kata Kepala BGN, guru seharusnya tidak urus ompreng MBG. Pajak marketplace ditunda, UMKM bisa bernafas lega. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kepala BGN Sudaryono menegaskan, guru seharusnya tidak direpotkan dengan urusan teknis pembagian makanan ataupun pengelolaan ompreng dalam program MBG. Pernyataan ini muncul setelah sejumlah guru mengeluhkan pelaksanaan MBG yang dinilai mengganggu waktu belajar mengajar. Sudaryono menjelaskan, setiap sekolah sudah punya 2 petugas khusus yang mendapat insentif dari BGN untuk membantu distribusi makanan. Menurutnya, tugas guru lebih kepada mendampingi siswa saat makan sekaligus memberikan edukasi, mulai dari mencuci tangan, antre, berdoa hingga memahami kandungan gizi makanan. Guru juga diminta mengingatkan siswa agar tidak membawa pulang makanan MBG, karena makanan yang dikonsumsi beberapa jam kemudian berisiko rusak dan memicu gangguan kesehatan. Kapolda Metro Jaya Komjen Polisi Asep Edi Suheri menyerukan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan Jakarta. Pesan itu disampaikan dalam apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia di kawasan Monas, Jakarta tadi pagi. Apel diikuti sekitar 11.000 peserta, mulai dari TNI Polri, Ormas, pengemudi ojol, hingga buruh. Asep Edi katakan menjaga Jakarta artinya menjaga Indonesia. Menurutnya apel ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh lapisan masyarakat. Dia ajak semua pihak menjaga Jakarta agar tetap aman, damai, nyaman, dan kondusif. Pemerintah menunda penerapan pungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace yang sebelumnya dijadwalkan mulai Agustus ini. Ekonom Core Yusuf Randy Manilet menilai penundaan ini bisa memberi ruang bagi UMKM untuk menjaga arus kas, terutama saat penjualan dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, ruang kas ini penting agar pelaku usaha tidak perlu menaikkan harga atau mengurangi promosi. Namun pemerintah juga diminta untuk memanfaatkan masa penundaan untuk menyiapkan sistem pajak digital yang lebih bertahap dan sesuai dengan kemampuan UMKM. Dalam aturan sebelumnya, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli ditunjuk memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omset penjual dengan ketentuan tertentu. Pemerintah tegaskan penundaan ini bukan pembatalan kebijakan, melainkan hanya menunda waktu penerapan.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Dan lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Simpang 5 masih ramai ya?
1: Pagi masih, ternyata ada itu kan?
0: Ada muktamar
1: Tapak Suci tadi katanya.
0: Mama dia apa Tapak Suci?
1: Tapak Suci.
0: Ya itu dia. Mm-hmm. Ya, sejak pagi itu ternyata opening seremoninya di Semarang karena memang di Semarang banyak reklame. Mm-hmm. Ini muktamar Muhammadiyah gitu kita. Mm-hmm. Oke, okay, dan masih cukup padat untuk simpang 5 karena Sika, tapi enggak ditutup ya. Enggak ada penutupan jalur, masih bisa lewat gitu. Lalu lintasnya yang padat terutama di sisi sebelah Pandanaran dan Pahlawan ya, yang padat. Sementara untuk yang sudah bergabung di 081325858500 ini ada Pak Wendy.
2: Mbak Greta, sudah sampai di angkringan Cak Herman ya Mbak Greta, sebelum pom bensin di Sriwijaya masih terpantau lancar, cuaca juga cerah Mbak Greta. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Oke Pak Wendy, terima kasih informasinya. Ini melintas di SPBU Sriwijaya, lalu lintasnya masih lancar. Kemudian ini ada Pak...
1: Pak Hasan minta info Kaliwungu ke Kota Demak.
0: Demak Kota dari Kaliwungu. Jalur Anda, ini ada kepadatan ya di TL Pintu Timur KIW. Di TL KIW itu sampai di... itu apa pertigaan SMA 8 mundur lagi ya, jadi masih cukup padat merayap untuk mengarah ke Semarang di kawasan KIW. Kemudian kepadatan kedua adalah di TL Kalibanteng, ini juga agak panjang sampai ke sekitaran Kerkhof. Untuk kendaraan melintas ekstra sabar saja. Kalau mau lewat arteri Yosudarso itu kepadatan hanya di Kubro saja sampai dengan persimpangan

0: Pramuka, Raya Ngalian ini terpantau masih cukup lancar, tetap ekstra hati-hati, jalanan tambah sore tambah ramai saja. Menuju ke arah Semarang nanti TL Kalibanteng yang terpantau cukup padat. Untuk Jenderal Sudirman, kemudian Sugio Pranoto, Imam Bonjol, Indra Prasta aja ding, lewat Indra Prasta aja ya. Di sampai dengan Pier Tendean, muter waliknya biasa ada kepadatan tapi sedikit aja. Gitu, Bu Mei.
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
2: Mas Yul, Mbak Kri.
0: Yes.
2: Izin melintas di TL USA. Perjalanan yeah. menuju ke Pondok Mertua Indah. Ini sore-sorean ya Mas Yul, Mbak Kri ya. Ya konven saja Banyumane, Ungaran, Soal Tiga, Boyolali, nanti landing di Leiden City. Infonya piye Mas Yul Bakri, jalur kalah selatan. Minta infonya ya. Matur, thank you.
0: Oke, untuk jalur Anda selebihnya masih cukup lancar sih ke arah selatan, ke arah Klaten, lewat jalur konven sampai Bawen, Bawen menuju ke arah Solo Tiga juga lancar, lingkar Solo Tiga juga lancar juga. Ampel, kemudian Boyolali lewat apa kejadiannya? Ini apa namanya itu? Cicine Tulung, Jatinom ya, Jatinom ini terpantau lalu lintasnya masih sangat lancar. Kemudian
1: Pak Rizky.
3: Selamat sore Mas Yuli dan selamat sore Mbak Greta. Sakawan Asika 1735 sampai di Pasar Bangsari ya Mas Yuli dan Mbak Greta. Pulang dari Boyolali. Sebenarnya gasik tadi pukul 3 sudah keluar dari setengah 4 sudah keluar dari Boyolali. Cuman tadi harus nambal ban plus ganti ban ya Mas Yuli ya. Dari Boyolali, Seruwen sampai dengan Pasar Bangsari. Kedua arah ramai lancar. Tidak ada catatan ya. Selanjutnya dari Pasar Bangsari menuju Tol Bawen. Lalinya gimana Mas Yuli dan Mbak Cerita? Mohon infonya. Lanjut ke arah kantor ya di Kaligawe. Terima kasih.
0: Oke. Untuk jalur Anda menuju ke arah Kubro, ini terpantau masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan untuk Kubro exit tol Mukti Harjo. Wah, hanya Kubro saja sih yang pendek aja untuk ketersendatannya. Masih aman untuk dilewati. Tidak terpantau ada kepadatan ya, kepadatan di Kubro sampai situ aja sih. Gitu. Ini ke arah Tol Bawen lancar, entry Tol Bawen juga lancar juga. Oke. Gak enak itu kebanan. Kemudian
1: Pak Kasan.
0: Ini melintas di kawasan Tambora Utara Jakarta. Tambora mana ini? Oke, okay. Nggak ada suaranya ya. Oke, okay, nggak bisa diputar satunya. Iya, yeah, satu sekali lagi.
4: Ini yang menjadi tersendat dan terlambat
0: kokoh. Ini di mana? Tambora Utara. Daerah mana ini Pak? Arjo Sat. Ya apa nih? Ini kapan? Kemarin ya? Bocah. Tambora itu daerah henti, tak kira Jakarta Pak. Oke, di Tambora Bocah ya. Untuk kan Rasika yang melintas, ternyata ada ini truk yang mogok ya. Lalu lintasnya di Bocah Kota itu tersendat mulai dari Rejosari, Tugu Tampingan itu sampai bunderan 0 km Boja. Untuk kan Rasika yang melintas ekstra sabar saja. Oke, dua arah ini tersendatnya. Terima kasih Pak Kasan. Kemudian
1: Pak Dwi Indarto, ini Semarang Ungaran lancar via UNES, lanjut lewat Ungaran.

0: terus Bawen, Boyolali, Solo.
1: Oke, terima kasih informasinya Ungaran, lancar di UNES tadi lewat Ungaran, terus Bawen, Boyolali, Solo. Oke, terima kasih informasinya, nanti bisa ditunggu update informasi dari Anda Pak Dwi Indarto.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: adalah berita terkini, fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
5: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
4: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
5: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
4: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
7: Menyusuri jalan raya.
5: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang mempercepat penataan 15 tempat pemakaman umum atau TPU untuk mengantisipasi peningkatnya kebutuhan lahan makam seiring pertumbuhan penduduk. Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan saat ini 4 TPU yaitu Kesambi, Sompok, Kembang Arum, Trunojoyo, dan Dadapan sudah penuh sehingga hanya melayani pemakaman sistem tumpang. Pemkot juga mendorong pengembangan perumahan segera menyerahkan sarana-prasarana dan utilitas termasuk lahan pemakaman umum sesuai ketentuan 2% dari lahan kawasan perumahan agar ketersediaan lahan makam terjaga di masa mendatang. Bullying masih menjadi pekerjaan rumah di Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menegaskan pencegahan perundungan harus melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat hingga pesantren. Tat Yasin menyebut Pemprov Jawa Tengah telah memperkuat pendidikan karakter, membentuk forum anak pesantren, serta mendorong pencegahan bullying sejak jenjang PAUD. Menurutnya, komunikasi antara sekolah dan orang tua juga perlu diperkuat agar perubahan perilaku anak dapat dideteksi lebih dini. Seluruh pihak harus berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Sudah jam 18 lebih. Sudah sampai di mana Anda? Silakan berbagi informasi via WhatsApp di 081325858500. Tadi yang tersendat macet ya, itu di Boja kan, Rasika. Di Boja itu ternyata ada truk yang mogok gitu ya. Lalu lintasnya ini terpantau tersendat. Ada truk tronton ini mogok. Posisinya di jalur dalam kota Boja. Mulai dari KM 0 itu sampai Tugu Tampingan. Untuk jalur tersebut ini terpantau macet untuk kedua arahnya, baik yang mengarah ke Boja maupun yang ke arah Tampingan. Dan untuk Anda yang melintas, ekstra sabar saja. Gitu ya, Kak Rasika. Kemudian untuk yang melintas di jalur Timur Tengah, di pengerjaan jalan di Jatilor, ikutnya apa? Godong ya, Kak Rasika. Jalur Penawangan Godong ini terpantau masih ada pengerjaan jalan, lalu lintasnya buka tutup untuk saat ini. Kemungkinan yang baru jalan yang dari arah Purwodadi nih, soalnya yang dari arah Godong ini agak panjang untuk antreannya. Kawan Rasika yang melintas, baik yang dari arah Purwodadi menuju ke Semarang ataupun sebaliknya Semarang ke Purwodadi di kawasan jalur Godong Penawangan, nanti bisa diupdate informasinya. Yang sudah bergabung, terima kasih.
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus
2: Mas
0: Aditya.
2: Mas Kris, sedikit catatan melintas di Merak Mati. Ini tadi saya lihat ada truk engkol dengan muatan anak-anak kecil, Mas. Bergelantungan di pinggir bak truknya. Padahal truknya sendiri naiknya ugal-ugalan kayak gitu. Ini bocahnya ceblok mengisor piye ya, perkara iki. Truknya ke arah Mbawen ya, Mas Yuli ya.
0: Oke.
2: Dimuati anak-anak banyak itu sih, nggak tahu mau dibuang kemana tuh anaknya. Apa lanjut, Mas Yuli, Mbak Kri, matur suwun.
0: Oke. Ya, gitu biasanya pada numpang itu nggak tahu mau kemana itu. Hati-hati ya, karena jika kalau ketemu sama truk tersebut di kawasan Merak Mati tadi, Pak Bagus Aditya melihatnya. Kemudian Pak Rizky,
3: pukul 18 lebih, seperti kata Mas Yuli, sudah sampai di lampu tel tol Mbawen ya. Lalin ramai lancar, berarti dari mulai Bang Sari sampai masuk tol ini lancar ya Mas Yuli ya.
0: All
3: tidak
0: right.
3: ada ketersendatan right. cuaca gelap. Terima kasih.
0: Baiklah. Oke, lalu lintasnya terpantau masih cukup lancar meskipun ini ya Kawan Rasika, untuk kepadatan arus lalu lintas sekitaran Kubro itu hanya sedikit saja sih. Tapi ini tambah lancar saja ini. Yang padat gantian di perlintasan rel kereta api Kaligawe. Kalau yang Kubro arah ke Demak, arah ke Terboyo ini terpantau masih cukup lancar. Yang mau masuk tol apa namanya Muktiarjo juga ini lancar yang dari arah pelabuhan. Yang padat perlintasan rel kereta api Kaligawe. Kemudian
1: Pak Imam.
4: Selamat malam Mas Yul. Ini ada ketersendatan sebelum Pasar Karanganyar Demak. Pasar Karanganyar sebelum mau masuk Kudus ada ketersendatan dari Demak ke Kudus. Belum tahu ada apa ini.
0: Kalau yang masuk Kudus itu karena ada perbaikan jalan. Perbaikan jalan pas di jembatan. Perbaikan jembatan ya. Di perbaikan jalan di jembatan. Tanggulangin lajur sebelah kanan ya. Lumayan agak panjang untuk sore petang hari ini karena Rasika yang mengarah ke Kudus dari arah Demak, dari arah Semarang. Ini 1,5 kilometer lebih untuk ketersendatannya. Hati-hati yang dikerjakan lajur sebelah kanan, ambil lajur sebelah kiri saja. Ketika Anda sampai mendekati ini, jembatan Tanggulangin. Tersendatan mulai dari pabrik plastik itu ya. Lanjut lagi ini dengan
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
5: Selamat petang kawan Rasika. Selamat petang Mas Yuli dan Mbak Rita Putri. Pukul 18 lebih 8 menit ini posisi masih di Kudus mau OTW ke Semarang. Tapi mau mampir makan dulu. Nasi goreng babat di Kudus. Nasi goreng Sadam. Siapa yang sudah pernah?
0: Saya.
5: Tunjuk jari. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Terima kasih informasinya. Nasi goreng. Oh, eh?
1: Nasi goreng kok jadi nasi Padang?
0: Eh, mana?
1: Nasi goreng babat kok saya ngomongnya jadi nasi Padang?
0: Ini nasi goreng babat. Pak, siapa mau?
1: Pak, siapa tadi?
0: Enggak, Mas jenenge mau Pak Kuli. Sadam. Di Kudus. Nah, itu dia. Biasanya babat gongsonya itu, Pak, enak, Pak. Itu posisinya ya, kalau mungkin karena Sika, wah ini pas maghrib, pas di Kudus nih, bolehlah ikut-ikutan Pak Bo Artanta, siapa tahu ketemu. Kemudian, aduh ini sini-sini, wah, bayar. Ada dua ya, kalau yang satu itu warung makannya, yang satu khusus nasi goreng babat gongso. Itu ada di jalan ini kan Rasika. Ikutnya Getas ya, itu Agus Salim Getas itu. Itu dekat dengan ini persimpangan. Apa sih daerah kuning? Ya Getas itu. Pokoknya kalau dari masuk Kudus itu sebelum persimpangan kantor apa kuno ya? Kalau enggak di situ ada kelenteng ya, sebelum kelenteng itu belok kanan bisa. Nanti lewatnya Nusantara itu mentok sampai tikungan ke kiri, terus ke kiri lagi.
5: Loh Mas Yuli tahu tenan apa nonton map itu?
0: Loh, kayaknya ini Kudus ini ya biasa toh Pak. Kemudian markiri daerah. Ya tahu lah kalau nasi goreng Sadam itu. Kalau jalannya pokoknya Agus Salim. Yang satu itu ini apa namanya, warungnya, warung makan. Pertama itu warung makan dulu tuh, dulu ya, dulu ya masih. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya,
2: Mas Yuli, Mbak Gri,
0: yep.
2: Jalur Godang Penawangan itu ada pengecoran ya.
0: Mm-mm.
2: Di sebelah kanan jalan, kalau yang dari arah Semarang berarti kanan jalan, kalau yang dari arah Puro tadi berarti arah sebelah kiri. Cukup lumayan panjang Mas Yuli, Mbak Gri, yang di pengacoran Godang Penawangan itu jalurnya agak menyempit. Semalam saya soalnya lewat di situ, jalurnya bergantian Mas Yuli,
0: iya,
2: Mbak Gri. Hati-hati karena di situ lintasannya gelap ya, bisnya sama truknya lewatnya gede-gede semua di situ. Matur suwun Mas Yuli, Mbak Gri.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Ya, karena sudah 4 hari ini ya untuk pengerjaan jalan di kawasan Jatilor jalur Godong Penawangan itu buka tutup kan Rasika. Yang panjang untuk saat ini itu yang dari arah Godong, kemungkinan yang baru jalan yang dari arah Purwodadi. Dan enggak enaknya adalah kadang itu tambah panjang gara-gara banyak yang ngeblong kan Rasika. Nggak sabaran ngantri harus ngeblong, itu yang bikin tambah panjang. Kemudian
1: Pak Rizky,
6: aku belum pernah Pak bawa Artanta Mbak dibungkus ke besok hari Sabtu tak ambil.
0: Ih, malah mati ini kok. Hihihihi apa ki? Ya boleh nanti dibungkusin Pak. Besok kapan boh dieterkan? Kok enak men? Ya. Oke, okay. Pak Bowo Artanto, Pak Rizky Septa. Untuk kan Rasika yang masih di jalan raya, sekali lagi terus bagikan informasi Anda di 081-32-58-58-500. Dan untuk ini ya, ini masih ada pemadaman juga. Sejak tadi itu ada lahan kosong yang terbakar, kemudian di situ banyak ilalang gitu di daerah Randu Garut Tugu kan Rasika. Sekali lagi tetap ekstra waspada dengan cuaca yang saat ini puncak dari musim kemarau. Sembarang kering gampang kobong ya, apalagi kalau sengaja obong-obong. Soalnya anginnya juga masih cukup kenceng karena sika. Takutnya garing mekingking ya toh. Saking garingnya kan garing mekingking. Gampang mak, kremes, wrrr, nyebar. Takutnya nanti kebakar kemana-mana. Jadi tetap hati-hati. Biasanya kalau ini menjelang 17-an banyak kerja bakti. Bapak-bapak itu jangan bakar-bakar dulu lah. Oke, nanti kita lanjut lagi. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-3258-58-500. Dan untuk petang hari ini, malam hari ini, cuaca di Semarang dan Jawa Tengah seperti apa? Kita ke info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Tersambung dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada Pak Agus. Selamat malam, Pak Agus.
2: Selamat malam, Mas Juli.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mas. Kabar baik.
0: Baik, ya. Alhamdulillah. Malam hari ini sampai dengan besok pagi, kalau ngelihat kemarin-kemarin sih cuacanya hanya mendung-mendung saja. Apakah ada potensi hujan untuk Semarang dan Jawa Tengah sampai dengan besok pagi? Silahkan, Pak Agus.
2: Baik, terima kasih. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk hari ini, tanggal 8 Agustus 2026, pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah, umumnya ini cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Pantura dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian, Mas Yuli.
0: Masih tinggi ya gelombang di pantai selatan ya, Pak ya?
2: Betul, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Agus, informasinya.
2: Sama-sama.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Polres Pamekasan mengamankan sebanyak 22 unit sepeda motor dalam patroli antisipasi balap liar, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada Jumat malam hingga Sabtu pagi tadi. Patroli itu dilakukan tim patroli hunting dan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pamekasan. Petugas menyasar sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya balap liar dan kejahatan jalanan. Kapolres Pamekasan melalui Kasihumas Ibda Yoni Evan Pratama menyampaikan, kegiatan itu merupakan respon kepolisian terhadap keresahan masyarakat akibat aksi balap liar.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama sejumlah kepala daerah melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk menjajaki peluang kolaborasi dan investasi. Ahmad Lutfi menyebut salah satu potensi kerjasama adalah pemasaran produk furniture asal Jepara ke IKN. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menjajaki kolaborasi melalui BUMD, sektor perbankan, dan perguruan tinggi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan pihaknya terus membuka peluang kerjasama untuk mendukung pembangunan ibu kota baru.
3: Informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM, 28 pasangan suami istri di Bojonegoro memiliki anak sebelum nikah resmi berdasarkan hukum negara. Penyebabnya, nikah siri atau nikah dengan hukum agama dan tidak mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama. Panitera PA Bojonegoro Solikin Jami menjelaskan, perkara asal-usul anak meningkat signifikan tahun ini. Total terdapat 28 perkara asal-usul anak yang diterima PA, meningkat dibanding periode yang sama di tahun 2025 sebanyak 13 perkara.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kota Rasika.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
6: Menyusuri jalan raya.
5: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com. Dan ikuti Instagram @rasika_usa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Ada berita dari pemerintah. Kabar pemerintah hendak mengenakan pajak pada usaha rumah kontrakan. Ini bisa berdampak buruk bagi pengusaha dan penyewa. Salah satu dampaknya adalah harga sewa terancam naik. Menurut salah satu pemilik kontrakan 13 pintu, kontrakan 13 pintu di Depok nih, Hamas namanya disamarkan gitu. Tidak mungkin dirinya menanggung pajak tambahan dari keuntungan yang didapat. Meskipun kontrakannya banyak tapi sewa hanya 800 ribuan sehingga tidak mungkin untuk menutupi pajak itu. Keuntungan dari satu pintu juga harus untuk membayar pajak bumi dan bangunan, biaya air dan perawatannya. Belum lagi ada penyewa yang tidak bisa membayar tepat waktu. Aduh, repot juga nih. Oke. Ia berharap pemerintah tidak mengenakan pajak ke bisnis rumah kontrakan, pasalnya keuntungannya tidak banyak. Lalu dari sisi penyewa juga tidak bisa membayar mahal-mahal. Kebanyakan dari mereka mencari harga yang murah. Hal senada juga di ungkapkan oleh pemilik kontrakan 3 pintu di Jakarta masih, di Cilanda. Ia baru membuka usaha di sekitar 2023, baru 3 tahun berarti. Dan hingga saat ini masih sulit untuk mempertahankan uang sewanya karena banyak penyewa yang nowo alias menawar. Dan jika benar rumah kontrakan akan dipungut pajak, mau tidak mau Helma akan menaikkan uang sewa. Sebab saat ini tuh tanggungan nya sudah cukup besar dari sewa, yaitu 1,6 sampai 1,8 juta. Yaitu membayar uang air, perawatan, hingga kerusakan yang terjadi. Belum lagi jika ada yang telat bayar. Hai, rame nih.
1: Kos-kosan juga nanti akan naik ya?
0: Ya, biasanya gitu. Kalau kontrakan, kalau hitungannya kos juga, ikutnya kontrakan.
1: Iya, kan kalau kontrakan itu kan ada yang, kalau kontrakan kan nggak ada perabotannya. Biasanya kalau yang di Jakarta itu rumah petak itu kan itu buat sendiri-sendiri. Ya. Nah, kalau kos-kosan kan sudah ada furniturnya udah ada. Ya. Kalau kos
0: ya. Kok kadang ada juga yang enggak kereta. Hanya isinya paling lemari standar sama kasur. Dipan gitu. Ya, kita tunggu nanti ya. Dan untuk yang sudah bergabung ada
1: Pak Rizky.
2: Tapi Mas Yul, masih ada hujan. Tadi pagi sekitar jam 5 saya berangkat kerja itu di arteria Sudarso. Pas gak bawa mantel juga tiba-tiba hujan pas di TL Tanah Mas itu. Tapi cuma sebentar aja Mas Yuli. Terus sampai kantor masuk truk, ternyata di kacanya kotor juga bekas debu terus kena air dari atas gitu, jadi harus ngelapin lagi. Begitu ya Mas Yuli.
0: Baik.
2: Ini masih sampai KM 434 lancar, jalan stabil di 80 km/jam. Terima kasih Mas Yuli.
0: Oke, terima kasih juga.
2: Oh ya Mas Yuli,
0: ya,
2: request dong, kangen sama Chester Bennington ini, Linkin Park ya. Yang sembarang lah, pokoknya yang vokalisnya masih Chester Bennington. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu nanti requestannya. Kemudian ada
1: Pak Bowo Artanto.
3: Wah, kenyang ya Mas, CULI.
0: Kenyang.
3: Ini kenyang-kenyang, hune rojo ngantuk ini jadi nih.
0: Ah, wong Indonesia.
3: Jalur ke Semarang Sambiroto, bagaimanakah Mas CULI dan Pak Krita Putri?
0: Ini balik.
3: Untuk kawan Rizky Septa, buka bengi ya. Nek jenengan kan Sekolah Kudus mesti sore, belum buka. Turun. Antrian yang tari dari Demak ke Kudus itu jauh ya, ini sampai mulai dari KUD Mintorogo belum kelihatan ekornya Mas.
0: Yep, pokoknya sampai di ini sebelum pabrik plastik ya Kang Rasika. Jadi cukup panjang memang yang mengarah masuk Kudus, imbas pengerjaan jalan di jembatan Tanggulangin yang dikerjakan itu lajur sebelah kiri kawan. Jadi ekstra sabar saja yang melintas. Kemudian ada siapa ini?
4: Pak
1: Hussein, selamat malam. Ini bermalam minggu, malam mingguan di Kudus, sudah beberapa bulan tidak ke Kudus.
0: Loh, kemana aja Pak, kok gak ke Kudus ini? Oke, malam mingguan di Kudus pastinya akan ramai biasanya ya. Tempatnya di Alun-Alun Kudus, Kudus Town Square, itu Simpang 7, ya toh? Simpang 7. Yang ramai lagi Menara Kudus, nah, biasanya kalau banyak yang ziarah itu. Oke, selamat bermalam mingguan Pak Darusman Husein di Kudus Laki. Kemarin-marin kemana aja ini? Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
4: Selamat malam Mas Juli Mbak Greta.
0: Selamat malam.
4: Di perjalanan saya sampai di kilometer 423 ruas tol Krapia. Ya tinggallah ya, masih okay. Terpantau lancar, cuaca juga belum hujan ya. Ini mau ke Bukit Kencana.
0: Kencana.
4: Kencana yuk.
0: Yo.
4: Terima kasih.
0: Cuma-cuma. Oke, mau ke Bukit Kencana. Masih ada pengerjaan jalan gak ya yang di KM 424 itu, 425. Kayaknya sudah enggak ya Pak ya. Oke, untuk jalur Anda keluar tol, mungkin keluar tol Undip, kemudian Prof. Sudarto ini lancar, tidak ada ketersendatan, agak ramai, jadi ya hati-hati, maklum malam minggu, apalagi mahasiswa baru ini pasti banyak banget. Dan di Sirojudin, kemudian Banjarsari, sampai Sigar Bencah, sampai ke Simpang Bukit Kencana itu terpantau masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan, masih aman untuk dilewati. Sementara untuk jalur ke arah naik, juga lancar. Kemudian
1: Pak Mul, suasana Kota Pati malam ini ada kegiatan Hari Jadi Kota Pati. Tepatnya di Jalan Sudirman hingga Alun-Alun Pati ditutup total.
0: Oke, ulang tahun Kota Pati ya, ini ada kegiatan karnaval juga sudah siap-siap ini. Kayaknya habis ini akan ramai sekali karena Sika. Sudah ada penutupan jalur. Wah, sone horek kape, pakai lampu, sorot, sokle. Lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman Pati sampai Alun-Alun Pati itu ditutup karena ada acara karnaval. Mobil hiasnya sudah siap, mobil sound horeknya juga sudah siap ini. Jadi ekstra sabar saja mengarah masuk dalam Kota Pati. Silahkan, sudah ada rambu, pasti juga dijaga kawan-kawan kepolisian untuk mengarahkan kendaraan Anda untuk menghindari alun-alun dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Terima kasih Pak Mul informasinya. Kemudian
1: Pak Rizky.
2: Pukul 18.50 okay. Masuk Kaligawe, Yuten Kubro lancar ya Mas Yul.
0: Okay.
2: Kota juga lancar. Baik. Kalau hari Sabtu gini memang menyenangkan ya Mas Yul ya. Baik. Terima kasih.
0: Oke, lancar sampai dengan Kubro ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Tambah lancar saja untuk kawasan Kubro bawah jembatan tol Kaligawe. Nanti kita lanjut lagi kawan untuk kebersamaan kita di Kelana Kota sampai dengan jam 9 malam.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Festival Cengho 2026 akan kembali digelar di Kota Semarang pada 14 hingga 15 Agustus mendatang. Perhelatan budaya yang menandai HUT Arak-arakan Cengho ke-621 ini diproyeksikan menjadi salah satu festival terbesar di Jawa Tengah dengan dukungan pemerintah daerah hingga Kementerian Pariwisata. Puncak acara akan digelar pada 15 Agustus melalui arak-arakan Cengho dari Kelenteng Taikaksi menuju Kelenteng Agung Sampokong. Ribuan peserta diperkirakan turut meramaikan prosesi yang menampilkan perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Sehari sebelumnya, pengunjung akan disuguhi bazar kuliner, atraksi barongsai, panggung hiburan, hingga pesta kembang api. Panitia menargetkan sekitar 10.000 pengunjung selama festival berlangsung. Kementerian Agama mengapresiasi kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung pada 12 hingga 19 September di Kota Semarang. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Mukhlis Muhammad Hanafi menyebut MTQ Nasional 2026 akan menghadirkan sejumlah inovasi, di antaranya pembentukan Majelis Kode Etik Dewan Hakim untuk menjaga integritas penilaian. MTQ Nasional tahun ini juga akan menampilkan eksibisi perdana cabang bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Sebanyak 37 provinsi dipastikan berpartisipasi dalam ajang nasional yang kembali digelar di Jawa Tengah setelah 47 tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lahan Kota, kawan. Ini ada pemadaman lahan kosong yang terbakar lagi. Untuk di jam 18.50 tadi, ini informasi dari Damkar Kota Semarang. Ini di Jangli Tembalang, kawan Rasika. Dan terpantau cukup lumayan luas ya, untuk yang terbakar di kawasan Jangli.
1: Ini lahan kosong karena banyak pohon-pohon.
0: Ini terpantau sudah banyak yang terbakar ini dan merambat menyebar gitu. Semoga sih di ada rumah warga juga sebelah sananya. Semoga segera padam saja. Tetap semangat kawan di Damkar Kota Semarang. Kemudian ada
2: Pak Wendy.
3: 18.53 ya Mas Yuli, Pak Gita, sudah sampai di
4: In 3 kilometers take the exit.
3: Tembalang masih terpantau lancar Mas Yuli. Cuaca juga belum hujan ya. Begitu Gandhi. Oh, kemarin aja enggak usah Mak. Sore menjelang malam itu hujan Mas Yuli rumahku. Ya, daerah Pamuarsi sana. Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Ini mahasiswa baru juga ada di mobil saya Mas Yuli.
0: Hey.
3: Dua kucrit ini. Hey. Terima kasih.
0: Ya ya ya.
5: Nomor mobil salah jipo exit tol puter apa mundur nih Mas Yuli. Berat. Terima kasih.
0: Enggak apa-apa.
5: Ini exit tol dip ya Mas Yuli. Enggak
0: pernah ya.
5: Terima kasih.
0: Oke, okay, sampai saat ini Sigar Bencah masih lancar. Mulai di Dom Sigar Bencah, kemudian sampai Metase. Bukit Kencana ini lancar, tidak tersendat gitu. Kemudian
2: Pak Yohan Wahyudi, adakah jalur alternatif untuk arah dari Demak ke Kudus karena mau pulang ke Pati?
0: Oke, karena ada pengerjaan jalan di jembatan Tanggulangin. Ada nggak ya? Dari Demak. Kalau mau Tangguli. Dari Demak ya lewatnya nanti lewat ini mana itu Welahan Alumsari kemudian ke arah Kudus, Pak. Gitu. Cuman ya nanti lewat dalam kota Kudus. Ramai untuk dalam kota Kudus, apalagi di TL Jalan Sunan Kudus perempatannya itu di daerah Pejaten, Damaran. Ini terpantau juga padat dari semua arahnya. Maklum malam minggu. Kalau dari Demak bisa juga lewat jalur ini. Kalau ke Pati mana tuh? Godong. Mm-hmm. Kemudian Kelambu terus sampai dengan Tanjung itu juga bisa. TL Tanjung itu lingkar Kudus. Gitu. Kemudian
2: Pak Alas Michael mau tanya lagu dari Malik The Essential itu judulnya apa ya?
0: Kapan?
2: Tadi emang setel Malik. Sih.
0: Enggak, Pak. Enggak nyetali.
2: Bukan Malik kayaknya, bukan. Pak Wanto.
6: Selamat malam, kawan Rasika.
0: Selamat malam.
6: 18.55 ya.
0: Mm-hmm.
6: Untuk yang mau ke Demak atau ke Jepara, yang lewat jalur Soan ya. Yang Jepara di Desa Tedunan ke arah Jepara. Dari Demak ke arah Jepara melalui jalur Soan Kidul maupun Lor itu ada perbaikan jembatannya, jadi tidak bisa harus memutar lewat Pecangaan atau bisa lewat ini Semat ya, jalan Semat ya. Terima kasih.
0: Oke, di daerah Soan, baik Soan Kidul maupun Lor ya Pak ya, ini terpantau ada pengerjaan jalan, berarti nggak bisa lewat ya, yang biasa melewat daerah Soan Kidul, Gajeporo, itu bisa lewat jalur ke arah Pecangan saja, lewat jalur biasa, bisa lewat Welahan aja gitu ya. Oke, diikutnya Kedung gitu ya. Pak Wanto, terima kasih informasinya. Kemudian
2: Pak Mul.
0: suasana di Jalan Jenderal Sudirman. Ini sedang ada Pati ya Kang Rasika, HUT Pati. Yang ke Pirotek. Ini tanggal 7. Ulang tahunnya kan tanggal 7 itu. Ini berarti yang ke 703 untuk HUT Pati. Wah, saya dengar kok wong permata ini kabeh. Oke.
2: Oh iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Mul informasinya untuk karnaval arah-arahan di ulang tahun Kabupaten Pati yang ke-703 sudah dimulai Kang Rasika. Untuk kawan Rasika yang biasa lewat jalur dalam kota Pati, ini yang ditutup yaitu Jalan Jenderal Sudirman sampai alun-alun Pati. Ya, sepanjang jalur tersebut digunakan untuk karnaval Kang Rasika. Saat ini sedang dilakukan apa namanya? Ya kirap ataupun karnaval. Dan terlihat tadi ini ada PC ini saya kota PLT ini. Oh, Ibu Risma Ardi Chandra. Nah, itu tadi yang cewek tadi. Iya. Selamat ulang tahun Kota Pati, Kabupaten Pati yang ke-703. Dan biar siapa?
2: Siapa?
0: Di penjara.
2: Sudewo.
0: Sudewo. Ya, ikut gak? Enggak lah ya.
2: Masih proses.
0: Ya siapa tahu ikut ya. Karena ulang tahun gitu. Oke, dan terpantau jalur masuk Kota Pati ini karena dialihkan beberapa jalan seperti Lingkar Selatan ya. Ini juga terpantau cukup padat Kang Rasika. Kemudian Kolonel Sumnandar ini juga terpantau cukup padat. Tunggul Wulung juga terpantau padat. Kemudian untuk jalur yang ke arah alun-alun mungkin di seperti di Jalan Kartini, kemudian di jalan apa itu? Daerah Kebarongan ini terpantau juga padat. Apalagi yang di Jalan Pemuda dari arah Juwana itu juga terpantau sangat padat. Dan juga kalau kawan Rasika ke arah Juwana, ke arah Pati dari Juwana, ini masih ada pengerjaan jalan. Jalur deket-deket ini apa namanya? Daerah apa itu namanya? Lingkar Pati, masuk Lingkar Pati, sebelum masuk Lingkar Pati itu sudah ada daerah Widoro Kandang di situ. Widoro Kandang ini terpantau cukup padat dan merayap. Imbas masih ada pengerjaan jalan. Kemudian
2: Pak Bowo Artanto,
7: tepat pukul 7 ini melintas di depan pasar Gajah. Untuk lalu lintasnya lancar ya, dari Kudus sampai dengan pasar Gajah. Ini saya sama Ibu Negara dan anak tak aja malam mingguan di Kudus enggak mau ya, maunya malam mingguan di Semarang Mas. Jadi OTW pulang toh.
0: Pati rame.
7: Ini nanti siarannya nemeni saya sampai Sambiro toh, jangan ditinggal dulu ya. Turun.
0: Dan apa?
7: Mas.
0: Ya,
7: PJ
0: ya.
7: Bupatinya Pati itu Bapak Risma Chandra. Ibu
0: semeni
7: wong wae jadi Risma. Ibu. Bapak Mas
0: Aliagian.
7: Ini 19 lebih 17 saya masuk tol Songolasewu ya. Karena sama ya. Ibu Negara. Untuk Risma, yang menanyakan ya, jalur ya. Dari Demak ke Kudus tadi, menurut saya lewat jalur biasa saja karena masih berjalan, roda masih berjalan, kadang di atas, kadang di bawah.
0: Dope. Ya. Kalau Bupati berarti Pak Pati no kalau cowok ya. Pak Pati. Kemudian
2: Pak Sinyo.
8: Selamat malam Mas YULI.
0: Iya.
8: Laporkan ini dari Gubukong ke arah Prangin. Ini di setelah jembatan Sabean, setelah pabrik gudang garam itu ada sebelah kiri itu ada truk miring muatan ayam mogok tadi ganti ban kayaknya. Jadi lalu lintasnya sedikit tersendat. Hati-hati yang dari timur soalnya nanti agak memakan jalan ke kanan. Hmm. Tapi masih bisa lewat. Begitu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Sinyo. Ini mengabarkan untuk di daerah ini Capen Demak Kota atau bagaimana ya? Pak Sinyo telah Oke. Muatan ayam. Truk muatan ayam yang miring kemungkinan patah as atau bagaimana itu. Oke, terima kasih informasinya Pak Sinyo. Kemudian
2: Pak Zuhri.
9: Petang Mas Zul.
0: Selamat petang.
9: Jatisari dan sekitarnya ramai semua ya.
0: Oke.
9: Ini Gori juga padat. Malam minggu ramai,
0: gak Nongko hujan. Juga iya.
9: Kemudian di sirkuit BSP ya, juga ada acara nih, wah jarum gede, ramai banget nih mas. Cuman aku gak ikut nonton lah, balik ae. Laren besok nganu ya.
0: Baik.
9: Buka bengkel aku ya, ngantor aku ya piket. Di lapangan Jatisari juga ramai ya. Biasa sekarang jadi tempat kuliner kalau malam. Semoga ini ada perhatian tentang parkir ini biar tidak mengganggu jalan-jalan di sekitarnya ya. Ini harus dirapikan biar orang yang jogging juga tetap bisa kalau jogging malam ya. Begitu Mas Jul Mbak Kri, ini arah ke Ungaran. Matur nuwun.
0: Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Zuhri untuk keramaian ya. Di kawasan mana tuh, lapangan Jatisari karena Sika sekarang jadi tempat pusat dari tempat nongkrong ya, pusat hiburan orang-orang Jatisari Mijen karena Sika. Oke, parkirannya juga membludak ya, jadi ekstra hati-hati karena Sika penyeberang jalan tentunya juga banyak juga. Kemudian
2: Pak Yohan Wahyudi, kok saya disuruh Google lewat sini ya, Karanganyar Mijen. Saya bawa Fortuner, jalannya aman gak mas?
0: Aman.
2: Takutnya jalannya kecil.
10: Dapatkan info ya Mas Yuli, kalau penutupan jalannya itu biasanya jalan pemuda yang di perempatan Jago. Itu nanti sampai ke Sudirman.
0: Oh yang situ.
10: Alun-alun kemudian jalan Panglima Sudirman ke arah Kudus. Kalau Sudirman itu satu arah. Dari alun-alun ke arah Sudirman itu satu arah. Kalau mau menghindari kotanya itu bisa lewat
0: Lingkar.
10: Jalan Diponegoro atau yang nanti lewat jalan Syekh Jangkung yang nanti menembus dekat desa Gajah Mati itu bisa untuk menghindari
0: Gor itu kota. Ya.
10: Sekian, terima kasih.
0: Ada Gor. Gor apa ya Gunung ya? Itu kan juga ada Gor itu, perempatan yang Penanggulan, kemudian Mr. Iskandar, itu kan juga perempatan situ Syekh Jangkung ya. Oke, apalagi maju lagi, atau ada nasi gandul romantis Pak Sardi. Oke Pak Ian, bisa juga sih lewat situ, ini diarahkan ke arah jalur Welahan ya. Memang biasanya dilewatkannya ke situ, Pak. Aman, Pak, kalau jalurnya di situ tuh. Aman kok. Dulu waktu ada pengecoran di situ ya pada lewat situ tuh. Oke, nanti Kudusnya yang agak ramai itu. Kemudian
2: Pak Nicholas Aham, alternatif kalau mau ke Kudus itu lewat Cangkring masuk kiri. Pas depan SPBU Cangkring masuk jalan Karanganyar Mijen, nanti tembus jalan arah Welahan, terus masuk kanan arah Kedung Waru, arah situ. Tanggulangin. Nah nanti tembusnya jembatan Tanggulangun Lama.
0: Ah itu dia tuh. Iso gue. Jadi lewatnya yang bawah itu, kalau dulu kan lewatnya Mijen itu langsung ke kanan toh. Nanti melipir apa ya, di daerah apa ya, jalur Karanganyar Mijen itu tembusnya sampai Karanganyar, nanti ikutnya jalur bawah jembatan itu. Nanti bawah jembatan nanti lewat jembatan yang tengah itu, yang lama itu. Oh, oke. Okay. Nah, ini nih kalau ini tahu nih Pak Nicholas Ahamnya. Oke, terima kasih Pak Nicholas. Kemudian
2: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
11: Untuk perjalanan saya sampai di ini Mas Juli.
3: yang belok kanan setelah Siger Pecah itu ya, masih terpantau lancar Mas Yuli. Ini mau masuk ke Bukit Kencana, Kencana yuk.
0: Iya iya iya.
3: Terima kasih.
0: Jema-jema. Oke, Pak Wendy, terima kasih informasinya. Kemudian,
2: ini Mas Yuli juga tahu nasi gandul Pak Sardi toh?
0: Pendengar Asika itu Bu, Pak Sardi itu wah zaman biyen. Wong pohari nganti pernah itu bawa ke sini kok.
2: Nasi gandul.
0: Wah, rasa lengkap weh.
2: Tahun berapa?
0: Wah, udah lama banget kok masih. Oh, ya berarti saya belum muda sini. Beli ya. Nasi gandul. Wah, pokoknya grup nasi gandul sak pati mbiyen pendengar Rasika semua itu. Ada kan buka, ada yang buka cabang di sini nasi gandul apa gitu dari Pati itu. Nasi gandul Pak Sardi gini. Itu pendengar dangdut dulu, masih ada dangdut dulu.
2: Pak Yohan Wahyudi?
10: Sekarang itu yang nasi gandul yang enak itu sekarang Harjo, itu di Jalan Diponegoro. Kalau romantis sekarang kurang populer lah, mungkin karena bapaknya meninggal.
0: Ya,
10: jadinya rasanya berubah. Mungkin,
0: ya biasanya gitu ya.
10: Sama ada satu lagi nasi gandul. Apa namanya? Nasi gandul.
0: Pokoknya Gajah Mati nggone iki.
10: Itu ya di Ponegoro nanti seberangnya Bank Mandiri ada gang masuk situ. Itu bukanya malah sampai pagi itu, sampai jam 9 pagi. Jam 3 pagi terus tutupnya baru jam 9 pagi. Sekian
0: Mas Juli. Nah, pokoknya di kalau yang nasi gandul Pak Harjo itu pokoknya wong Gajah Mati ngono kayak cerita.
2: Gajah Mati.
0: Ya. Itu biasanya jualannya nasi gandul. Oke, terima kasih. Pokoknya kalau di Jalan Diponegoro banyak itu jalur apa? Tunggul Wulung ya, Pak ya. Itu juga banyak, Pak. Kalau Tunggul Wulung Pak Harjo itu ya. Jalan Diponegoro. Kemudian
2: Pak Suprato mohon info dari Godong ke Ungaran.
0: Godong menuju ke arah Ungaran, jalur Anda kalau lewat jalur Gubuk, Mintreng Gubuk, Godong Mintreng Gubuk lancar, Gubuk ke Semarang ini juga lancar juga. Ada kepadatan tapi sedikit aja di sekitaran Keramaian, Pasar Tegowanu. Kemudian nanti yang padat sedikit itu Karang Awen, itu juga ada kepadatan di situ. Kalau Pasar Meranggen ini relatif lebih lancar, tidak ada ketersendatan, aman tur lah. Meranggen biasalah, padat sedikit aja. Kemudian untuk ke arah Ungaran, kalau sampai dengan masuk tol mana? GM Sari, sampai dengan tol Ungaran ini lancar. Mau lewat jalur belakang, lewat Fatmawati, naik, kemudian dine, Meteseh, Sigar Bencah, kemudian Undip, Undip rame lah. Nanti bisa lewat Banjar Sali Selatan menuju ke arah Banyumanik. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Ini di Pati ya, Kang Rasika. Lagi ada acara rangkaian HUT Kota Kabupaten Pati yang ke-703. Karena memang Pati itu sejak 1323, Kang Rasika. Dan tadi nyenggol sedikit soal ini ya, apa namanya, nasi gandul, kuliner legendaris dari khas Kabupaten Pati dan populernya itu tahun 1950-an. Nasi gandul, sego gandul. Jadi nama gandul ini asalnya dari bahasa Jawa yang berarti menggantung. Merujuk pada tentunya cara pedagang zaman dulu menjajakan makanan dengan dipikul. Pikulan yang kuali dan bakulnya itu tampak gandul-gandul bergantung gitu. Sejarahnya gitu. Yang ngawali itu namanya Pak Melet gitu.
1: Oh iya,
0: Pak Melet itu yang pertama memperkenalkan kuliner nasi gandul Gajah Mati, nah, daerahnya. Makanya orang Gajah Mati kebanyakan jualan nasi gandul.
1: Makanya gitu. Tak inget-inget nasi gandul Gajah Mati itu mana ya, mana pernah makan di sana tuh di mana gitu.
0: Ya Gajah
1: tapi
0: Mati.
1: Bukan Pak Sardi tapi apa gitu.
0: Banyak.
1: Ternyata Pak Melet, saya pernah makan Pak Melet. Pernah makan Pak Melet. Maksudnya nasi gandul Pak Melet saya pernah makan.
0: Gajah Mati itu daerahnya itu ini ya, apa namanya, antara ya sekitaran kalau lingkar Pati itu setelah simpang Siur ya Sukolilo itu yang arah ke Juwana maju dikit, kalau enggak yang Mister Iskandar, nah itu daerahnya Gajah Mati. Ada kemudian jalan di Ponegoro. Nah, di situ banyak itu. Kalau Pak Melet yang saat ini yang masih ada warungnya itu
1: di Gajah Mati itu.
0: Ya?
1: Di Gajah Mati.
0: Iya. Mati. Iya. Ya iyalah. Itu sebelah-sebelahnya juga banyak yang jualan. Pokoknya di daerah Gajah Mati atau mungkin karena Sika pengen kuliner khas Pati itu di daerah Gajah Mati. Itu jalan daerah Penanggulan, jalan Diponegoro, itu biasanya banyak sekali. Di situ ada ujung dekat pertigaan itu ada nasi gandul Pak Melet. Ke arah lingkar Patinya yang jalan Kiai Pupus itu nasi gandul Pak Bayat. Nah, itu juga ada. Banyak pokoknya. Soko gandul ngono-ngono. Oke. Jadi itu sejarahnya sejak tahun 50-an, 55 lah, 55. Itu diawali sama yang terkenal yaitu Pak Melet. Nah, kemudian awalnya itu kenapa kok menu-menunya jeroan kabeh gitu ta? Karena memang dahulu masyarakat pribumi itu memanfaatkan sisa tetelan dan jeroan sapi dari pemotongan daging untuk diolah menjadi hidangan berkuah santan yang gurih. Nah, itu pakainya pincuk daun pisang. Nah, sekarang ya ada masih pakai piring terus dilambari atau didasari sama daun pisang. Porsi nasi ya dan kuah yang jadi in satu itu kayak gantung gitu di atas piringnya. Nanti dikasih itu mau jeroan opo, pilih apa aja. Nah itu ada babat.
1: Saya sukanya paru.
0: Ya paru ada. Babat juga ada.
1: Yeah.
0: Kemudian apa meneh?
1: Ini iso.
0: Iso.
1: Limpa.
0: Limpa.
1: Jantung.
0: Jantung.
1: Terus apa lagi ya? Otak.
0: Otak.
1: Apa lagi ya?
0: Torpedore.
1: Gak ada kayaknya.
0: Oh, yang pal-palan gitu lah, daging sapi, bacem gitu biasanya. Ditambah ada jeroannya. Pokoknya ada dagingnya, tapi yang seringnya pilihannya itu jeroan banyak. Okay, selamat ulang tahun Pati. Okay, yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Wanto.
2: Kalau saya biasanya nasi gandul itu di, yaitu di jalan itu, sejang itu, di area Gajah Mada itu, tapi enggak yang ada yang terminal, karena enggak pernah trauma saya kalau di dekat terminal. Itu saya lebih ke depan BRI itu loh, ada BRI, nah itu depannya itu. Itu saya kemarin tuh enak banget itu, bumbunya leket dan enak lah, ada manis-manisnya.
0: Ya, banyak kan memang agak manis kalau nasi gandul, manis gurih gitu ya. Oke, Pak Wanto, kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
3: Mas Uli, Pak Gerita. Iku yang main Depin ya?
0: Memang gue yang
3: main Depin. Depin, Pin, Pin. Terima kasih.
0: Oke, okay. Pak Wendy sudah sampai di lokasi rumah orang tua, daerah Bukit Kancana. Betul ya. Kemudian
1: Pak Bowartanto.
4: 19:34 sudah keluar jalan Songolasewu ya Mas. Ini sementara sampai di sekitar Varia Usaha, Pasar Sayung, jalannya masih los. Maturnuun. Oh ya, info tadi di Jalan Songolasewu KM457 yang ada jendulannya itu masih terasa ya, walaupun sudah jalan pelan sekali, masih jumbul Mas di area situ. Sudah ada rambu-rambu sih, ada kon-konnya di pinggir jalan gitu. Maturnuun.
0: Sami-sami.
4: 19:49 sudah melintasi flyover Alas Tuo. Maturnuun.
0: Sudah sampai
4: kawan Wendy wis tekan Bukit Kencana, mampir tempat saya kawan Wendy. Maturnuun.
0: Itu juga. Oke, Pak Wendy disuruh mampir. Ini sudah dibawain ke Brama Sendok. Oke, Pak Bowo Artanto, kemudian
1: Pak Albertus, selamat malam. Info jalur BSB ke Boyolali Solo lewat konven.
0: Oke, untuk jalur Anda lewat konven, berarti mau lewat ke ini dulu, mana, Gunung Pati atau bagaimana? Kalau memperpendek waktu ya, masuk tol dulu, Pak Albertus. Masuk tol Krapia, misal keluar tol Bawen atau keluar tol Serondol, baru nanti lewat jalur konven. Ini terpantau masih cukup lancar ke arah Solo, Boyolali. Tidak ada ketersendatan, tapi tetap ekstra hati-hati. Biasanya kalau malam itu banyak persiapan di daerah Lingkar Salatiga. Untuk besok itu ini daerah apa kan, Kecandran. Sebelum Kecandran jauh itu sudah mulai banyak penjual-penjual yang besok pagi akan melakukan aktivitas paginya, yaitu jualan di hari Minggu di Jalan Lingkar. Tapi ini aman sih, lancar sih. Tidak ada ketersendatan untuk ampel Boyolali. Boyolali menuju ke arah Solo ini juga ramai, lancar. Gitu. Untuk Kak Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Sekali lagi untuk Pati Kota ya, ini masih ada penutupan jalur karena ada kirap atau karnaval HUT Pati yang ditutup, itu sepanjang jalan Jenderal Sudirman sampai alun-alun dan sebagian jalan pemuda dan juga sebagian jalan yang ke arah Tunggul Wulung di Ponegoro ke arah Tayu, Pati Tayu itu, sama yang di arah ke Dr. Sutomo, nah itu juga ditutup sebagian. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism. Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Jam 8 malam, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Warga Kudus mengancam akan menolak membayar pajak jika pemerintah tidak mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kudus. Koordinator Kaukus Benteng Rakyat Kudus Musbianto menilai tunjangan wakil rakyat perlu dievaluasi melalui Perbup Nomor 2 Tahun 2023 karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kudus Khalid Mawardi menyebut besaran tunjangan telah disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat akan diteruskan sesuai mekanisme. Harga pakan ternak yang terus melambung membuat peternak ayam rakyat semakin tertekan. Penanggung jawab kelompok peternak Solo Raya, Kris Handika Immanuel Raharjo bilang kenaikan biaya produksi, terutama harga jagung sebagai bahan baku pakan tidak lagi sebanding dengan harga jual hasil ternak. Menurutnya harga jagung di tingkat peternak kini mencapai Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sekitar Rp5.500. Kondisi ini membuat margin usaha terus menyusut dan peternak berharap pemerintah segera menstabilkan harga bahan baku pakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Dan terima kasih yang sudah berbagi informasi di 081325858500 Pati. Itu banyak sekali sumber daya luar biasa. Kuliner tadi hanya berapa persennya saja. Tapi tahu gak asal-usul Kabupaten Pati, kawan, dan sejarah pentingnya itu di, banyak yang mungkin, apalagi kalau generasi muda, banyak yang gak tahu ya. Apalagi yang domisilinya di Pati tapi bukan orang Pati gitu ya. Satu wilayah di Jateng, dan sejarahnya awal dari sebuah kisah mengenai Kadipaten Parang Garuda yang ingin menikahkan Manik Jasari dengan Ruyung Wulan. Ini Manik Jasari ini merupakan seorang pemuda yang memiliki kondisi fisik cacat dan jelek, kawan. Hal itu membuat wanita cantik Ruyung Wulan itu menolak untuk didekati oleh Manik Jasari. Tapi karena ini merupakan sebuah perjodohan, Ruyung Wulan tidak bisa menolak dan menerima pernikahan tersebut. Dan setelah pernikahan berlangsung, Ruyung Wulan terus merasa sedih. Karena, ya aduh, cowoknya kok jelek gitu ya. Untuk mengobati perasaan tersebut, Ruyung Wulan meminta untuk diadakannya pertunjukan wayang kulit oleh dalang Ki Soponyono. Tidak hanya itu, cerita wayang kulit harus mengisahkan cinta sedih yang mirip dan serupa dengan kisah percintaannya ini. Ini agar semua orang tahu perasaan sedih si Ruyung Wulan. Saat pertunjukan tersebut telah dilangsungkan, Manik Jasari tampak senang disandingkan dengan Ruyung Wulan, justru membuat Ruyung Wulan tidak nyaman dan menjatuhkan dirinya ke dalang Soponyono. Ruyung Wulan pun tidak mengajak kabur dalang Ki Soponyono dan berhasil keluar dari pelaminan dan menuju Dukuh Bantengan. Setelah sampai, justru si Ki Soponyono ini ditangkap dan diakui sebagai maling oleh Panewu Sukmoyono. Namun karena kejadian penangkapan tersebut, Panewu Sukmoyono ini melindungi Ki Soponyono dan Ruyung Wulan dari pencarian Adipati Parang Garuda. Saat itu juga terjadi perang yang menggugurkan Panewu Sukmoyono dan korban lainnya. Atas bantuan Raden Kembang Joyo, Adipati Parang Garuda berhasil dikalahkan dan bersama Ki Soponyono menuju hutan Kemiri. Keduanya membuka akses jalan dengan melakukan babat alas, membuka hutan jadi kampung. Di tengah proses pembabatan hutan itu, Raden Kembang Joyo bertemu seorang pemikul minuman dawet bernama Kisaloga. Karena dawet tersebut rasanya manis, Raden Kembang Joyo justru terinspirasi memberikan nama hutan tersebut. Karena dawet ini terbuat dari pati aren, dicampur gula aren dan santan kelapa, jadi inspirasi nama Kadipaten Pati Pesantenan. Dibuat untuk hutan yang sedang Raden Kembang Joyo babat itu. Sejak saat itu wilayah tersebut menjadi Kadipaten Pati Pesantenan. Dan banyaklah cerita unik di situ. Nah, dari pati itu asalnya dari minum dawet, makan dawet. Oke, yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Iwan Wahyudi.
2: Bagi teman-teman kawan Rasika yang akan melewati Karanganyar Mijen menuju Kudus, ini di Karanganyar Mijen di Balai Desa itu ada pasar malam ya. Berhati-hati karena jalannya agak padat, tapi sih masih lancar aja, masih lewat aman. Sekian, terima kasih.
0: Oke, Pak Yohan, terima kasih. Di jalur Karanganyar Mijen ternyata ada pasar malam, lalu lintasnya yang enggak macet sih, hanya melambat saja, tetap hati-hati. Tentunya banyak kalau keramaian parkir di pinggir jalan, kemudian penyeberang jalan, hati-hati ya. Kemudian
1: Pak Saryono, Jogja Ungaran ramai lancar, cuaca cerah.
0: Dari Jogja sampai Ungaran ramai lancar, cuacanya cerah. Terima kasih Pak Saryono informasinya. Kemudian
1: Pak Bu Artanto,
3: pukul 20 lebih 5 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya. Sebentar lagi saya sudah sampai di rumah. Terima kasih ya sudah rela tidak pulang dulu untuk menemani saya sebelum sampai
0: di rumah. Ya. Memang tugasnya sampai jam 9, jadinya. Pak.
3: Matur nuwun sudah menemani perjalanan. Selamat melanjutkan tugas masih 1 jam lagi. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Happy weekend. Matur nuwun. Okay. Itu jadi nama daerah ya, ada daerah Kembang Joyo, ada daerah Kemiri gitu yang disampaikan Mas Yuli tadi ya.
0: Betul, sejarahnya memang unik ya. Ternyata ada percintaannya juga, gara-gara percintaan kemudian perang, akhirnya buka Bapak Talas jadi Pati, weh luar biasa. Sekarang jadi tempat, wah luar biasa. Banyak demo, enggak ya kemarin tak.
1: Kayanya banyak juraganya.
0: Ya banyak. Ya, kalau kuliner tadi salah satunya adalah
1: ini apa?
0: Nasi gandul.
1: Nasi gandul.
0: Tapi nggak gandul juga. Ada juga
1: apa?
0: Apa ya?
1: Tape.
0: Tape.
1: Terus pamelo.
0: Apa kayak jenenge daerahnya?
1: Gembong.
0: Gembong itu daerahnya banyak pohon.
1: Dengan pamelo.
0: Jeruk
1: Bali.
0: Jeruk.
1: Oh, beda ding.
0: Pati jeruk. Oh, pamelo pati. Aduh. Gitu. Ya, itu ya banyak kuliner kalau di Pati itu, apalagi tempat makannya. Wah, banyak juga tuh. Ada Soto
1: Kemiri yang terkenal, ya kan?
0: Iya, Pak Kribu itu, wah enak itu.
1: Soto Kemiri.
0: Terus sate.
1: Sate.
0: Ya, Uruk Mini itu satenya enak.
1: Petis runting.
0: Petis
1: runting yang biasa terkenal, tapi saya belum pernah makan petis runting. Petis runting.
0: Apa itu?
1: Gak tahu.
0: Aku juga belum pernah sih.
1: Petis runting.
0: Iya ini ada nih. Petis runting ini loh. Desanya desa runting memang. Olahan daging atau tulang kambing dan sapi dengan kuah kental berwarna gelap serta campur dengan tepung beras sangrai yang ditumbuk kasar. Oh itu ya. Oke, okay. Kemudian ada Budi,
1: ini tapi saya gak suka soto kemiri. Saya orang Kudus tetap soto kebo.
0: Iya, karena ilate, wes ilat Kudus.
1: Iya, terus ada getuk runting.
0: Wah, getuk.
1: Getuk singkong.
0: Getuk runting.
1: Getuk runting.
0: Wah, ada lagi nih. Getuk runting. Terbuat dari singkong.
1: Tentulah. Iyalah, getuk terbuat dari singkong.
0: Jajanan pasar khas di Pati, getuk runting ya hampir dengan getuk-getuk ya kayak lopis gitu ya. Oke, getuk runting di RSU Suwondo ke arah utara. Wah, itu kental itu kayak ini enggak ya, mana itu di Wonosobo itu apa kayak
1: mie ongklor
0: ya. Aku kok kan kurang begitu
1: sama.
0: Ya pokoknya kental-kental gitu loh.
1: Lentrek-lentrek.
0: Itu kan pakai tepung apa tadi?
1: Pati.
0: Beras ya? Pati ya.
1: Tepung pati.
0: Iya. Itu saya kurang anu sih.
1: Iya, soalnya manis, cita rasanya manis.
0: Kalau sate sapinya seneng sih saya.
1: Mm-mm.
0: Bakarannya agak raw gitu. Yeah. Bumbunya enggak banget gitu. Pak Yohan.
2: Mas Yuli pernah mendengar sejarah kota Pati yang cukup kelam atau tidak? Dahulu Pati pernah dijuluki sebagai kota 1000 karaoke. Coba tanya pada teman-teman Rasika yang dulu pernah melintas di kota Pati, pasti tahu sejarah itu.
0: Loh, bukannya masih juwono? Iya kan pernah, sama juga di beberapa daerah kayak Batang itu. Iya kan, banyak itu. Wah, enggak hanya dia masuk mana itu, Tuban itu juga sama itu, kanan kiri. Wah, malah Pak Yohan kok malah sering, Pak. Yang saya lihat dari kawan-kawan kalau melaporkan itu di daerah Juwono. Juwono itu juga banyak itu di sekitaran setelah TL ngebruk ya itu. Sebelum jembatan itu kan, wah di sini apa aja deh, apa aja deh. Karaoke, wah luar biasa itu. Ya enggak apa-apa lah, gue ramen-ramen. Oke, kawan Rasika yang masih di jalan raya silahkan terus bagikan forma.
1: Tadi juga ada bilang sate sapi, apa? Getuk Runteng sate sapi.
0: Sate sapi.
1: Sate sapi, iya enak, sate sapi.
0: Ya, sate sapi ya enak lah. Ya enak lah, enggak enak. Kalau di Pati itu deket seafood apa tuh ya? Yang deket jalur arah ke sana. Oh ya, warung. Oh, lupa aku. Ya apa meneh Ibu Cahe. Warung seafood tuh loh yang terkenal tuh apa ya?
1: Di Juwana.
0: Pati.
1: Di Pati. Pusara.
0: Apa?
1: Pusara.
0: Udah lama sih aku enggak ke sana. Pusaras toko, Sarah.
1: Sarah
0: kan. Saras. Oh, Saras. Pusaras. Ya kan belok ke kiri itu kan, warungnya kanan itu. Ya, itu juga dulu itu wah rame juga. Nah, itu wah kalau jam makan siang.
1: Pagi kalau udah jam 11 siang gitu udah banyak yang habis.
0: Ya enggak lah.
1: Udah banyak yang habis jam 11
0: siang. Itu mungkin pas anu mungkin Pusara so Pusara tuh.
1: Pusara.
0: Pusara ya.
1: Heeh. Orang saya pernah makan.
0: Kalau Saras kan 008 ya. Pokoknya Taman Puri ke kiri itu ya di situ itu. Itu dulu awal-awal ke situ. Oke, karena sih masih di jalan, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kota Rasika.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Ilmuwan komputer warning AI makin sulit dikendalikan. Hari ini hari kucing sedunia. Catat, kucing gemuk belum tentu sehat. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Ilmuwan komputer Jeffrey Hinton memperingatkan bahwa kecerdasan buatan makin pintar dan bisa membuat manusia makin sulit mengendalikan. Peringatan itu muncul setelah sejumlah agen AI dilaporkan keluar dari lingkungan pengujian dan melakukan tindakan di dunia nyata, termasuk membobol sistem lain. Hinton memprediksi insiden seperti ini bisa semakin sering terjadi, terutama serangan siber. Menurutnya, manusia tidak bisa selamanya mengandalkan kemampuan berpikir lebih pintar untuk mencegah AI lolos dari kendali. Namun, ilmuwan AI Fei-Fei Li mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu pesimistis ataupun utopis. Menurutnya, AI adalah teknologi kuat yang bisa membawa manfaat ataupun dampak buruk tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Hinton pun mengakui tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa AI dalam 10 tahun mendatang. Bagian roket Falcon 9 milik SpaceX menghantam permukaan bulan baru-baru ini setelah hampir 1 tahun melayang tanpa kendali di luar angkasa. Roket ini merupakan tahap atas Falcon 9 yang sudah menyelesaikan misi dan tidak lagi memiliki bahan bakar ataupun sistem kendali. Lintasannya perlahan berubah akibat gravitasi bumi, bulan, dan matahari hingga akhirnya mengarah ke permukaan bulan. Roket seberat sekitar 4 ton itu menghantam bulan dengan kecepatan sekitar 8.600 km per jam. Benturan diperkirakan membentuk kawah baru dan menyemburkan debu serta material bulan ke angkasa. Meski benturannya tidak terekam langsung, teleskop di Chile mendeteksi jejak natrium dan litium dari semburan tersebut. Insiden ini juga menjadi bahan penelitian penting untuk memahami resiko sampah antariksa di sekitar bulan. Setiap 8 Agustus, kawan, dunia memperingati Hari Kucing Sedunia sebagai momentum untuk meningkatkan

Anda masih mendengarkan ke Lana Kota. Masih ngomongin soal Pati. PAD Pati itu 2025 tercatat sebesar 601,73 miliar. Dengan realisasi awal tahun 2026 itu mencapai 559,76 miliar. Dari pajak daerah itu 268 miliar lebih. Kemudian retribusi daerah itu 240 miliar lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah itu 36 miliar lebih. Lain-lainnya PAD-nya yang sah itu 14 miliar. Nah, ekonomi di Pati itu mencapai pertumbuhannya ya, itu 6,12% di tahun 2025 dengan indeks pembangunan manusia IPM-nya itu di angka 74,98%. Dan perekonomian

0: Perekonomian daerah ini ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan, kemudian pertanian serta perikanan. Nah, kalau di yang dominan itu memang lapangan usaha utama didominasi oleh industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Potensi unggulnya itu hasil bumi dan laut yang menonjol, itu ada padi, jagung, tebu, kacang tanah, hingga ikan bandeng dan garam. Kok enggak anu ya, pohongnya, apa gembong ya? Kalau garam iyalah, pastilah daerah Juwana, sana dikit sebelum masuk Rembang itu masih pati itu. Di sini kok terasi, uyah, sama bandeng, bandeng Juwono, terkenal lah. Itu dia. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Edi Harjono.
2: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
2: Izin melaporkan ini untuk kepadatan di Gayam Sarang karena mungkin jalannya peningkatan mutu jalan dan juga volume apa kendaraan Mas Yuli dan Mbak Greta. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih. Informasinya Pak Edi Harjono. Wah, masih belum istirahat nih Pak Edi Harjono. Loh, malam minggu rame ya. Untuk di kawasan Gamsari ya, kawan Rasika. Biasa masih ada pengerjaan jalan di jalur arah ke Pedurungan atau arah ke Timur Tengah. Padatan mulai dari TL Gamsari sampai di TL Supriyadi. Nah, Simpang 5 tambah padat saja kawan Rasika untuk malam hari ini. Karena juga memang lagi ada acara, apalagi ini malam minggu gitu ya. Ini terpantau cukup padat merayap dari semua sisinya, baik yang dari arah Ahmad Yani, Pahlawan maupun Pandanaran. Untuk kawan Rasika melintas nanti bisa diupdate informasinya. Kota Lama juga kalah ramai, jadi tempat untuk menikmati malam minggu, terutama kawan-kawan dari luar daerah Semarang itu. Dan tambah padat saja ini di TL Krapyak yang mengarah ke barat. Belum tahu ada apakah ada kendaraan mogok atau bagaimana. Ini antriannya cukup panjang nyambung sampai dengan TL Hanoman dan ekornya itu di sekitaran Istana Buah atau Kerkop yang mengarah ke barat atau mengarah ke Mangkang, Kendal dari arah Jenderal Sudirman, Yosudarso, Pamularsih, bersiap saja. Antriannya 1 km lebih ini. Ada apakah gerangan, kawan Rasika nanti bisa diupdate informasinya. Itu informasi yang sudah dibagikan oleh kawan Rasika di Kelana Kota. Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Ardian
1: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farradat taubata wa harramal israr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah katibul athar wa ashhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد

karepe dhewe sembrono nggih gak duwe rasa welas sayang karo sepadane ya kanggo apa? Kita kira-kira telung perkara niku lho sing kadang-kadang niku sing kathah niku kula kali sama niku sing kesrobot sing pundi niki sing nomor siji, nomor loro, nomor telu nen sing kathah kalah niku sing pundi niki nen mestine sing nomor tiga nggih menyang Gusti Allah pinter nemen menyang Rasulullah ya iso temen nggih napa mboten tapi barang karo sepadane ya napa kira-kira nen mastatotum napa masyiktum nen sak mampu sampean oleh iso ngapii napa sak karep sak enak sak sembrono sampean. Lho ukurane mek cara wong thariqah ukurane niku napa? Genah kon nang pangeran, genah kon oleh menyang Rasulullah, mek wis iso dibuktekno genah karo sepada sepadane kok. Nggih. Pun. Ingkang nomor kalih napa? Enten tiyang alim yeah. Sing pundi wong alim niku napa nglakoni elmune tapi awake niku mboten purun nularno mboten purun ngaji mboten purun muruk teng wong lintu kira-kira enten apa mboten kiai sing kaya ngeten nen enten nggih niki perlu ditakokno nen ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir alayna sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

0: 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Hari Ahad tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari, Karang Tengah, Demak. Hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga, Kanton Sari, Demak. Hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran, Kecamatan Kelambu. Di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo, Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
3: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس,

USA, Ungaran Salatiga, Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

وكتبه ورسله لا نفوق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farradat taubata wa harramal israr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar wa ashhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد

rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa nggih ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama ngingingi dhateng kewontenanipun para umara ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba para qurra para politikus kranten napa nggih kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama ulama sufiyah ing riku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina wabil ulama iqtadaina wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia kula lan panjenengan napa saged pinaringan pituduh saking ngersanipun Gusti Allah Gusti Allah lajeng sabab wontenipun para ulama para kiai napa kula lan panjenengan saged nderek saged kebimbing saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara para pemimpin napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib aman jenjem tentrem ayo apa nang ngendi ayo sampean. Dan kalau kepingin ngaji ni kiai, kepingin ngaji nahwu, kepingin ngaji sorof, kepingin ngaji balawa, kepingin entek umur, kita ilmu ni podo mbek numpuk numpuk panganan tapi gak kepangan, kita masih tak kena kulkas di bosok, kita pun saya enten ni mawon, kita joko ilmu ni Nabi Musa teng Nabiullah Khidir, ya napa, napa? Gipun niku hal attabiku ala antu allimani bima ulimta rusda pokoke pokok lah niku Nabi Musa teng Nabi Khidir napa Nabi Musa pokoke pokok napa kula niku nderek jenengan lho nderek lah mepun nderek kula nggih sampean nguruki ilmu tapi ilmu niku mboten mboten akeh mboten titik napa sing dadekno pitutuh ayo wong ilmu gak sesuai ambil kepentingan nih, gak numpuk numpuk,
kita dikrokoti ular. Gitu. Oh, dipangan, dioncek, dipangan, gitu lah. Oh, jauh sampai disimpen niku bosok. Yeah, pun sing bosok ini ku napa lingkungan. Sampean kali kula niku ngadepi urip penguripan. Gitu. Sing jurukno ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu niku niku. Ing mongko sampean urip ini ku teng pasar. Mesti ini kalau sampean niku ngaji napa? Ngaji ilmu ni pasar. Ya napa dadi wong sing sabar. Ya napa dadi wong sing ngeten lho. Kok ilmu sorof nahwu gak kanggo? Nen? Oh, ilmu. Nggih ta? Alah rek, rek. Mboten alim-aliman niki wong torekot genah-genahan. Ben? Ben ya napa? Nggih. Nggih niki lah. Enten wong alim niku napa? Mboten patek semangat, mboten patek giat, mboten patek temen mek nglakoni ilmune dhewe. Tapi barang dikongkon muruk uwong, ha niki lho, barang ngadepi uwong, barang tampil wonten ing kedudukan formal, cek semangete. Niki kira-kira kathah napa mboten niki? Nen? Nen? Kata napa mboten? Lho, ngeten niku mboten ngenteni wong alim, mboten ngenteni kiai, cilik-cilikan mawon. Nggih, cilik-cilikan mawon pun. Kira-kira kula kali sampean. Nggih. Mek sembayang jamaah kumpul karo wong. Karo sembayang dhewe ana njero omah. Kira-kira sampean niku pakeane niku genan ngumpul apa genan sing waktu dhewe. Nah, lho niki penyakit cilik dhisik. Nen aja kiai ne dhisik, cara-cara ngisor dhisik. Contoh malih, heh. Mek kula kali sampean niku badhe tindakan nglencer, wong jenenge wong nglencer. Nggih, tentu wong niku napa? Kepingin duwe pakaian sing sae, nggih ta? Sing bersih tur necis. Nggih napa mboten? Pun. Mangke niki kula kali sampean niku badhe nglencer. Ing mongko sampean kali kula niku sadurunge berangkat nglencer niku ajenge salat zuhur kriyen, kira-kira oleh nganggo klambi sing sae, sing anyar, sing necis niku dinggo sak badane salat napa sak derenge salat ben bareng dinggo salat. Nggih. Ayo coba. Lho niki bibit-bibit niki. Nggih ta, niki kan merembet niki. Nggih ta? Mboten krasa. Nggih ta, mboten krasa. Napa male mek wong niku dadi wong nok ngarep? Nggih ta? Minangka figur, minangka idola, nggih ta? Perlu tampil. Nah, niki tambah hati-hati niki. Nggih ta? Dadi kaya kula ngeten patut dipertanyakan. Nggih. Patut dicurigai. Napa sing patut dicurigai niku? Napa kula niku mek sembayang dhewe nenggo serban? Nen? Napa kula niki mek sembayang nggih nenggo jubah sing sae? Engko aja-aja barang teng arep sampean kula ngeten. Aja percaya kali kula sampean. Nggih, tolong mungkin sampean mantuk sampean rasani. Nggih, dan rimo kula. Nggih ta. Lho angel. Nggih, angel. Pun nggih. Pun. Bon.
Lah uang alim sing koyok ngeten niku nggih gawene niku semangat mek ngedepi wong nggih ta mek berhubungan karo wong tapi barang awake dhewe gak patek temen semangat oleh madhep teng Gusti Allah niku napa mergo ana penyakit telu nggih sampean daftar napa mboten nen akeh ta mumpung kula obral nggih siji mergo males kita nomor kali mergo napa menunda-nunda ben nggih ingkang nomor tiga mergo wonten permainan nafsu sing awake wis ngerasa cukup wis ngerasa padha wae kita biasae mek wong-wong lungguh teng dukur niku oleh malak-malik omong niku lho nggih napa aku gak perlu ngelakoni ngene-ngene gak perlu wis sak cukupe wae lah kok ngeten ya padha wae wong aku merono ya berjuang krana Allah kok lah enten sing ngeten niku aku ngene iki ya krana Allah kok aku saken karo umat iki gayae nggih ta aku genten-tenan nggih ta mergo umat gak krana aku gak ono aku gak jadi iku ya aku kepingin ridho ya Allah cuma iki melalui umat uang sing ngomong ngeten iku tepak mboten tepak mek mboten dibuktekno awake dhewe mboten nglakoni sing temen nggih niki sing gelek kula aturno napa sing gelek kula aturno niku dayipun al-imamul a'zam asy-syafi'i radhiyallahu an imam syafi'i niku kagungan pinanggih talabul ilmi afdalu min salatin nafilah uwong ngajiku luwih utama tinimbang sembahyang sunat coba tapi masih yo ngeten Imam Syafi'i niku kagungan pinanggih tapi yo tapi lho niku lho yang bagi li talibil ilm ayyakuna bainahu wa bainallah khobi'ah ghairul ilm masih yo koniku telo ngaji ya apa wae ngaji yo ya apa wae kon kon kudu telek suatu fursah suatu kesempatan sing endi kesempatan-kesempatan kala wau dawuhipun cuma antarane awakmu karo Gusti Allah sing gak ana sangkut paut karo ilmumu ghairul ilm nggih mboten kene niki ngaji mawon apa male nek sampe krana-krana wong nggih napa mboten kranten nika dipertegas dening al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an kullu ma dhahara lin-nas min ilmin aw amalin apa wae ilmumu kekiaianmu kealimanmu lelakonmu perjuanganmu mek sampe ketok karo wong apa mana sampe dirasakno karo wong apa mana dengan secara formal apa kon mek gak jadi menteri kaya ngono apa kon mek gak jadi ketua tetep kaya ngono mboten tentu kok nggih napa mboten napa dhaipun mek sampe kaya ngono
fahuwa qalilu jadwa fil akhirah. Besok ana ing akhirat gak pati ana manfaati ilmumu lelakonmu sing koyok ngono. Napa mboten sae yai? Yen napa mboten sae yai wong sing koyok ngeten niku? Mboten masalah sae, mboten sae. Masalah teng mriki niku kula kali sampean niku negosiasi. Kenapa mboten? Hitung-hitungan. Mek sampean niku dados wong sae. Oleh sampean niku sae mergo paring sae teng wong. Mek sampean niku paring sae dateng wong, tentu sampean niku disaeni karo wong. Dihormat karo wong, dimulyakno karo wong, diegungno karo wong, didep karo wong. Kira-kira mek sampean wedal ngetenaken niku, sampean eling napa mboten kali Gusti Allah? Nen? Mboten eling. Gumedene ketok. Aku lak kiaimu. Aku lak muridmu. Kok nek muridku wis sak pantese. Murid karo guruku koyo ngono. Kenak dihormat wong. Kenak dimulyakno wong. Sing koyo ngene iki napa? Sing dadekno swargane wis diunduh ana dunya. Besok kokot. Ayo lungguh mek wis koyo ngene. Nen? Ya napa? Uang alim sing koyok ngeten niku napa? Mek cara omong-omongan niku dipadakno karo napa? Lilin. Nggih napa mboten? Iso madangi wong tapi awake dhewe leleh entek. Nggih napa mboten? Wong alim sing koyok ngeten niku padha karo dom. Pirang-pirang penganggu, pirang-pirang busana sebab dom kala wau dadi penganggu sing apik, dadi penganggu sing busana, tapi dome dhewe tetep udo. Dadi dom. Dene apa mboten? Nen atawa kena dipadakno klayan ungkalan. Napa ungkalan niku napa wong Jawa? Dan di asahan. Cuman dila ungkalan niku pirang-pirang lading dadi landep, sebab landep dadi napa? Dadi manfaat, tapi ungkalane dhewe tetep ketul. Nggih napa mboten? Pun nggih kata umpama cara-cara ngeten niku. Nggih, pun. Lah, sing kaya ngeten niku napa? Niki uang-uang napa? Boten enten malih sakjane niku napa? Cuma kepingin awake niku dadi masyhur, dadi kesebut-sebut napa? Wonten ngersanipun tiyang lin tu. Lah uang sing koyok ngeten niku sing didhawuhi dening Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Nggih, imane wis. Nggih, wong dawuh niku ya ayyuhalladzina amanu. Imane wis, ilmune wis, alime wis, tapi sing ditakokno Gusti Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Gita, opo, oh, tapi gak iso dilakoni. Ingin nopo ya Allah, ya wis. Dijawab dhewe kali Gusti Allah, kabura maktana indallahi antakulu mala ta'malun. Bendu sing agung Gusti Allah kon iku iso ngomongi wong tapi awakmu dhewe gak iso nglakoni. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kitab pinumpuk dibeber kabeh. Nggih ta? Iso ndawuhi karo wong tapi awake dhewe keturun. Ayo enak napa mboten niki? Nun
Gita. Niki lho, afala ta'kilun? Kula baleni malih. Kula kali sampean niku akeh elmune napa akeh lelakone? Nen? Halo, mek pun kaya ngeten niki lho. Nen? Katah ilmu nek kira-kira wong kaya ngeten niku. Nggih? Salah napa mboten? Akeh ta? Nen bingung sampean. Nen? Nen? Mboten. Niki dipun jawab mboten. Nggih? Mboten. Tapi supaya tanggung jawab teng elmune sing pun diweruhi niku yak napa? Jawabane leres. Sakniki sing kula takokno tanggung jawabe. Nen? Ya napa? Napa? Ilmu nambah berimbang berat. Cara zahir mawon sampean weruh kok sembahyang duha niku ping pinten? Pinten rakaat? Nen? Nen? Ping kalih. Niku paling gedhi, paling kathah. Lah wong elmune sampean semerap kali welas kok. Kok sak priki sampe sak niki cuma loro tok. Tak mboten nimbang. Nen? Nen? Ayo niki mboten teng thoriqoh kangelan jawab niki. Napa malih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa dhaipun Kanjeng Nabi? Ta'allamu ma syi'tum. Belajar apa wae? Sumpah Kanjeng Nabi, fa wallahi la yuqbalu zalima minkum hatta ta'malu bi. Demi Allah dhaipun Kanjeng Nabi, ilmumu iku gak bakal gak diterima karo Gusti Allah mek kon gak sampe kon lakoni. Ayo ya napa ngatasi? Mbon mbok saged nimbang kon jelas. Ayo ya napa? Nen? Ya napa enak ini ki? Nen? Boten repot-repot sakjane niku napa. Nggih. Teng mriki niki omongan niku mboten akeh-akehan, mboten titik-titikan. Nggih napa mboten? Nggih ta? Dinapak-napakno kula kali sampeyan niku napa? Kepingin mulya ana ngersanipun Allah. Nggih napa mboten? Lah gawane awak. Nggih ta? Gawane awak niku mboten saged. Ditotok-totokno niku mboten saged. Oleh zahire durung tentu oleh batine. Tapi mek oleh batine tentu bakal iso ngatasi kekurangan sing ana ing zahire. Mustine napa? Sing ditingkatno niku liwat napa? Liwat batin. Ayo sing istiqomah, ayo sing tem men ditemen. Lho, teng mriku jawabane. Nggih ta? Mangkane enten dawuh-dawuh. Dawuh-dawuh. Teng para ulama tarekat niku dawuh napa? Man dallaka 'alal 'amal faqad at'abak. Nggih. Sapa wae wong kiai wong alim
Mek oleh moro awakmu paring pengajian menyang awakmu paring nuntun awakmu cuma liwat lelakon-lelakon zahir tok. Omong no nang kiai sing koyok ngono. Napa? Sama niku kiai sing barak no megel no boyok tok. Napa sing kuat niku sinten? Ingin rokulo. Kenapa beten? Ojo mana ibadah sunat? Wong wajib mawon si umek kok. Kenapa beten? Bocok iku. Gitu. Napa malih sak pulau kali sampean sak niki biyen niku teng hadis riwayat Imam Tirmizi saking sahabat Abdullah bin Busrin radhiyallahu an enten setiang sahabat niku matur teng Kanjeng Nabi ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kasurat 'alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbasu fi matur Kanjeng Nabi ana apa aturan-aturan syariat saking Gusti Allah niku kathah sanget Kanjeng Nabi. Terus apa? Mboten mampu kula. Ayo ngomong. Gitu. Mboten mampu kula. Lah terus nggih tolong Kanjeng Nabi, sampean paringi semerap Kanjeng Nabi siji mawon. Tapi kena kanggo jimat Kanjeng Nabi, kewet dunya ngantos akhirat. Sahabat mungkin mboten mampu. Ben? Nggih, ya napa? Ayo ditemeni. Heh, lajeng wonten malih tiyang alim kiai. Nggih. Mboten purun nglakoni elmune. Nggih. Ugi mboten purun ngaji muruki dhateng elmune teng tiyang lintu. Nggih. Kiai sing koyok ngeten iku napa siji enten mergo males heh nomor kalih wenten mergo abot ya enten sing ngeboti nggih ta sekarang sampean niku sing kathah niku mboten males kula kalih sampean niku enten sing ngeboti enten sing narik enten sing perlu diperhitungno. Ayo ngene apa mboten? Engko wae. Alah anu, alah iki. Lho niku mboten males niku sakjane niku. Enten daya tarik magnet. Nggih, pun. Nomor 3 enten mergo terlalu sibuk. Nggih, terlalu larut kentir karo urusan napa? Urusan dunya. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nen? Ya uang sing kaya ngeten niku napa? Padha mbek watu. Nggih. Wonten sak jerone kalen. Awake dhewe gak iso ninggalno banyu. Terus awak edw ya gak iso ngombe banyu. Kira-kira watu damel napa enak ini ku. Dan pun betul-betul manfaat iblas. Gita. Ing mongko banyu ni ku minongko sumbereo. Sumbereo rep. Betul-betul kereken. Gita. Terlalu mementing no datang kepentingannya hawa naf. Hawa nafsu. Terus pun di wong sing koyok ngeten niku mboten sakit jawab nggih niku padha-padha karo wong napa ingkang besok bakal dilaknat dening Gusti Allah dening Gusti Allah lajeng enten nggih wong alim kiai niku napa luweh elek-eleke wong alim luweh elek-eleke kiai niku sinten siji gak gelem nglakoni elmune nomor loro gak gelem murukno elmune tapi ngunu ngono aja-aja elek teng uang niki kira-kira enten napa mboten? Nggih?
Enten apa mboten? Ngen? Lah uang sing ngeten niku napa? Nggih. Cara wong thariqah napa? Tarwidus syarri fi ma'radil khair. Nggih, medan-medan lapangan-lapangan kebaikan-kebaikan niku napa? Sakjane niku teng mriku piyambakipun dodol keelekan. Niki mboten krasa. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Saul Kecamatan Karangrayung. Di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Hari Ahad tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Menakib istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari, Karang Tengah, Demak. Hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga, Kanton Sari, Demak. Hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran, Kecamatan Kelambu. Di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman, Pulau

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Rokatu, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo semuanya, welcome back to Raska 12 on Trending. Bersama aku Yuda Prasetya, hanya di 105,6 FM Rasika USA. Kita tidak akan ngecek jalan raya nanti setelah ini kamar Rasika, karena ada Rasika 12 on Trending. Kita akan cek lagu-lagu paling trending versi Radio Rasika, mancanegara, dan Indonesia edisi minggu ini. Kita mulai segar. Sekarang juga. 12 lagu trending Rasika 12 on trending. Dimulai dari chart Rasika 12 on trending mancanegara kali ini kawan Rasika, Lisa Anita and Rema dari Viva Sound dengan Goals-nya harus keluar dari chart minggu ini, dan memang udah waktunya ya lagu ini keluar dari chart Rasika 12 on trending dan juga dari chart manapun itu kawan Rasika. And please welcome Olivia Rodrigo is here dengan singlenya yang cukup rebel. Olivia Rodrigo kayaknya rilis sesuatu yang kayaknya ibaratnya tuh ini lagu suka-suka Olivia lah gitu. Tapi ternyata lagu yang suka-suka kayak gini semua orang malah suka. Stupid Song, lagu ini dikeluarkan yang jadi single terbarunya Olivia Rodrigo. Udah puluhan juta views-nya di YouTube guys. As newcomer this week we have Olivia Rodrigo, Stupid Song in

Mari kita lihat apakah main keroyokan seperti ini akan benar-benar mengangkat nama masing-masing grup atau justru malah bikin geger. Mengingat fandomnya K-pop itu kan luar biasa ya, meski satu agency, meski satu label, tapi kayak perstikayanya tuh bisa benar-benar luar biasa. LeSSERAFIM, Elite, Akatsi, ini mereka digandeng Kamarasika oleh labelnya mereka untuk merilis sebuah karya Iconic by Mistakes. Belum ada geger-gegeran sih dalam tanda petik ya, semoga jangan ya. Kita lihat nanti apakah duet tiga idol K-pop ini akan membawa nama mereka semakin naik atau malah justru ada persaingan. Iconic by Mistakes, LeSSERAFIM, Elite, Akatsi, number 11.

just want to say thank you to you Shakira yang benar-benar meng-carry banget ya kepopuleran the soundtrack of FIFA World Cup 2026. Ini pencapaian yang luar biasa banget mengingat Shakira sebelumnya udah pernah ngisi soundtrack Waka Waka dan sekarang kembali lagi, tapi popularitas dan statistiknya benar-benar sama stabil banget, dan lagu Die Die ini kayak benar-benar yang menggendong dari semua soundtrack FIFA World Cup 2026 yang totalnya ada 15 lagu itu. Die Die, Shakira and Burna Boy.

Kerennya pemasaran lagu lewat media sosial ini adalah nama-nama musisi atau sebuah grup yang mungkin udah lama banget berkarir di dunia musik gitu, tapi baru kita denger sekarang gak sih? Contohnya kayak Dominic Fike ini. Mungkin Dominic Fike di Eropa atau mungkin di Amerika aja ya punya nama, cuma kalau di Asia kayaknya belum terdengar karena media sosial. Nama Dominic Fike hingga sampai Asia ngawarasika. White Kiss adalah singlenya yang paling viral saat ini di nomor 9.

Please welcome the viral of the week. Minggu ini di Rasika 12 on trending mancanegara adalah Om Tolelat Om. Kok Om Tolelat Om bisa masuk viral chart mancanegara? Ya karena Nona lah, siapa lagi? Single terbarunya Nona Hong yang bener-bener membawa culture Indonesia ke tingkat global banget. Kayak Nona, thank you so much. Udah sebenarnya dulu Om Tolelat Om udah mendunia ya, tapi ke sekarang semakin mendunia karena dibawakan dengan konsep sebuah lagu yang out of the box banget karena pakai melodi-melodi Om Tolelat Om Kawarasika yang dibawakan oleh Nona. By the way, ada Rich Brian yuk yang jadi backing vokalnya di lagu Nona Hong yang ini benar-benar jadi trending song di TikTok, di Instagram, ada di top chart. The most trending this week, we have viral of the week Rasika 12 on trending Nona with Hong.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

sebuah bakat itu memang harus ditampilin sih, entah itu akan meledak atau enggak, pikir terakhir aja. Karena Benson Boone awalnya gitu guys, dia fokus ke karya-karya dia aja, dan ternyata lama-kelamaan semakin terkenal kan namanya dia, karena karyanya emang berdasarkan kualitas. Benson Boone dengan single terbarunya The Time of My Life number 8.

Sama kayak Dominic Fike yang waras dengan The Neighborhood, itu sebenarnya masih sangat niche ya untuk di Asia sendiri. Tapi karena kekuatan media sosial itu tadi, persebarannya cepat banget dan kita nggak bisa kontrol kan. The Neighborhood ini sampai konser keliling di Asia kan, berarti tanda kalau karena pemasaran sosial media itu sekarang jadi tumpuan ya Kang Warasika. Konsernya The Neighborhood di Jakarta kemarin pada bulan Juli 2026 juga reviewnya pecah banget sih The Neighborhood. Dan ternyata banyak ya ininya, apa peminatnya musiknya The Neighborhood ini. Sweater Weather, single terbarunya The Neighborhood guys, ada di nomor 7.

Ya kalau fans-fansnya sih bilang rival ya, tapi kalau aku sih enggak sih, kayaknya enggak sampai serival itu Kawara sih Kak. Barusan ada House to Hurt dan sekarang ada Baby Monster. Kan istilahnya mereka seangkatan nih Kawara sih Kak. Tapi karena secara konsep dan juga persona yang dibangun antara Heart to Heart dan Baby Monster ini benar-benar 180 derajat, menurutku nggak ada yang perlu dibandingin ya nggak sih? K-popers, jangan bandingin Heart to Heart sama Baby Monster ya. We love everyone. Baby Monster resume number 5.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Haul Kecamatan Karangrayung. Di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Hari Ahad tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari, Karang Tengah, Demak. Hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga, Kanton Sari, Demak. Hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran, Kecamatan Kelambu. Di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulosari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baiturrahman Purworejo, Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Demak.

sekarang lagi viral juga ya, lagi rame juga pembahasannya karena kondisi fisiknya Ariana Grande yang benar-benar kayak semakin menurun parah, guys. Padahal dia baru aja rilis single terbaru loh dari albumnya Petals Kawarasika, tapi banyak orang yang melihat penampilan terbarunya Ariana Grande itu kayak shock gitu karena sekurus itu. Sehat-sehat ya Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me-nya Ariana number 4.

Aturan datang ke pernikahannya Taylor Swift. 1. Nggak boleh bawa plus one. 2. Nggak boleh ada dokumentasi. Dan 3. Nggak boleh ngebocorin sesuatu. Dan mereka, tamu-tamu undangan ke pernikahannya Taylor Swift dan juga Travis Kelce, itu tanda tangan surat pernyataan untuk mematuhi semua aturan yang ada. Buset, Taylor Swift pantas sampai dengan sekarang gak ada bocoran sama sekali tentang pernikahannya Taylor Swift. I knew it, I knew you from Toy Story 5, number 3.

We have Gracie Abrams right here in number 2 with Hit the Wall yang naik satu peringkat di Billboard Hot 100. Lagu ini juga masih terus bertengger di 10 besar, so gak salah kalau Gracie Abrams di Rasika 12 on Trending juga terus naik sampai ke nomor 2.

And number one this week di Rasika 12 on trending worldwide is Sabrina Carpenter with Usher is here. Ayo kita jalan-jalan memantau bagaimana dalam rumah ya. Rumah itu dalam arti pribadi seseorang ya guys ya. Jalan-jalan dulu, kita kenali dulu. Oh, di sini ada ruangan ini. Oh, di sini ada ruangan itu. Oh, di sini ada tempat untuk ini. Nah, itulah fungsi kita kenal sama orang ya, house tour dulu. Bukan house secara beneran ya, tapi kita telusuri tuh.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

terus di Rasika 12 on trending di 105,6 FM Rasika USA, dan kita beralih ke chart Indonesia. Salma Salsabil dengan Hacu. Wah, aku gak expect kalau lagunya akan keluar secepat ini. Masih 10 minggu loh padahal. Tapi pencapaian di nomor 1 selama 3 minggu berturut-turut. Keren banget Salma. Dan aku membuka playlist di nomor 12 minggu ini sebagai newcomer. Masih ingat lagunya Naif yang Posesif? Kali ini dibawakan ulang sama The Lantis guys, dengan konsep retro dan juga konsep pop funknya yang asik banget. The Lantis mendaur ulang lagunya Naif Posesif, tapi ditambah Jangan Terlalu di judul terbarunya. Jangan Terlalu Posesif dari The Lantis ada di nomor 12 newcomer minggu ini.